93.5, 102.5, 95.6, 101.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Kena gentak balai kaki dua palak tujuh. Seluh balai seluh, senam balai senam. Lebak lunjuk, lebak lunyak, lunyak kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongong engeng lah, buong bangking mani, buong bangking mani, piji pantai moyang. Kentang berjuduk lah, keledang dusuk. Kentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang melung. Selonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parah awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Moy Numoy.
0: Moy Numoy. Asik FM.
2: Ya, okey. Pukul. Yalah, betul lah, pukul lah. 8 minit pagi. Oh, salah mic kah, Rio? Betul, eh?
3: Betul.
2: Oh, betul. Cuma jauh je lah, ya?
3: Ya, selamat pagi, deh.
2: Ya, selamat pagi. Harap pagi ni baik, Hajan.
3: Mm-mm.
2: Hari Isnin, ya, Senayan.
3: Ah, ya. 12/10/2026.
2: Oh, 12/10 ya, hari ni?
3: Ya. Mm-hmm. Kejap kan, Alali dah, nak tengah bulan.
2: Yalah.
3: 10 dah. Semoganya semua baik-baik, Hajen. Apa yang kita nak malam belum dapat, hari ni dapat lah.
2: Rezekinya, ya.
3: Rezekinya. Apa
2: malam,
3: yang penting
2: malam ham rezekinya, ya.
3: Malam ham lah pong, kan.
2: Rezekinya datang tu macam-macam bentuk lah.
3: Betul. Apa yang penting, kalau kita dah mintai, kita mintai dekat Tuhan kita, yang dapat lagi mungkin besok, kan. Yang penting kita usaha dulu.
2: Ya, betul-betul. Usaha lah dulu, kan.
3: Usaha dulu baru kita dapat. Kalau yang usaha pun yang dapat juga.
2: Hari ni air satu ni pagi ni kena hujan kan.
3: Orang kena.
2: Ya.
3: Aku nyam lah.
2: Aku apa khabar orang tu, kalau letak emoji tu, emoji mata dia manang, dia macam tenang, healing. Emoji macam mana, kalau letak kita mungkin selalu main WhatsApp tu kan, ada emoji tu kan. Emoji ada smiley yang dia punya mata dia macam dia pejam mata tapi senyum.
3: Kan? Gitu.
2: Dia macam sabar aja nak. Macam gitulah.
3: Kan? Yalah, kena hujan kan.
2: Ya, kena hujan. Walaupun hari Isnin ni kena hujan pula kan. Itulah, kalau orang tu basang-basang juga nyapai nak. Sabar aja nak. Gitu hari ni. Apa-apa kedugaan, rintangan lalui aja nak. Baru kena hujan lah. Kita naik motor ni jangan geli air lah.
3: Ya, betul. And? Itu betul. Yang payah pakai baju hujan. Tak ada buli yang pakai, kan.
2: Tapi susah juga kadang betul leceh, kan.
3: Kalau spesies aku ni memang
2: spesies, right?
3: Spesies. Kalau dia kalau dah pulang kejap, memang yang aku yang makan pakai lah.
2: Oh, yang akan pakai.
3: Kalau pergi tu aku fikir dua kali lah. Geli basang lah. Nyap selesa kalau kita nak kerja.
2: Baik-baik. Okey, gajah asyik kita sampai ke 12 hari ni lah, ya. Macam biasa lah, kita teman sampai ke 12. Siap sedia dah on, dah sarapan belum?
3: Aku dah, ya? Dah sempat.
2: Oh, bagus. Aku tu sempat juga teh. Sempat juga mengunyah ke kacang.
3: Oho.
2: Untuk pagi ni.
3: Wow.
2: Okey, segmen apa pagi ni kita bersama dengan segmen Gajah
3: Asyik.

0: Tanjawan 2027.
1: Memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara.

0: Pelat eh. Itulah. Lidah pelat ni kadang-kadang kita nak mona di apa ni nak dilentukan balik sebab kita dah biasa berpelat-pelat macam tu kan.
1: Pelat ada bermacam-macam pelat ya.
0: Kalau untuk makan Pinang dah pelat banyak. Alah, kita pasal Pinang lupa nak buat Pinang.
1: Alah.
0: So air itu kan hujan lebat kan. Gugu Pinang. Tengok wah.
1: Gugu banyak.
0: Kuning-kuning moy.
1: Wah. Oi, kaas kaas.
0: Dah test. Okey.
1: Okey.
0: Besok
1: ya.
0: Teknik menakik apa ni pisau dengan batang Pinang di bawah tu. Dia menjadi Pinang tu jadi macam baiklah.
1: Dan sempurnalah sempurna. Dia punya masak tu ya.
0: Yeah.
1: Itu yang kita mau.
0: Ya, nyapa-nyapa nanti lalamuf. Lalamuf pula sebut lalamuf bagai.
1: Macam jauh benar rumah.
0: Tu nah. Ai macam mana guys? Nak bagi dia dua kotak tu. Itulah kawan-kawan kita yang menengok dekat live kita pula live juga. Dekat Facebook ni. Tapi dia punya apa? Macam mana cakap?
1: Macam mana kolom dia kan? Nak bagi sebelah-sebelah tu. Kami nyap tahu.
0: Iyalah.
1: Jadi besar dah. Hello.
0: Itulah jadinya aku pun nyam tahu kenapa boleh jadi.
1: Aduh.
0: Tapi itulah boleh dengar secara jelas lah kan suara kami ni bila kami ke udara tu. Okey nah, pada yang baru aja bersama kami, terima kasih. Macam mana air ni pagi ni, baikkah? Ya. Topik kita ada topik air ni.
1: Ya, kita ada.
0: Kita topik air ni, kita topik ya, biasa aja, santai, simple. Ya. Harap topik yang simple ni kawan-kawan kita boleh lah.
1: Memberi sambutan lah.
0: Sebab topik ni berterima kasih. Pada yang belum mungkin anda saat nak ucap terima kasih pada seseorang tu kan. Mana tahu Ainin aku juga sempat lah nak ucap terima kasih.
1: Kan. Nombor pun desam
0: kan. Nombor pun desam. Macam mana desam. Itu adalah apa orang ya, apa ni kabar tu makhluk Tuhan.
1: Yang menolong
0: tiba-tiba kan. Tiba-tiba menolong tepi jalan kan.
1: Orang yang kita nyam kenal kah kan.
0: Macam mana ucap terima kasih? Nombor punya Amin apa senyum angin. Ini boleh kita bagi ruang macam nak buat ucapan aja. Yalah nak ucap terima kasih pada seseorang sebab apa? Kena cerita lah.
1: Betul?
0: Kan. Bukan nak bagi ucapan tujuh lagu bukan.
1: Bukan.
0: Ni ucapan terima kasih pada seseorang yang sempat kita nak bagi ucapan.
1: Betul. Mungkin ada kejadian yang menarik kah kan. Ditolong alih-alih tiba-tiba oleh malaikat dari langit datang menolong aku di tepi jalan.
0: Iyalah. Betul. Dia macam oi, siapalah hantar malaikat mana yang hantar ni?
1: Betul.
0: Tolong aku kan.
1: Kejadian selalunya kan di kalau orang kalau
0: yeah,
1: aku bocor ke apa ke mesti abang-abang GIG
0: kan? Abang Geek kan?
1: Abang Geek kita memang nyam loket untuk
0: nyam loket kan?
1: Nyam loket untuk datang menolong eh.
0: Betul.
1: Aku sangat terharu lah di.
0: Ya,
1: tapi
0: betul.
1: Aku selalu menolak pertolongan Didi.
0: Kenapa menolak?
1: Aku rasa segan.
0: Gitu.
1: Tak apa bang, saya boleh settle sendiri. Selalu kalau aku macam itulah, kalau akulah. Itu antaranya. Mungkin kan.
0: Aku pun pernah juga macam tu. Ada orang minta tolong. Tak apa bang, tak apa. Ya okey ke ni? Tak apa. Amboi ya. Pernah juga kan. Sebab kebanyakannya orang yang bawa motor ni walaupun bukan Abang Geek lah. Abang Geek ni memang dia memang gaji menolong.
1: Betul.
0: Yang lain pun ada orang bawa motor ni, dia punya hubungan apa ni, kamu untuk ukhuwah sangat kuat.
1: Rider.
0: Ui, rider ada problem, kita tolong lah.
1: Ya.
0: Kalau minyak motor habis ke, dia akan sudi untung. Itu aku selalu kena. Aku selalu main. Masa memang pandai nak bajet minyak motor kan. Ada saja memang tolong tunda tu sampai selesai minyak. Tapi aku yang bergeti buat menunda tu. Yang pandai aku.
1: Sama. Aku geli.

0: FM。
1: Panjawan 2027
2: dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G, memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api.
3: Ibra, temuan di Asyik.
4: Baik hak kelaku manusia kerana seketul hati hak. Dan jihid hak kelaku manusia pun kerana seketul hati. Itulah hakikat kejadian seketul hati yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dengan satu hati yang bermaksud. Tahu nah bahawa dalam kitan ada seketul daging. Apabila dia nak baik, maka baik nah nyawa kitan seluruh. Dan apabila rusak, maka rusak nah nyawa semua. Tahu nah kitan, itu nah hati. Sesungguhnya, sedanglah kita yang bahawa hakikat sabda Rasulullah SAW nin nak menerangkan hakikat yang tepat. Kejadian yang nyap dapat dibantah, iaitu hati dan jiwa adalah pembentuk hidup seseorang. Dan haknah nak memegang peranan yang amat penting sekali dalam urusan menggerak atau memerhatikan, mempielok atau mencederakan kelaku hak. Sekalipun dan hak terjadi dari seketul daging merah. Hati yang baik, ianah hati yang sentiasa ingat tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mematuhi perintah, menjauhi larangan Allah, menghindar diri dari perkara-perkara yang subah, takut nanti terjatuh kepada yang haram. Pendek kata, hati adalah raja dari segala raja kepada seluruh anggota badan kita. Seluruh anggota badan kita akan menurut dan mentaati apa yang dijetuh oleh hati. Kerana itu, maka wajiblah seseorang memelihara kesucian hati. Kerana kek dalam hati terletak segala puncak dan sumber segala sesuatu. Malahan lagi, kek dalam hati dipusatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita seperti apa yang diseruai oleh agama, iaitu kepada kebaikan akal dan hati. Fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag penyiaran jati.
5: Moy Numoy Asyik FM.

0: FM.
1: Ya, yeah, itu dia lagu daripada Maroon 5 ya. Mm-mm. Lagu berjudul Priceless.
2: Fit Lisa eh.
1: Wah, Lisa ni bukan Korea punya ni kah? Bukan.
2: Lisa itulah. Lisa Blackpink.
1: Oh, Lisa Blackpink.
2: Collaboration.
1: Collaboration ya.
2: Yes.
1: Wah. Selamat pagi Cikgu Oya. Selamat pagi Cikgu.
2: Ya, selamat pagi.
1: Macam mana hari ni, baik ya Cikgu ya?
2: Sekolah masih cuti kah?
1: Dah bermula dah hari ni, dah sekolah dah.
2: Oh, dah sekolah balik dah ya.
1: Kebanyakan dapat pengumuman daripada sekolah masing-masing. Hari ni sekolah dah. Itu Cikgu Oya kata di apa Pos Iskandar tak dapat nak cuti walaupun sempadan dengan negeri-negeri yang lain yang itu yang cuti. Pahang dia nak cuti.
2: Oh.
1: Dia Rebu lebih kurang juga. Dia punya dia punya indeks tu kan.
2: Oh, dekat sini tak ada cuti.
1: Tak ada cuti tapi tak apalah.
2: Tak apalah eh. Yang penting kalau pergi luar kita pakai pelitup muka.
1: Ya, pelitup muka. Ha-ha. Tapi ada juga yang dah mula jerbu balik ni. Ha. Malam-malam dah baik kan pagi kan?
2: Ya, pagi dah okey dah.
1: Dah okey dah, baik dah. Tapi Nin datang balik jerbu pagi ni.
2: Petang malam tu aku manang ush, aku berada di Cameron Highland.
1: Cameron Highland.
2: Adakah pantai dalam Highland?
1: Hadir. Ada juga sahabat aku daripada Pulau Keri. Ini khabar DJ hari ni berkabus dekat Pulau Keri. Ya ke?
2: Berkabus.
1: Tapi dia khabar hujan bang ini.
2: Oh ya.
1: Hujan.
2: Oh, memang kabus apa?
1: Memang kabus apa. Tapi jangan percaya benarlah, mungkin jerebu juga tu.
2: Jangan disedut.
1: Dia campuran. Dia dah campur.
2: Kabus itu tahu pekat.
1: Pekat macam pekat aja. Sebab dia punya kabus, kabus berjalan tau. Kabus dia macam awan berjalan kan.
2: Ya betul.
1: Tapi kalau jerebu ni dia macam dia menyeliputi muhai tu.
2: Merata eh.
1: Merata dia punya kekaburan tu. Kekaburan.
2: Tawai.
1: Selamat pagi muhai yang menang di TikTok Asia FM. Terima kasih.
2: Ya.
1: Ada yang cikgu ni katanya tengah perhimpunan. Oh, cikgu tengah perhimpunan boleh tengok TikTok eh.
2: Sambil-sambil lah.
1: Yalah, tengok luar tingkap je kapanya. Apa? Tengok luar tingkap je.
2: Yalah, luar jerebu.
1: Ni perhimpunan dalam dewan lah.
2: Dalam dewan lah. Seharusnya ingat lah.
1: Ya. Udah lama tak pergi Pos Iskandar. Seronok ni. Main pernah jugalah ke Pos Iskandar ni. Ramai rakan-rakan kita dekat Sunun. Apa yang unik, menarik dekat sekolah tu ada satu kedai runcit yang dia jual minyak petrol. Jual minyak petrol dia pakai pam. Pakai macam ni. Pos Iskandar kat kawasan pedalaman juga, jauh. Jadi kalau nak pergi kedai nak isi minyak tu, kedai runcit tu ada.
2: Jauh lah.
1: Dia jual petrol tu bukan macam kedai kita ni di kampung pakai botol kan. Dia pakai pam. Lebih tepat lah. Dia ada berapa liter tu boleh tahu ke situ.
2: Kan?
1: Kalau botol, tengok lah. Kita ikut harga dia orang bagi lah kan.
2: Betul, 2 liter.
1: Okey, baik. Kita kongsi cuaca kah?
2: Mau kita cuci-cuci pula.
1: Cuci cuaca.
2: Kongsi cuaca. Kita akan baca kat ramalan cuaca. Seluruh negara pada hari ini iaitu 12 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi ni dekat Semenanjung, ribut petir dekat kebanyakan tempat dekat Perlis, Pulau Pinang. Ribut petir dekat beberapa tempat dekat Kedah, Perak, Pahang, Selangor. Hujan dekat beberapa tempat dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka. Lepas tu dekat Johor, dekat Johor jerebu. Hujan dekat Kelantan, Terengganu. Lepas tu dekat Sabah boleh hujan dekat kebanyakan tempat dekat wilayah Persekutuan Labuan. Hujan dekat beberapa tempat dekat pedalaman Tawau Kudat. Nyap hujan dekat Pantai Barat Sandakan. Lepas tu dekat Sarawak boleh hujan dekat beberapa tempat dekat Bintulu, Kapit, Sarike, Sibu. Hujan dekat Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan dan Serian juga Limbang. Itu cuaca belah pagi lah di.
1: Okey, untuk cuaca belah petang ni ya. Semenanjung Malaysia, ribu petir dekat kebanyakan tempat dekat Perlis, Kedah, Pulau Pinang, beberapa tempat dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor ya. Negeri Sembilan juga diramalkan ribu petir petang lah. Hujan lah. Kecuali dekat Melaka aja hujan. Untuk Sabah kebanyakan tempat juga petang gelap di pedalaman dengan Kudat akan hujan. Ribut petir. Beberapa tempat juga dekat Pantai Barat Sandakan. Hujan juga beberapa kawasan dekat Tawau. Kecuali dekat wilayah Persekutuan Labuan. Untuk Sarawak, petang kelak diramalkan hampir Mohai lah kawasan dekat Sarawak diramalkan ribut petir beberapa tempat Mohai ya. Wah, ni harap-harap dekat apa ni belah-belah Kalimantan tu kalau dapat hujan lagi baik juga.
2: Ya betul.
1: Cepatlah sikit mempercepatkan pemadaman api tu kan.
2: Betul.
1: Kesian nak wang hunun yang memadam api tu. Dah berbulan-bulan menghadap kan. Kalau aku pun nyam tahan hari-hari kan tengah berhadap dengan asap tu. Harap semuanya baik-baik lah, cuaca kita makin baik lah untuk akan datang ya.
2: Ya.
1: Okey, kita berhibur dulu.
2: Mau kita.
1: Okey, bersama dengan inilah ialah PPP.
2: PPP.
1: Permata pemotong permata.
2: Oh.
1: HFM.
2: Mana-mana. Yeah.

0: sedih.
1: Ya, itu dia. Rasa nak baring aja ni.
2: Oh. Lahai, lahai, oh. Apa tiba?
1: Tukar, oh tukar lagi jadi dialek temuan ni.
2: Jangan lagu wang yang guang.
1: Malas lawe daripada kilo. Oh ni macam kena dengan Diong lah ya.
2: Aku rasa macam lohoi je dengan lagu ni.
1: Rasa nak baring, dapat gaji, nak tidur aja. Betul baik juga, berjimat duit.
2: Tengah hari dah lapar. Macam sama aja ni.
1: Itu lagu hari minggu sebenarnya.
2: Oh iya ke?
1: Kalau lagu macam tu, lagu hari minggu tau. Okey, baik. Kita bagi ruang untuk berita sekejap lagi. Pembaca berita dah pun buka-buka pintu, lepas tu tutup balik.
2: Dah hengih-hengih pada.
1: Dah hengih-hengih orang kabar dengan temuan. Buka pintu tutup. Buka pintu tutup. Okeylah, kita bagilah ya.
2: Ya nah.
1: Untuk bersedia membaca berita. Jangan lupa tengoklah wajah pemberita untuk live pagi ni. Okey, kita akan bagi ruang untuk berdiri ya.
2: Ya, jom.
1: Kejap lagi kita jumpa lah.
2: Mau kita.
1: Asyik FM.
3: Jom. 95.46 Asyik FM.

0: FM
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Hai, ya Shikin, ya Temek Berpahang. Ini kong bantuan Budi Madani, Temek Kerajaan, kebaikan ke ini boleh beli keperluan asas je, macam barang-barang habuk, macam keperluan barang kenal ni, saksa kadang membantu je sedekah meringankan beban ni untuk membeli barang.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia. Fokus Belanjawan 2027.
3: Nama En Watabung dari suku Semai. Pendapat En tentang jualan ramah badani ada bot, terutama untuk mau yang berpendapatan rendah. Kelebihan jualan ramah badani dapat dibantu kurangkan perbelanjaan dapur, terutama contoh bagi En yang kerja di KL berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jualan ramah juga dapat ketuluk keluarga yang mohon membeli barang-barang asas dengan bajet gek atau yang terhad. Dalam masa yang sama juga, gunan jualan ramah dari UI ke kawasan-kawasan komuniti atau kampung, jadi senang untuk mai kampung-kampung naik haberkep barang atau naik beli barang. Jadi harapan saya untuk belanjawan 2027, semoga kerajaan diteruskan dan kekalkan jualan ramah ada untuk semua akhir rakyat Malaysia.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
4: Motivasi di Asyik
5: dari saya Dr. Ismazin untuk anda semua. Setelah kita melihat bagaimana alam sekitar kita tercemar, sama ada di depan rumah kita, di dalam rumah kita ataupun di luar kawasan rumah kita, hari ini kita nak lihat apakah kesannya. Ini dah sudah tentu pertama sekali kesannya ialah ia akan membawa penyakit, berbagai-bagai penyakit. Kita tengok saya pun kita dah dapat penyakit dah. Penyakit apa? Penyakitnya kita risau, kita rasa takut, kita rasa benci, kita rasa tak seronok. Itu sakit yang kita rasai secara cepat, Tetapi sudah tentu bila kita cakap tentang penyakit ni, bagai-bagai penyakit yang kita terima hasil daripada apa? Kerana ia merupakan satu pembiakan nyamuk, pembiakan lalat dan sebagainya. Inilah kesannya kepada diri kita. Kadang-kadang kita dengar kan, kadang-kadang kita dengar bila kita pergi makan, di tempat-tempat, di kedai-kedai ataupun masakan kita sendiri, kita kena racun. Ini juga salah satunya disebabkan oleh alam sekitar kita tidak menjaga. Yang kedua, kesannya apabila rumah kita, keluarga ini tidak sihat, kawasannya kotor, sudah tentu hubungan kekeluargaan juga kita tidak begitu baik. Boringlah di rumah, panaslah di rumah, bau busuklah di rumah, berselerahlah di rumah. Jadi ini semua akan merenggangkan hubungan kekeluargaan. Tetapi kalau dalam rumah kita tu mempunyai satu yang baik, satu keadaan yang baik, maka hubungan kekeluargaan kita akan menjadi lebih akrab lagi. Kesihatan kita lebih terjamin. Kita berada dalam keadaan seronok, ceria bila kita lihat rumah kita tu, rumahku, syurgaku. Jadi inilah kesannya. Yang ketiga, sudah tentu ia tidak akan menerima apa-apa tekanan. Oleh kerana salah satu kesannya ialah pada diri kita, apabila alam sekitar kita tidak baik, rumah kita berserak, maka kita akan mendapat tekanan. Dan tekanan inilah yang akhirnya membawa penyakit pula, darah tinggi dan sebagainya. Ini dah harus kita jaga. Dan yang seterusnya, kesan kepada negara kita. Kampung yang kotor, kawasan rumah yang kotor, maka sudah tentulah ini akan membabitkan kurangnya pelancong melawat ke tempat kita. Bukan saja pelancong luar negara, tetapi juga pelancong-pelancong dalam negara. Oleh kerana pelancongan merupakan salah satu pendapatan negara. Oleh itu, kita jaga supaya alam sekitar kita hindar daripada pencemaran. Dan kita harus main peranan. InsyaAllah kita akan jumpa apa pula peranan kita.
4: #penyiaranjakim

0: Reggae Cinta Aku Selayang ya. Oh, yeah. Kumpulan Selayang. Okey, baik, lagu ni sudah lah reggae ya.
1: Reggae.
0: Style reggae pagi-pagi ni.
1: Yeah.
0: Okey juga kan, santai juga.
1: Kalau reggae ni apa yang terpintas di kepala Ong?
0: Okey, kalau aku dengar reggae ya. Aku terbayangkan tepi laut lah.
1: Betul.
0: Minum air kelapa.
1: Betul. Sama.
0: Sama.
1: Kenapa?
0: Aku tak tahu sebab
1: aku kalau reggae mesti aku teringat air kelapa.
0: Air kelapa kan. Lepas itu orang pakai baju mandi yang berkala-kala tu.
1: Ya, kuning merah.
0: Suar-suar yang suar pari lutut tu kan?
1: Betul. Kuning, merah, hijau.
0: Kalau rambut dia ada buat macam style Bob Marley tu lagi tenang.
1: Ya, betul.
0: So mungkin cara gaya-gaya dengan suasana tu mungkin kena kot reggae. Irama yang dicipta oleh penyanyi daripada Afrika ke aku nyisil aku lah. Bob Marley tu daripada Afrika ke aku kalau nyisil. Itulah. Reggae Cintaku Selayang bagi kita ke pukul 9.24 daripada pagi. Baik, yeah. Kita mulakan kita punya topik kita pagi ni. Topik kita ialah berterima kasih siapa yang belum sempat lagi nak apa ni, macam mana nak cakap kena buka Facebook juga.
1: Siapa orang yang terakhir yang Ong Mohan Gasak belum ucap terima kasih dekat Dian sampai hari ni. Boleh hantarkan ucapan Ong Mohan secara live pagi ni lah. Terima kasih kepada siapa macam tu. Ataupun boleh komen lah. Boleh komen dekat kita punya Facebook ni.
0: Ya, betul-betul.
1: Laman rasmi Facebook Aisyah FM. Boleh komen. Ataupun boleh kalau rasa nak telefon kami pun boleh.
0: Ya, telefon. Sebab kita memang bukan buka untuk ucapan. Tapi untuk anda yang nak mengucapkan. Ni lain lah. Dia mengucapkan dengan ucapan lain. Sebab topik kita ni berkaitan dengan ucapan terima kasih lah. Kan?
1: Kena ada kisah lah kan.
0: Kena ada kisah dia.
1: Kenapa terima kasih kat dia? Mungkin ada suatu hari tu motor bocor, tiba-tiba ada abang GIG geek kita tolongkan. Lepas tu nyam tahu nama dia. Tapi dia bersungguh betul waktu tu untuk nolong orang. Lepas tu orang nyam sempat nak terima kasih, dia dah pergi dah kan. Mana tahu dia dengar kan, dengar kita pagi ni bolehlah berterima kasih. Macam tu kan dia kan.
0: Betul. Yalah, kita mengucapkan terima kasih pada orang yang dah memberi bantuan dengan sokongan.
1: Betul lah. Yang ataupun keluarga yang kat sebelah pun boleh juga kan. Kadang kita dengan keluarga kita sendiri ni kita macam berat kadang-kadang kan. Nak ucap terima kasih dengan Didi punya sokongan, dengan bantuan Didi yang setiap hari menyokong kita apa aja yang kita buat lah.
0: Ya, betul-betul. Kita kadang-kadang itu pada yang kita kenal, pada yang kita ni ada yang nyam kenal kan.
1: Betul, yang kita nyam kenal yang macam situasi yang mungkin Ong Mohan ada. Boleh lah ucapkan terima kasih waktunya di sini.
0: Ya, kita dengar dulu ya.
2: Fokus Belanjawan 2027.
3: Nama ku Amir, ku berasal daripada Kampung Bukit Seruk. Ku adalah seorang pelajar Universiti Tenaga Nasional Uniten Muazzam Shah. Ku dapat sumbangan daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli. Harapan ku ialah semoga bantuan daripada JAKUA ni dapat berkekalan serta diteruskan pada masa yang akan datang.
2: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
4: Sumbangan asas ramah ataupun SARA, ya, inisiatif bantuan duit empat tunai secara cashless dari Kerajaan Malaysia ada bagi terus dalam maikat terima untuk beli barang keperluan asas. Program IKA terbagi dekat dua kategori, utama bagi tahun 2026. Satu, SARA Bulanan, sasaran golongan miskin dan miskin tegar, IKASIH sepenerima sumbangan tunai ramah STR 2026 merangkumi kategori isi rumah, orang tua, butai pasangan dan orang bujang. Kadar bantuan bagi golongan miskin, miskin tegar IKASIH 100-200 sebulan sampai 2,400 tahun. Terima STR lain RM50-100 sebulan sampai RM1,200 tahun. Caranya dikredikan secara bulanan ke dalam MyCard penerima. SARA untuk semua. Sasaran semua warga negara Malaysia umur 18 tahun dan ke atas secara one-off atau sekali bayar 4 perlu permohonan. Cara gunanya, tunjuk haja MyCard masa muat pembayaran di kaunter. Sah dari lebih 13,000 buah pasaraya dan kedai runcit terpilih di seluruh negara hak berdaftar di bawah sistem MyKasih Foundation. Barang yang semua boleh beli dalam

0: #yakinmadani.
1: Yeah, Kanizan Tom Hebre mengucapkan terima kasih kepada PMX atas sumbangan 750 untuk pesara macam ye sebagai pesara ATM. Yeah, mengucapkan terima kasih. Yeah, Kanizan Tom Hebre mengucapkan terima kasih kepada PMX atas sumbangan 750 untuk pesara macam ye sebagai pesara ATM. Yeah, mengucapkan terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Okey, bantuan pesara untuk pesara kan? Apa ni juga dapat ya, selain daripada bantuan untuk penjawat awam, apa ni bantuan khas lah. Bantuan kewangan khas pada tahun hadapan 2027 untuk pesara untuk penjawat awam mendapat kalau ikut keseluruhan kan RM1,500. Okay, banyak tu RM1,500 tu. Sebelum ni anda pun dapat RM1,500 tu.
3: Sebelum ni RM1,000 ya?
2: Sebelum ni sampai RM1,000.
3: Oh, nyap sampai?
2: RM700 lebih.
3: Oh.
2: Ni RM1,500 tapi dibayar dalam dua kali lah.
3: Aha.
2: RM750.
3: Aha.
2: Ya. Yeah. Dan juga nin teh pesara apa ni dan pesara ni yang cakap tu teh daripada aku kira daripada Pahang nin. So kaum Semelai. Dia pesara apa badan beruniform lah.
3: Aha.
2: Dia pun akan dapat juga nanti dalam
3: 770.
2: Jadi pesara pun dapat. Untungnya jadi bukan hanya penjawat awam tapi pada yang ni pun naik saranya kan.
3: Aha.
2: Sara untuk apa ni? Bujang.
3: Bujang. Daripada 50 ke 150.
2: Wah. Serius lah.
3: Ya, rasa aku lah.
2: ujian.
3: Ujian
2: ujian untuk apa ni peperiksaan sara anda. itu 50 kan hari tu kan.
3: Tapi kalau betul 150 di banyak tu di. Banyak untuk aku.
2: Ya kalau betul.
3: Terima kasih.
2: Kalau betul 150 memang banyaklah. Tapi banyak sebenarnya yang untuk belanjawan 2027 ni banyak inisiatif dia tu. Banyak apa ni banyak dia mengutamakan inilah. Rakyat lah. Muhai dapat lah. Yang bujang dapat. Sara untuk semua pun dua kali tahu dapat. Main sara untuk semua sekali je. Ni sara untuk semua ni dua kali dapat. 100 itu dua kali dapat. Dekat-dekat nak raya dapat 100. Lepas tu sempena dengan ulang tahun apa ni? Ataupun hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan kita ni ulang tahun ke-70. Dapat juga 100 menjelang tu. Sebelah hari kebangsaan bulan 8 lah. Menjelang raya dalam mungkin raya bulan tahun depan raya bulan apa? Mungkin dalam bulan 3 kah, bulan 4 kah? Tak tahulah, macam itulah lebih kurang. Dapat 100. Mana dua kali lah dapat 100. Sara untuk semua, memang semua lah Mohai dah dapat. Yang berumur 18 tahun ke atas ya. Termasuk ya kalau rumah orang rumah kita dapat. Kalau satu keluarga tu, ha, berapa kawang, berapa wang dapat tu?
3: Yang ni termasuk yang bujang kan?
2: Iyalah, termasuk sebab ni sara untuk semua. Sara untuk semua kan ada.
3: Ada dua, betul
2: kan?
3: Betul. Dia ada dua. Satu sara yang tu, bulanan satu sara untuk semua. Jadi,
2: sebab dia rakyat 18 tahun dekat atas yang bukan penerima STR. Bukan penerima STR yang akan menerima sara madani sebanyak dua kali. Kalau orang penerima STR yang dapat dah 100 sara madani tu sebab dah STR dah ada kan. Cuma sara betul lah ungkapan tu 150 sebulan tu
3: betul,
2: sara dinaikkan. Boleh beli bang basah. Dah boleh beli bang basah dah Rio.
3: Dah beli eh.
2: Tapi jom tahu lah orang beli bahan basah ke orang tetap benda yang sama juga lah orang beli.
3: Tetap sama.
2: Tahun 2007 tetap benda yang sama juga orang beli. Ya ampun. Belilah benda yang baru.
3: Bukan ni. Bukan aku akan beli bahan basah. Sebab aku ni bukan yang masak pun.
2: Manalah tahu bulan tu orang nak buat masak-masak.
3: Boleh. Boleh guna kan?
2: Boleh juga.
3: Boleh.
2: Buat kenduri kan? Buat masak-masak. Suruh gauk masak ke. Kan, so kakak masak. Aku nak ni lah. Nak belanja sara.
3: Aku nak ambilkan
2: lah. Nak ambilkan sara kan. Boleh je 150. Makan boleh tahan tu. Banyak dah.
3: Betul. 150 kan. Betul banyak tu. 50 tu berapa banyak untuk aku.
2: Ya betul.
3: Apa tak lagi 150.
2: Dan tahun depan pun pada yang bekerja dengan syarikat, mungkin syarikat agak besar.

0: juga mungkin akan mendapat kenaikan gaji lah. Gaji minimum tu dah sampai ke RM2,000 eh. Maknanya sebelum ni RM1,700 mungkin naik ke RM2,000. Tapi itu bagian syarikat yang syarikat besar lah. Kalau kita bekerja dengan syarikat ataupun restoran, mungkin pendapatan tahunan dia sampai ke RM50 juta tu, dia masih lagi gaji yang biasa. Dikecualikan lah syarikat yang kurang apa, dari segi kemampuan kewangan tu kurang tu, hari dia akan masih lagi gaji sama lah RM1,700. Banyak manfaat yang didapat. Budi Madani masih sama lagi, masih ada. Agro Jualan Rahmah, aku pun sebenarnya sempat nak pergi ke Jualan Rahmah ni sebenarnya. sempat nak pergi.
1: Modeh-modeh kan dia?
0: Modeh juga sebenarnya. Tapi itulah, kita kalau macam itu pun ada ke ATM ni kan. Macam mana kita nak beli telur kan? Telur pun nanti pecah, boy motor
1: kan. Motor pula kan.
0: Alasan-alasan tertentu lah. Kalau nak beli, beli juga kan.
1: Betul.
0: Okey, kita layan lagu dulu. Pada yang nak komen, boleh komen. Topik kita ialah berkenaan dengan ucapan terima kasih kepada orang yang belum sempat lagi kita nak ucapkan. Boleh pada seseorang, ataupun pada individu, ataupun pada siapa? Pada bos kah? Kan? Boleh juga pada bos kan?
1: Boleh. Ataupun nak terima kasih kepada enik-enik bulus.
0: Oh, enak-enak bulus. Itulah, aku pun
1: kan? Terima kasih sebab menceriakan hari-hari aku yang stres kan? Walaupun dia yang faham.
0: Aku pun baru bahu menerima enak-enak bulus dah.
1: Wah.
0: 5 ekor.
1: Wah, tanya.
0: Itulah, banyak. Setiap tahun banyak enak bulu-bulu. Berbulu aku. mencari apa, nafkah untuk diri ni juga. Kan? Kita layan lagu dulu. Kita bersama dengan Ju, lagu yang diberi nama Idola Kami.
1: Aha.
0: Wah. Layan Asyik FM.
1: Moi.

0: Aziq FM.
1: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Lagu daripada I.M. Nita ya. Bagaimana anda mengucapkan terima kasih? Dengan menyanyi sebuah lagu ke?
2: Betul.
1: Kan macam I.M. Nita.
2: Ataupun bagi surat ke?
1: Bagi surat. Bagi surat tu, kalau bagi surat dia macam ada macam satu perasaan yang lagi
2: mendalam.
1: Mendalam. Perasaan dapat surat tu lain tu.
2: Ya kan?
1: Dengan tulisan tangan dia sendiri kan.
2: Betul.
1: Kita rasa macam wah, dia ni spend masa untuk tulis surat untuk aku.
2: Bersungguh lah.
1: Ucapan terima kasih yang betul-betul bersungguh. Kalau WhatsApp pun kiap, sekarang pun kiap macam ni
2: bersungguh.
1: Jugalah. Bersungguh.
2: Betul.
1: Kalau ucap terima kasih tu hantar personal WhatsApp. Kan. Pukul 3 pagi kan. Tiba-tiba pukul 3 pagi hantar WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih pinjamkan duit. Sorry je dapat nak bayar.
2: Betul.
1: Lama lagi nak bayar 2 kali, 3 kali boleh kah?
2: Boleh.
1: Bayar 4 kali boleh kah?
2: Boleh.
1: Contoh lah, macam tu kan.
2: Tapi aku lagi suka orang yang macam tu.
1: Ya kan?
2: Walaupun dia kabar dia lambat, kita nak marah sebab dia kita nak dia macam nak dia bagi tahu kita kan.
1: Dia bagi tahu.
2: Minta maaf apa semua.
1: Ya, betul.
2: Dia akan bayar lambat macam tu. Aku lagi suka orang yang macam tu daripada orang yang dah meminjam alamak. Lepas tu dia sengot.
1: Ya, betul-betul.
2: Lepas tu kita tahu dia punya post. Percuti, honeymoon. Wah, bisa ni. Ada duit pula dia ni. Pergi itu ini, pergi makan sedap punya dia ni. Kan itu menimbulkan kasat gerap kan.
1: Ya, betul-betul.
2: Lebih baik kita kalau macam meminjam ke apa ke tu, minta maaf dulu lah.
1: Ya, betul-betul.
2: Lepas tu bagi tahu lah kenapa nak bayar lambat. Situ. Gitu aja ni.
1: Ya, betul. Macam, betul macam tu aja. Mudah lah. Kawan tu cepat bagi wang-wang yang ni lohoi lah hati dia tu.
2: Betul. Wang yang meminjam tu lohoi lah. Gasak dia. Terima kasih.
1: Ya.
2: Kita nak topik kita naik ni.
1: Okey, apapun boleh komen. Siapa ni yang boleh komen ataupun rakan kita dekat TikTok, terima kasih yang tap screen setakat ini ada berapa yang memandang ya. Aku tengok kat sini berapa? 4 eh.
2: 4,000.
1: Aku nyam 4,000. Aku nyam mohon nak tengok kat sini ni. Siapa yang mau apa ni? Join kita ni.
2: Kita di sini ada Jana.
1: Jana.
2: Lepas tu ada juga Murni.
1: Murni.
2: Kak Murni.
1: Okey.
2: Kita ada juga Tiha.
1: Tiha.
2: Syamirul. Yang mana kita pagi ni lah.
1: Okey, baik.
2: 4 6. Juta viewer
1: 6,000 like lah setakat ni ya.
2: 6,000.
1: Betul ke?
2: Betul-betul. 6.1K.
1: 6.1K. Okey, mantap. Okey lah, jadilah.
2: Benar.
1: Bersyukur lah ya.
2: Iya.
1: Bersyukur seada-adanya.
2: Terima kasih.
1: Ada kawan komen lah. Aku mana dia punya topik dekat Facebook ni dah dia sudah scroll ke bawah dah.
2: Ada swing lah di sini nah. Nak baca kah?
1: Entah boleh bah.
2: Boleh aku baca ya. Di sini ada yang mengomen yang komen kita punya topik pada hari ini iaitu Guy Fairuz, Mama Guy Fairuz. Dia kata my father and mother and my brother.
1: My father and brother.
2: Sebab mereka awal benar ke Pulau Buah dia kata.
1: Awang. Masa umur berapa tu Guy Fairuz?
2: Dia nyam serta kalah kat situ.
1: Awal ya, yang apalah ya, dia pergi awal. Maknanya dia berehat.
2: Ya,
1: awal
2: betul.
1: Lah kita anggap macam tu. Sama juga macam aku pun hamdah. Kan? Macam orang pun hamdah Rio kan?
2: Aku pun hamdah. Yatim piatu.
1: Yatim piatu lah, betul. My father and father ya.
2: My mother and father.
1: Aku ada tulis juga kat situ. Pada tu? Kedua umur bapa jugalah aku sama. Kedua umur bapa. Sebab Didi menjaga aku rasa mak ayah aku jaga aku dengan baik lah. Aku rasa nyam ada siapa lah mu bapa yang nyam jaga dengan baik aku rasa. Mesti jaga anak dia dengan baik punya. Kalau lagi-lagi kalau macam mak pun dia jaga dengan anak dia dengan baik. Apa yang dia buat, apa dia contoh macam masak kah. Dari segi memasak tu aku rasa mak punya masakan lagi power lah.
2: Betul.
1: Kan?
2: Didi akan sedaya upaya untuk menjadi yang terbaik, yang buat yang terbaik untuk kita nak.
1: Ya, betul-betul. Nyam ada apa ni tip top punya kawan tu. Servis.
2: Betul.
1: Servis tu tip top lah.
2: Walaupun ham dia ada kan juga kan dalam mak bapa kita kan?
1: Macam aku ham mak dah, tapi wang rumah aku tengok dia sediakan tu tip top. ha. Ha, untuk ending untuk aku pun sama kan, apa yang dimasak apa semua. Eh, kalau yang Tito macam mana? Aku makan ada bekal lah. Sudah ada bekal, sudah sedia mah. Ha, makan sajalah tengah hari. Tak payah pergi kafe.
2: Ya, ha. Jiman lagi situ.
1: Ha. Sudah jiman lah. Ha. Ha. Tak payah pergi makan nasi Arab ke apa ke. Tak payah.
2: Habiti.
1: Iqmal Nur, Najla Zulaikha.

0: Belanjawan 2027.
1: Aku Batin Rosmani bin Baat, Batin kampung asli Jambu Bakok Klinsing. Berusia 47 tahun lah. Menjawat jawatan batin selama hampir 7 tahun. Keseluruhan penduduk kampung ada asal kecil hampir dalam 350 orang. Lokasi kampung asli Klinsing ni berhampiran dengan kota warisan. Tanda utama adalah mempunyai satu kemudahan asal itu Balai Budaya dan Pusat Sebarang Makluman itu NADI. Dari segi perubahan daripada dulu dan kini adalah dari segi pembangunan lah. Zaman dulu kampung asli Klinsing payah nak orang kenali sebab dalam kawasan dalam pendalaman jugalah dikelilingi oleh istip-istip. Tapi setelah bangunan berlaku di sekitaran Kota Warisan, maknanya kampung asli ini adalah di pinggir bandar. Infrastruktur yang ada di kampung Klinsing itu juga berubah dari segi bantuan perumahan PPR oleh Dakwa dan agensi kerajaan yang lain. Yang paling baru ini kita telah mendapat satu kemudahan yang cukup lengkap, iaitu daripada kerajaan Medani, iaitu daripada Kementerian Komunikasi, mendapat sebagai kampung angkat Medani, iaitu sebuah balai budaya dan sebuah pusat sebarang makluman, iaitu NADI. Itu benar-benar prasarana yang amat pentinglah untuk pada masa sekarang ini. Kita memerlukan sesebuah infrastruktur yang baiklah untuk generasi akan datang dan sekarang. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan yang lama lagi, aku berharap belanjawan tu akan sentiasa bertambah kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat asli di bawah Kementerian KKW. Harap belanjawan tu daripada tahun ke tahun akan menambah atas dasar pembangunan infrastruktur kampung-kampung yang masih lagi belum mendapat kesempurnaan pembangunan itu perlu ditambah baik. Dan juga dari segi untuk pendidikan, kita ya maklum penting untuk generasi anak-anak kita. Keduanya, peruntukan perwataan tanah-tanah orang asli. Pelajar perlu menimbang perbelanjaan itu untuk mewatakan keseluruhan pendapatan orang asli yang ada di Semenanjung ini. Orang kita dan pemimpin kampung harus merebut peluang itu. Jangan membiarkan sesuatu peruntukan itu begitu saja. Kita kena merebut apa yang diberi oleh pihak kerajaan untuk kesejahteraan, pembangunan dan kelestarian kampung-kampung kita. Penyaluran peruntukan tu lebih teruslah, maksudnya sampai ke sasaran.

0: Ya, selamat pagi yang baru saja join ataupun melihat kami dekat TikTok juga. Rita 78. Selamat pagi DJ Adi, Gabanin. Selamat pagi Rita 78 daripada Melaka.
1: Ya, Kak Rita daripada Melaka.
0: Apa khabar orang Melaka? Macam mana cuaca di Melaka? Macam mana jerebu di Melaka? Sekarang ni orang tanya, jerebu di Melaka macam mana? Amboi, gitu ya.
2: Macam cuaca lah kan.
0: Okeylah. Penin kualiti udara ya. Kualiti udara di Malaysia kalau kita tengok Ainin macam mana ya. Bolehlah kalau aku tengok kat sini dekat Lembah Kelang, kualiti udara di Putrajaya pada pagi ini ni iaitu 161. Tinggi juga.
2: 161.
0: 161 pagi ini. Dekat Shah Alam Selangor 157, Ceras Kuala Lumpur 153, Batu Muda Kuala Lumpur, Batu Muda ni belah-belah non Titi Bangsa pun kau sanggup. Ke hujung-hujung ni 147. Shah Alam 157.
2: Tinggi tu.
0: Ya, tinggi jugalah.
2: Betul.
0: Paling tinggi di negara ni ialah di Serian Sarawak lah. 173.
2: 173?
0: 173.
2: Aduh.
0: Untuk bila ya. Nanti aku kongsi balik lah kalau ada yang baru lah ya. Yang paling terbaru kah, yang terkini kan. Kadang kualiti udara dia berubah-ubah ikut masa kan. Macam malam lah.
2: Betul. Macam malam belah tengah hari tu kurang. Bila nak gelap sikit tu, tebal. Macam di tanah tinggi dah.
0: Okey. Ni terbaru di di Banting ya. Di Banting 8, bukan. Banting kan ni. Payah Manang itu teh. Oh ya, DK Banting 86 aja.
2: 86.
0: DK Kuala Lumpur 129.
2: Oh, tinggi.
0: Okey, agak tinggi jugalah. Jadi ni banyak hijau-hijau jugalah, tapi bahagian belah-belah Johor ni 100 lebih. Melaka pun 100 lebih. Tempat Rita 153, 102. Oh, tinggi juga ni.
2: Kalau kita khabar dengan cuaca Melaka IPU naik sikit
0: ni khabar. Naik sikit. Okey. Pastikan anda tidak menyedut udara di luar ya. Tahan nafas.
2: Weh, jangan tahan nafas. Pakai pelitup muka.
0: Pelitup muka.
2: Jangan lupa.
0: Ataupun pakai topeng gas.
2: Topeng. Oh, kalau ada boleh pakai.
0: Ada kan?
2: Kalau ada pakai.
0: Ada yang pakai yang macam tu kan.
2: Macam berperang tu.
0: Macam berperang tu. ada juga orang
2: pakai. Boleh kalau ada pakai.
0: Itu dah kalau terlalu teruk lah. Kualiti udara yang
2: sampai langit warna merah tu boleh pakai dah.
0: Sampai langit warna merah tu kena pakai.
2: Itu memang nyam sihat betul lah.
0: Sangat-sangat tidak sihat.
2: Iya betul.
0: Ucapan terima kasih anda untuk siapa? Boleh komen-komen dekat ruangan kita punya topik pagi ini. Dekat TikTok mungkin nak, boleh dekat komen tu juga. Oh, sorry. Okey.
2: Iklan kita ya.
0: Tamatlah sudah cerita kami. Tiba masuk Upin pula nanti kan. Okey.
2: Jadi dekat sini di dekat topik dekat TikTok ada rakan kita yang komen. Murni dia khabar.
0: Yeah.
2: Macam saya tak sempat nak ucap terima kasih kepada ayah.
0: Yeah.
2: Dia telah pergi buat selamanya.
0: Kalau nak ikut macam tu, kadang kita punya sempat. Aku pun kadang macam yalah, kita yang ada cakap betul-betul depan mesti kita.
2: Betul.
0: Kan nyam sempat kita.
2: Betul. Itu salah satu yang sedih lah.
0: Sedih.
2: Tiba-tiba sedih lah.
0: Memang sedih.
2: Dia macam itu adalah satu kekesalan yang aku gasak lah. Kita kekesalan kan tiba-tiba.
0: Memang kekesalan.
2: Sebab kenapa dia macam kenapa aja dia masih, kenapa aku punya sempat nak cakap terima kasih.
0: Kenapa aku nyam ucap terima kasih lah itu kan gitulah.
2: Ada lagi satu ucap bukan terima kasih ya pak, aku sayang mak. Itu yang salah satunya. Macam aduh,
0: tapi aku macam nyap terbiasa buat macam tu pada menteri tu. Nyap terbiasa kita nyap ada ucap, tapi kita lebih kita cara kita tu macam aku bukanlah nyap mesra, tapi dia macam nyap ada
2: bukan yang keseharian kita buat.
0: Bukan saya kita buat.
2: Kalau aku pun macam tu juga ni. Tapi aku macam kenapa aku nyam ucap.
0: Ya sama tu? Aku pun sama. Kenapa aku nyam ucap terima kasih. Kuan-kuannya adalah hari-hari kita dengan nontui kita. Ucaplah terima kasih. Apa salah. Kita nyam ada nyam adalah kita terlintas lah benda tu.
2: Betul.
0: Akhirnya kita macam menyesal lah kan.
2: Dikesali. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin dengan yang masih ada mui bapai tu, ucaplah terima kasih tiap hari.
0: Ya betul.
2: Supaya nyam sekesal aku.
0: Betul betul betul. Betul. Betul. Rakan-rakan kita di kem mana ni? Murni ke mana dekat Bera? Oh, Murni ni Bera ya?
2: Ya, Bera.
0: Okey. Jerebu okey ke mana? Jerebu okey. Macam mana tu?
2: Maknanya hujat ni ke apa?
0: Kat Bera pagi ni jerebu okey.
2: Okey.
0: Maknanya dia memang dia okey lah kalau jerebu dia okey.
2: Maksud
0: ke macam mana?
2: Bukan, maksud dia jerebu tu nyam lah seteru.
0: Oh, okey, faham, faham.
2: Udara tu nyam, sehat tu nyam lah. Macam tu. Okay. Macam mana tu ayat aku tu?
0: Maknanya cuaca dekat Sunun nyam jerebu benar
2: lah. Baiklah, baiklah jerebunya nyam adak benar lah macam tu.
0: Kadang-kadang orang salah faham lah kan. Aku ni jenis cepat salah faham. Oh, kat sana macam mana ni cuaca? Oh, kat sini jerebu okey je. Jerebu kuat lagi, kuat jerebu ni. Okey.
2: Enjoy je.
0: Tapi maknanya masuk dia jerebu okey, maknanya tak apa ni nyam-nyam tu lah dia punya
2: tu lah dia punya IPU,
0: quality IPU dia ya.
2: Betul.
0: Terima kasih Rio kerana menjelaskan itu. Itu pun terima kasih juga.
2: Ya, you.
0: Ku sendiri daripada lain ni.
2: Aha.
0: Asyik FM ya.
2: Mana mau
0: 10:04 pagi.
2: Yeah.

0: Itu dia.
1: Ya.
0: Donde.
1: Donde.
0: 2019 lagu ni.
1: Oh, 2019 ya.
0: 2019 lama dah.
1: Oh, aku ingat baru malam.
0: Lagu yang dinyanyikan oleh Andy Bernardi ya. Aha. Lagu ni macam apa, masa lagu ni keluar, dia menaikkan nama dia lah, lagu ni.
1: Seorang Andy Bernardi.
0: Ada bodek tu, ada bodek-bodek lah, bodek-bodek sekolah rendah tahu lagu ni. Yang lagu kedua dia tu, lagu apa? Yang cuti hujung minggu tu. Alah, apa nama lagu tu? Kelang kabut pula. Apa? Ada lah satu lagu tu daripada Andy Bernardi tu. Apa? Ayo semua apa benda?
1: Itu bukan Andy Bernardi. Itu Hail kan?
0: Oh ya, Husani ya? Oh ya. Alah, sorry lah.
1: Salah saya dah.
0: Salah lah.
1: Malunya.
0: Tak apa-apa pun, terima kasih. Kerana memberikan saya pembetulannya. Malunya.
1: Awak malu ke?
0: Malu.
1: Bukanlah, itu lagu Hail lah.
0: Oh ya kan? Mana ada malu? Malu nyam lah.
1: Nyam kan?
0: Saja je.
1: Aja je.
0: Okay. Oh, itu apa nama lagu tu? Husaini tu?
1: Sudah. Ayo saya kita kelentong.
0: Itu pun boleh suka. Lagu Doni ni macam boleh suka.
1: Sebab bunyi dia tu.
0: Dia ulang-ulang.
1: Betul.
0: Kataan yang dia ulang-ulang tu boleh suka.
1: Easy listening kan?
0: Easy listening.
1: Apa khabar? Perkataan yang diulang-ulang. Donde, kelentang.
0: Donde ni sebenarnya dalam bahasa Spanyol tau.
1: Oh.
0: Bermaksud?
1: Maksud dan?
0: Di mana?
1: Oh.
0: Jangan ingat. Alah, dondang lang sayang. Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan dondang sayang, bukan. Donde ni dalam bahasa Spanyol bermaksud di mana?
1: Oh, kalau ditemuan dekat mana teh, dekat mana teh, kan?
0: Mana teh. Apa lah betul? Oh, dekat mana teh, dekat mana? Memang nyamuk popular lah kalau macam tu. Dia kena ada catcher.
1: Mana teh? Okey, betul ngam.
0: Kan?
1: Betul ngam.
0: Nah, itulah. Dia sebenarnya cerita lirik lagu ni berkisah pasal seseorang yang mencari kelibat atau bayang-bayang orang yang tersayang.
1: Oh.
0: Dalam yang hilang dalam dan pergi dalam hidup dia lah.
1: Oh, datang dan pergi. Datang lebih tu pergi lah.
0: Ya. Dia sebenarnya diilhamkan daripada kisah benar sendiri Dian sendiri.
1: Oh.
0: Andy Bernardi yang pernah ditinggalkan oleh kekasih Dian.
1: Alamak.
0: Itulah cerita dia.
1: Gitu rupanya ceritanya.
0: Tapi lirik dan lagu lagu dia tu jadi macam kita nak berjoget pula kan?
1: Betul. Apa genre lagu dia tu ya?
0: Entah genre apa ya?
1: Genre donde.
0: Itulah, kena tanya ChatGPT lah.
1: Semua di hujung jari.
0: Semua di hujung jari kan? Apa yang aku cakap tadi Mohin, aku tanya dengan apa ni Google lah. Aku cari lah.
1: Aku dah tahu tadi, dia punya genre pop dan reggaeton.
0: Reggaeton.
1: Reggaeton.
0: Oh, reggaeton ni macam Latin punya lagu
1: betul,
0: lah.
1: Betul. Kan? Tung tak ketung tu. Apa?
0: Ni pernah untung lah. Tak untung.
1: Untung.
0: Oh, dia sentiasa rugi lah. Aduh. Susah lah macam ni.
1: Habis nak awak pek.
0: Eh, memang parah lah. Parah. Komen lah kita punya topik pagi ni. Kan? Macam topik, macam pertamu kan? Komen lah.
1: Komen lah, terima kasih kat siapa.
0: Parah lah macam tu.
1: Parah lah kalau tak komen macam ni.
0: Ayah dah cepat. Parah. Ini lagunya.

0: baru ni dah buat dekat Tadum tu malam buat cospen.
1: Aktiviti
0: cospen kan. Macam aktiviti sihat lah. Ada berhentas desa
1: lagi.
0: Sukan tipat takraw. Banyak hadiah tu. Check nak buat scaling buat ada malam tu.
1: Aduh, terlepas aku.
0: Betul lah, rugi om.
1: Tapi aku kejar.
0: Kejar. Kan alang-alang.
1: Alang-alang nak scaling sekali buat mahal loh.
0: Mahal ya. Scaling ni kayak ni percuma kan.
1: Memang hedep kalau aku.
0: Yalah, hedep ajalah.
1: Kan.
0: Hangat ajalah, hedep ajalah. Lepas itu apa susah, pedih ada ubat dia bagi
1: kan?
0: Susah pun.
1: Tapi scaling yang pedih kan?
0: Yang pedih dia mengilu-ngilu sikit lah.
1: Betul.
0: Dah settle tu semua yang rasa
1: kan?
0: Gigi kita dah rasa, oi baik putihnya.
1: Dikupas-kupas karang-karang gigi.
0: Ya, karang-karang ham dah hilang dah kan?
1: Terkenyih.
0: Barulah kita nak kenyih tu.
1: Ya betul.
0: Dia lebar dia punya senyum kan? Kalau nyam tu dia mengan tunjuk gigi dia macam.
1: Betul, dia macam kemem macam kan?
0: Dia kemem, dia punya bibi dia. Dia enggannya nunjuk gigi kan? Aku ni pun dah tuhi-tuhi macam ni dengan. Dah segar pula nunjuk gigi kan? Ya, dah lama nyok scaling tu.
1: Betul, aku pun sama.
0: Makan pinang kan, misal lah.
1: Biasalah.
0: Janganlah gitu, Pak.
1: Faham.
0: Pergi scaling tu.
1: Ada bagi scaling percuma tu boleh pergi.
0: Jangan. Tapi kita kalau dekat klinik kesihatan kerajaan tu kan, klinik pergigian tu boleh juga.
1: Tapi kena menunggu kan.
0: Kena menunggu lah. Ada temu janji dia kan. Bayaran betul. Aku kalau ada bayaran tu mungkin pada yang ni. Mungkin scaling tu rasa macam yang kena bayar.
1: Aku rasa kalau untuk wang kita percuma.
0: Untuk wang kita percuma kan.
1: Betul.
0: Betul. Boleh lah kan.
1: Tapi kena ada masa lah.
0: Kena ada masa.
1: Betul.
0: Kalau kejar kena ambil cuti lah.
1: Betul. Terima kasih Missy. Sebab scaling gigi saya secara percuma. Berkaitan dengan kita punya
0: siapa? Topik siapa? Ong lah.
1: Aku lah.
0: Okay. Aku lah scaling aku masa klinik swasta aku.
1: Oh ya? Tapi bapak kena di.
0: Itu ya, masa tu orang rumah aku kejar lagi dengan swasta. Bila dia swasta dan bagi kemudahan scaling, tampal.
1: Umuhan dia buat?
0: Dia bagi untuk keluarga.
1: Enek
0: dapat, orang rumah dapat.
1: Panel lah, panel.
0: Panel. Lebih suka pergi ke situ sebab dia macam sungai lagi. Sungai dalam, apa, kita macam nyap lah, macam
1: cepat.
0: Kena, perlu menunggu kan? Itu kemudahan lah. Kalau hub kemudahan tu, mungkin ke klinik kesihatan kerajaan jugalah. Kan, ke klinik ini juga. Okay, siapa ni? Younger boy.
1: Selamat pagi semua sahabat TikTok orang kita.
0: Selamat pagi. Younger boy daripada mana younger boy? Terima kasih nak tengok ya. Yang mendengar dekat Asyik FM pagi ni.
1: Betul. Dek, berkaitan dengan kita punya topik ni. Ada daripada rakan pendengar kita, Mama...
0: Mama Hama.
1: Dia kata, terima kasih pada DJ yang baik hati.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Mungkin halu kita dah mainkan lagu permintaan dia. Itu yang dia cakap terima kasih tu.
0: Sama-sama. Baik hati. Kami baik hati kah, yang baik kah, itu hap makna apa-apa.
1: Ya betul.
0: Kan? Baik ada makna nyahap. Kami hap.
1: Kami
0: macam tu aja nah kan. Kalau kami nyap dapat menunaikan tu, minta maaf nah.
1: Kadang nyap sempat.
0: Kadang nyap sempat. Ada juga yang bertanya-tanya khabar ya. Melalui WhatsApp kita. Sentiasa bertanya khabar aja. Selamat petang.
1: Selamat pagi.
0: Selamat tengah hari. Selamat petang.
1: Selamat layak.
0: Selalu kadang balai, kadang nyam. Tapi kalau yang panggil kita balai lah. Pagi.
1: Dah sarapan ke belum?
0: Siapa lah yang dia selalu macam tu kan. Itulah ada yang komen macam tu. Biasalah kawan kita ni. Ada-ada aja ya. Santai-santai dulu lah. Tak apalah, tenang-tenang ya. Selamat pagi, selamat petang. Elok juga ucapan-ucapan untuk kawan-kawan ya.
1: Betul. Menanyi khabar.
0: Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama kami. Anda yang mendengar itulah yang terima kasih kita pada Didi ya.
1: Ya betul.
0: Kalau tak ada korang, kami macam mana lah kan.
1: Ya, siapa lah nak kelingai kami.
0: Abang kami ni kan.
1: Abang
0: itu lah kami.

0: Ya, itu dia Bambang Tampan. Kangen band. Apa ni, Abang Tampan lah.
1: Abang Kacak.
0: Abang Kacak. Daripada Kangen band dari seberang lah. Dari seberang. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita daripada seberang juga menonton di live TikTok ya.
1: Ya, betul.
0: Sepihan hati di Lombok.
1: Jauh nun di sunun.
0: Lombok ni dekat-dekat dengan Bali kan. Wah, jauhnya.
1: Dia khabar dia dekat dengan sirkuit Mandalika Lombok.
0: Sirkuit.
1: Litar lah.
0: Litar kan? Mandalika. Yalah, betul, baru lepas MotoGP kan. Yalah, terima kasih. Itu ucapan terima kasih kami pada rakan-rakan kita di seberang. Di mana-mana lah. Mungkin di seberang, di Kepulauan Riau yang mendengar ada juga. Dapat siaran juga di sini. Terima kasih banyak-banyak lah ya. Mungkin ada bahasa yang sama apa. Rakan-rakan kita di belah-belah sana, Kepulauan Riau, yang bercakap dalam dialek bahasa Akit, suku Akit.
1: Suku Akit.
0: Yang bahasa dia menggabungkan suku Jakun dan Temuan kalau kat Semenanjung ni.
1: Sama kan?
0: Dia cakap macam cakap Jakun sikit, cakap Temuan pun ada campur.
1: Dah betul, aku pernah manang satu video ke di
0: Haji lah, Ong lah.
1: Betul-betul. Didi pun ada tali dendan kan?
0: Ya, Didi ada dendan juga. Didi ada upacara macam gaya muyang gitu juga.
1: Mula aku fikir memang wang kita Temuan.
0: Bukan.
1: Betul-betul dekat Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau. Gabungan Didi tu. Didi macam betul-betul gabungan. Didi bukan betul-betul Temuan juga. Kaitan sini Temuan yang memang dah menjadi Temuan. Untuk belum, dia macam aku rasa mungkin bahagia lah. Dia belum, dia masih kekal dengan dia punya suku Akit lah. Tapi gabungan tu, Didi bercakap tu yang unik lah.
1: Kan? Dia ada tiga bahasa kalau kita dengar. Bahasa Indo, bahasa Jakun dengan bahasa Temuan lah.
0: Ya, campur.
1: Campur.
0: Ada juga sempat aku bercicit dengan rakan kita dekat Facebook. Nama dia, tapi dalam nama Facebook dia suku Akit dia tulis. Dia ada borak-borak juga. Dia pun banyak sebenarnya, dia pun ada tengok banyak kisah orang Temuan dekat Semenanjung ni khabar. Hanya dia lebih lebih tahu. Kita baru tahu. Rupanya dia dah lama tengok ni khabar. Tapi itulah menarik jugalah ya.
1: Menarik.
0: Unik dan menarik. Baik, kita jumpa lepas berita ya. Lepas berita sekejap lagi. Lepas berita Jakun pukul 11 pagi. 11.15 kita jumpa balik ya. Kita lepaskan di sini. Kita jumpa lagi nanti ya. Link berita belum masuk lagi ni.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita jagoan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dengan Kuala Lumpur ditutup pada lusa keadaan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq meminta untuk Kuala Lumpur dengan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Budu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah bawah PPD selain had rawayat akan beroperasi semacam biasa. Dalam pada itu, pelajar asrama desaran kekal ada di asrama sepanjang penutupan sekolah Dusa Jerebu selagi keadaan selamat dan kebajikan desmo terjaga. Wayat Datuk Sri Fadlina, cara itu untuk mengurangkan beban mak bapak kena mengamik dan menghantar anak berulang kali sepanjang tempoh penutupan sekolah. Dia wayat desmo faham kebimbangan mak bapak hak mencadangkan biar sekolah ditutup selama beberapa hari untuk memudahkan urusan keluarga. Sementara itu, 23 tempat di Semenanjung dan IPD Serian di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU4 Pesigak setakat 10.30 pagi Ika. Wet kemuskini, sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIM 8 darinya di Johor yang melibatkan kawasan Kota Tinggi, Pasir Godang, Pengerang, Lakin, Tangkak, Batu Pahat, Keluang dengan Sekaman dan Melaka yang melibatkan kawasan Alur Gajah, Bukit Rambai dengan Bandaraya Melaka serta nilai Seremban dengan Port Dickson di Negeri Sembilan. Turut ada dalam kategori sama Balok Baru, Rompin dengan Indra Mahkota de Pahang. Selain Kemamon, Paka dan Kuala Terengganu de Terengganu, sementara itu Putrajaya, Ceras, Kuala Lumpur dan Johan Setia Selangor juga mencatatkan kualiti udara 4 bersigak. Semua kontrak kerajaan untuk projek sekolah, sepitai, universiti dan jalan raya akan dibuat secara terus sepenuhnya mula tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Boyat, orang ramai juga akan tahu justifikasi pemilihan sesuatu syarikat untuk sesuatu kontrak. Cara itu adalah sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dibuat secara terus dengan bertanggungjawab. Sementara itu, Perdana Menteri Boyat, orang muda kena tampil sebagai pemimpin masa Ika. Empat sekadar dianggap pemimpin masa depan dengan mahasiswa menjadi suara hati nurani orang ramai. Wetnya, orang muda kena meneraji wacana semasa serta berani memecungkan usaha menentang rasuah, eksploitasi dengan keadilan dalam sistem. Dia juga menegaskan kepimpinan sebenar kena berteraskan nilai moral dengan empati, empat semata-mata kelayakan akademik. Selain memberi udani orang muda, biar empat bersikap angkuh dengan ilmu hadis semua ada. Peruntukan RM260 juta ringgit ke Datma melalui Belanjawan 2027 akan diberi keutamaan untuk muat lebih banyak pusat pemindahan kekal bencana serta perolehan aset dan palatan kesiapsiagaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Hamidi Buayat, cara itu memulihkan Datma mantu agensi barisan depan meningkatkan keupayaan operasi, terutamanya semasa menghadapi bencana macam banjir. Penyesuaian skop dengan perubahan reka bentuk projek untuk pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Golok di Kelantan antara sebab hak mempengaruhi tempoh muat dan kos projek. Hal itu diberitahu Kementerian Paralian Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataan. Cara itu dibuat berdasarkan keperluan semasa dengan mengambil kira keadaan perubahan arah, keperluan berkaitan infrastruktur, keadaan sebenar di tapak. Selain permintaan serta keperluan penduduk setempat, Ika untuk memastikan infrastruktur hak buat dapat memberikan perlindungan banjir jangka panjang hak lebih kokoh, mampan dan selamat ke penduduk di tempat berisiko banjir. Perjalanan mencabar ke kawasan pendalaman tak menjadi penghalang untuk Jabatan Pendaftaran Negara JPN memastikan orang asli di Pos Bala Gua Musang mendapat akses ke perkhidmatan dokumentasi sekaligus merealisasikan prinsip rakyat di hati JPN. Ketua pengarahnya Datuk Badrul Hisham alias Puayat, tanggungjawab JPN tak sekadar menyedia perkhidmatan macam mengeluarkan sijil kelahiran tetapi turut memastikan amanah ke orang ramai dibuat walaupun berdepan bermacam masalah. Wetnya perjalanan ke Pos Bala dianggarkan mengikmati
semasa kira-kira 3 jam, namun tempoh itu boleh menjadi lebih panjang bergantung pada keadaan perjalanan. Dia turut berkongsi pengalamannya bekerja di Postgroup hak mengambil masa 12 sampai 14 jam. Rol Asa atau nama sebenarnya Muhammad Fakrul Asa Muhammad Sabandi dari Sun Utara dinobatkan sebagai juara Bintang Piramli 2026 menerusi lagu Derita. Dia membawa balik duit tunai RM20,000 beserta trofi dengan sijil selepas mengalahkan 5 finalis lain. Pertandingan berlangsung di Arena Gemilang Datar Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS malam tadi. Mahathir Zalaini dari Sun Sarawak muncul naib juara dan dapat duit tunai RM15,000 beserta trofi dengan sijil. Sementara tempat ketiga didapat Jeffrey San Jamil dari Sun Sabah hak mawa balik duit tunai RM10,000 trofi dengan sijil. Persembahan terbaik pula dirangkul Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Sun Selatan hak mawa hak dapat duit tunai RM2,000 beserta trofi dengan sijil. Setakat ika berita dalam bahasa jargon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Emi Noralisa Adenan dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, kita bersua kembali. Kita jumpa balik ni pukul 11.12 minit pagi ya. Good morning. Siapa namanya nanti? Tiada nama.
1: Tiada nama.
0: Selamat pagi DJ Hardy, Mak Iga, Ilo. Eh, bukan. Bukan Ilo Gah. Gah Bor.
1: Oh, dia bagi gift ke tu? Wah, terima kasih.
0: Siapa bagi gift?
1: Nyam tahuilah.
0: Kak aku yang bagi gift, bukan?
1: Bukan.
0: Okey, siapa? Murni. Murni ada bagi gift satu.
1: Wah.
0: Terima kasih Murni.
1: Terima kasih. Ah,
0: terima kasih rakan-rakan kita yang bagi gift. Moga murah rezeki. Terima kasih dan kami doakan setiap kami dapat tu kami memang sentiasa doa. Kalau nyap doa cakap ni kita dalam hati dah doa dah. Aku selalu kalau apa-apa pun oh terima kasih.
1: Ya. Yeah.
0: Rezeki anak soleh. Khabar kawan kan. Iyalah.
1: Ya ya. Yeah. Berkongsi rezeki. Ya.
0: Kawan-kawan kita berkongsi rezeki. Dalam hati kita ucap terima kasih. Dia macam doa juga tu sebenarnya.
1: Betul. Kan? Berbalik dia kembali kebaikan yang dibuat.
0: Ya. Yeah. Kembali berbalik ya. Berpatah balik.
1: Berpatah balik segala kebaikan yang dibagi.
0: Ya, ialah apa yang kita apa? Apa orang kata ayat untuk macam-macam ayat untuk.
1: Ayat aku macam mana?
0: Apa yang di tuai, apa yang ditanam?
1: Disemai,
0: apa yang disemai?
1: Apa yang disemai hari ini? Itulah yang akan dituai di masa akan datang. Gitu.
0: Iyalah. Kalau jagung yang disemai, jagung lah yang dituai.
1: Kalau lalang yang disemai, lalang lah yang dituai.
0: Oh ya?
1: Kan?
0: Oh, lalang apa pernah tuai? Oh jadi lalang lah. Kiri kanan itu aja lah.
1: Kan lalang tu kan yang apa dia punya benih tu kan?
0: Oh ya,
1: melekat
0: juga, ya.
1: Melekat ke?
0: Yalah. Tapi aku berterima kasih jugalah pada wang apa kadang-kadang kita nyam ucap terima kasih pada majikan kita ni. Kita punya bos ya. Kan?
1: Ya betul.
0: Kadang apa yang bos kita buat tu kadang sebenarnya kita kerja ini sebab bos juga kadang.
1: Betul, nyam sedar pun kan.
0: Nyam sedar.
1: Terima kasih bos.
0: Bukan bos yang kita bos paling atas lah. Apa ya bos paling atas? PMX lah bos kita paling besar kan. Bos kita yang atas kita itulah yang mungkin tengah dengar apa. Harap-harap banyak dengar lah. Kadang banyak kesalahan kita kan.
1: Tapi dibagi peluang kan.
0: Ya, bagi peluang juga. Kadang banyak salah kita ni.
1: Betul?
0: Kan. Gemar ngabar lah kan. Ngabar amboi ngabar teh. Baik nai yo. Di depan yo.
1: Depan betul bagi.
0: Okeylah, yang adalah sekadar kabar untuk itu apa selingan-selingan. Mungkin ada kawan-kawan yang nak komen apa arti terima kasih bagi anda lah. Anda nak ucapkan terima kasih pada wang yang telah membantu anda. Siapa anda? Mungkin boleh kongsikan ya. Kita punya topik itulah topik kita pagi ini. Kita pagi ini pun kita tetamu yang akan bersama kita. Jadi kita teruskanlah dengan topik kita pagi ini, topik borak pagi kita.
1: Terima kasih.
0: Ucapan terima kasih. Mungkin yang belum sempat anda ucapkan terima kasih pada dia, mungkin peluang ini yang kita bagilah. Nak telefon pun boleh.
1: Betul.
0: Kan? Ham kawan telefon. Macam ada orang telefon ni. Ham. Lampu biru yang berkelip-kelip itu. Tidak ya? Tiada ya? Tiada. Okey, apapun. Apapun, terima kasih banyak-banyak rakan-rakan kita. Yang nak komen dekat Facebook boleh. Nak komen dekat live TikTok pun boleh pagi ni.
1: Betul.
0: Live TikTok ada berapa orang tengoknya? Ada berapa ramai lah.
1: Masih lagi 4.
0: 4 orang.
1: 4,000.
0: 4,000 orang ya. Terima kasih banyak-banyak 4,000 orang yang menonton.
1: Menonton kami.
0: Share live. Terima kasih, Jana.
1: Ya.
0: Ni anda apa ni pengikut tegar kita kan.
1: Ya.
0: Yang cukup rajin ya.
1: Ya, tapping share.
0: Ya. Okey, baik kita layan lagu dulu.
1: Mau kita.
0: Untuk pagi ni menuju ke tengah hari dah ni. Khabar untuk kita pun mula terasa kalau ya kalau tengah hari ni yalah kita bertukar daripada pagi kan.
1: Betul.
0: Walaupun kita sarapan.
1: Antara lohoynya melohoilah.
0: Lohoynya melohoi sampai ke roncong lagu-lagunya. Dalamnya pun keroncong juga ni.
1: Iya. Kena.
0: FM. Mana mai?
1: Hollywood.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hai kacang semua, nama ku Iza. Ku orang kampung Bukit Serok. Kok dengan lagi kok sebagai penerima setia sangat berterima kasih dengan bantuan yang dibagi. Kajar guna sebaik mungkin tahu bantuan yang dibagi tu.
0: Nei Belanjawan Jutaan Harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Switzerland.
1: Oh,
0: patutlah ada cuti banyak.
1: Tapi ada setengah kejap juga, ada satu haid seminggu kan.
0: Mm-hmm,
1: satu haid je seminggu.
0: Yalah, kalau luar negara apa ni? Apa ni yang bekerja dalam seminggu ni dia pendek masa bekerja, haid bekerja ni kan.
1: Oh ya. Contoh
0: itulah contohnya negara apa? Jerman.
1: Aha.
0: Jerman 4 hari kerja seminggu.
1: Oh, 4 hari je.
0: 4 hari je.
1: Lepas tu 3 hari tu cuti.
0: Macam Belgium.
1: Aha.
0: 4 hari kerja seminggu.
1: Oh, wow.
0: Bahagia. Bermula 2022 dia dah buat macam tu.
1: Oh, banyaklah masa berehat kan.
0: Ya. Iceland, Jerman, ya. Tapi dia ada setiap negara ada cara dia. Contohnya betul, macam betul. Jerman, dia boleh kerja empat kerja. Oh, cakap macam betul lah. Kerja 4 hari seminggu. Dah sabar Hardy. Setengah jam je lagi. Apa ni 4 hari seminggu untuk 6 bulan untuk setiap tahun tu.
1: Oh.
0: 6 bulan tu dibagi 4 hari bekerja. 4 hari bekerja dalam seminggu. Maknanya banyak hari juga cuti. 3 hari cuti. Kan macam jannah tu lah, 3 hari cuti.
1: Ya, dia tinggal. Oh yalah, luar negara dia ni.
0: Luar negara dia kerja luar negara tu.
1: Dekat mana luar negara dia? Langkawi.
0: Luar negara, luar pesisir.
1: Luar negara.
0: Dia bukan tanah besar lah. Dia pulau ya.
1: Dia pulau.
0: Tapi aku rasa negara kita antara negara yang paling banyak cuti umum. Negara kita ni antara negara paling banyak cuti umum. Tapi negara kita ni negara yang paling bekerja yang paling kuat bekerja. Negara yang paling kuat bekerja sebenarnya. Negara kita antara negara yang paling kuat bekerja.
1: Oh, sebab tu banyak cuti tu.
0: Paling kuat bekerja sebab yalah kerja sampai 5 hari seminggu tu antara kerja yang paling tinggi lah masanya.
1: Oh, yalah betul.
0: 45 jam seminggu kerja.
1: Kuat bekerja.
0: 9 kali 5, 45 jam waktu bekerja seminggu. Betul. Kadang-kadang macam Riau ni kadang Sabtu Ahad kerja. Macam malam kerja kan. Orang kerja Sabtu Ahad kerja. Kuat dia punya apa ni, terlalu kuat bekerja.
1: Kuat bekerja pun ni.
0: Sampai kuat bekerja. Sampai lepas tu cuti pun terlebih cuti. Kuat bercuti.
1: Dia dah dapat cuti.
0: Tapi kadang-kadang ada minta cuti juga kan. Orang minta cuti.
1: Betul.
0: Hadi nak cuti, nak tengok konsep.
1: Janganlah di kantor.
0: Aku fikir-fikir. Oh iyalah. Tengok pada artis. Artis apa yang awak tengok?
1: Betul.
0: Kalau artis popular boleh. Kalau artis dekat go-go tak payah cuti. Aduh.
1: Aku nak tengok Benin ke banyak.
0: Itulah. Orang memang jenis yang suka menengok konsert kan?
1: Ya, aku suka dia punya apa orang khabar
0: aura
1: vibe dia.
0: Vibe dia ni ya.
1: Adrenaline.
0: Ya,
1: ya kita bersama-sama menyanyi. Itu yang cubailah.
0: Itu melepaskan tekanan sebenarnya.
1: Nyam
0: juga ya?
1: Nyam tekanan pun.
0: Oh, bukan.
1: Jujur.
0: Dia bukan, dia healing lah, healing.
1: Dia healing ya.
0: Healing kan.
1: Kita mesti ada satu masa kita nak healingkan diri
0: healing.
1: Kita
0: ni. Healingkan diri orang ya.
1: Macam halu je healing gitu.
0: Ya. Oh ni memang dah macam Gen Z. Tapi bukan Gen Z. Gen Z suka healing. Healing
1: aku,
0: lepas tu koyak.
1: Jap, bagi aku tawai.
0: Okay.
1: Aduh okay. Nyam. Aku nyam koyak.
0: Oh koyak nyam ya.
1: Nyam.
0: Nyam koyak lah.
1: Aku milenial berjiwa Gen Z.
0: Berjiwa Gen Z. Dia memang macam tu. Kita zaman macam orang dah umur 30-an kan. Macam aku main umur 30-an tapi minat dengan lagu-lagu yang boleh-boleh bahu. Suka juga.
1: Kan? Ya. Maknanya dia orang pernah lalui lah.
0: Pernah lalui benda tu.
1: Jadi orang faham lah kan.
0: Faham kan? Aja.
1: Bagilah macam tu.
0: Jangan khabar one to hitnya faham.
1: Itu yang kita mahu.
0: One to hit faham.
1: Ya, itu yang kita mahu.
0: Ya. Kadang-kadang one to hit ni dia gemar apa? Khabar mantuk ngajok dah ngajok. Sebab tu dia gemar dia, kita tengok macamnya faham macam mantuk ini. Kan padahal dia ngajok. Jangan terasa hati.
1: Ya nah.
0: Sebab 34 minit pagi. Saja je lah ya. Jangan ambil hati kawan-kawan kita yang mungkin terkena kat luar tu. Bukan kami nak kenakan. Memang kami ni macam gini. Kawan. Zaman macam Rio tu memang macam tu juga.
1: Ni salah satu konsert aku dah pernah pergi.
0: Oh ni ya. Niji.
1: Niji.
0: Hapus aku.
1: Ya. Yeah. Asyik.

0: Anjawan 2027.
1: Memelihara citra dusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Monumen.

0: Terima kasih Santish Amalina ya. Lagu yang menaikkan nama Santish ni bukan hanya dikenali di kalangan apa ni orang India, tapi orang Muhai dah kenal Santish sebabkan lagu Amalina tu lah.
1: Satu Malaysia.
0: Itulah seluruh Malaysia kenal Santish. Tapi aku follow juga, aku tengok di channel YouTube ni tu. Walaupun lagu Tamil ke, aku layan juga. Sekarang lagu Tamil sedap juga tau.
1: Lagu Tamil memang sedap lah.
0: Sedap. Rancak.
1: Kalau Urdu tu Tamil ke, Di?
0: Urdu dia, dia entah. Aku dia macam, dia ada satu macam etnik jugalah. Dia lain sikit bahasa dia tu.
1: Selain lagu, aku suka layan Cita Tamil.
0: Cita aku memang layan.
1: Cita Tamil memang cita, hebat.
0: Jangan cita. Memang aku layan Cita Tamil tu.
1: Hero dia yang pernah mati.
0: Iya, hero dia pernah mati. Lepas itu dia cerita realiti kehidupan masyarakat dia tu.
1: Ya.
0: Dia nampak lagi, lagi real lah. Kan, kalau Hindi dia banyak cerita musical yang lebih apa, membuai lah kan.
1: Berwarna-warni.
0: Tapi macam cerita Tamil ni, dia ada music juga. Tapi action dia tu, dia punya plot twist dia tu boleh tahan juga. Kan? Dia power lah.
1: Ya.
0: Jadi industri dia tu power.
1: Betul-betul.
0: Baik Bollywood, baik Hollywood. Itulah ceritanya ya, rakan-rakan kita. Jadi dekat India pula, dekat Malaysia ni pun community India kita pun hebat juga buat apa macam ya, macam music ni, drama pun ada kan. Akan datang orang kita pun nak kena buat macam tu jugalah.
1: Ya yeah, kan?
0: Orang kita pun kena ada buat. Sekarang pun dah mula lah dia buat drama-drama TikTok kan. Drama-drama yang ala-ala nak kisah lah kan. Yang semesti nak tuai baik kan.
1: Betul.
0: Ala-ala biasa-biasa lu pun okey juga. Kita buat drama, kita buat kisah kita nak. Kita nak habang-habang saja ni kat asyik ni. Kita dah berada di hujung-hujung juga ni. Apapun terima kasih yang komen. Pada yang komen yang apain lah. Mungkin Kabar Bantu akan datang tahun atau depan pula. Apa ni? Isnin depan. Kita ada topik lain pula lah. Kita akan kuudarakan untuk kawan-kawan kita ni. Isnin depan ni. Isnin depan berapa bulan? Macam SPM hanya Isnin depan. Macam SPM aja. Dengar-dengarnya lah.
1: Boleh lah menang kami.
0: Harap-harap penerbit Google kan lah ya.
1: Penerbit SPM.
0: Pun lebih drop lah ya.
1: Semuka kita aja
0: itulah muka kita aja kan. Kadang-kadang yang buat apa itu tugas lah. Nah tugas ya. Okay baik. Kata-kata sebelum anda mengundur, jalan mengundur.
1: Ya macam biasa lah kan.
0: Sebelum gustan. Mengundurkan diri, jalan mengundur.
1: Jangan mengundur.
0: Jalan mengundur diri.
1: Okay baik. Macam biasa jangan berhenti berbuat baik. Jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik. Jangan cuba-cuba jadi uang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia.
0: Kalau belum jadi uang baik ya. Maknanya belum jadi belum sampai yang mau nak jadi uang baik tu. Jangan jadi uang jahat lah.
1: Jangan jadi uang jahat.
0: Oh gitu ya.
1: Komen jahat macam tu kan.
0: Baik ketua.
1: Baik ketua.
0: Bye-bye. Jumpa lagi ya.
1: Bye-bye.
0: Asyik FM.
1: Moin.
0: Takkan setugas lepas ni 12:30.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Boy, you must.

Syek FM, moin dung moin, lain dari yang lain. Kena berakan pendengar Syek FM. Hiburan jam seterusnya 12 hingga jam 4 leng agi. Well, Linda akan berkonti dan ada 4 jam ke udara. Okey, jadi kena berakan pendengar Syek FM. Selamat pedi, selamat bersengmong, selamat mendengarkan siaran Radio Kandik Jam Rekte. Dan juga atik bersama rakan duet, iaitu DJ Hardy dan juga Rio ya, untuk pagi-pagi Isnin, pembuka tirai hari Isnin jam 8 pagi ke udara, pembuka siaran Asia FM hingga 12 PDIS. Dan Yek Linda, well, untuk jam ke udara Rekteh ya, pukul 6.12.11 minit PDIS hingga jam 4 leng agi akan berkonti ya, selama 4 jam and ano kenember. Okey, jadi kenember isdo rakan-rakan jangan wol 12 gecek 10 20 26 Isnin ke udara kenember Yek Linda Maihi asyik 4 jam. Dan jangan lupa juga jam neling agdo akal eseng mong rakan setugas dialek Semai, dan seterusnya akal tinggal leng ag dialek daripada ano rakan setugas temuan ke udara ya. Dan juga kenember-kenember yang berseng mong juga balik ano pedi istih memasak endek dapur, nak selamat memasak sambil-sambil memasak. Nah, bolehlah sengmong untuk nak info-info semasa, sengmong juga gah-gah semasa yang akan Yek kongsikan jam rekte lah hingga maling agdokal. Hiburan bertemankan Asyik FM and anu siaran senoy at nei-nei ekudara. Dan juga jangan lupa, jangan lupa agok sip cerengai sengmong dengarkan Asyik FM di RTM Click. Yang penting jangan wul hejek lah muat turun aplikasi RTM Click. Anak hejek boleh nyepseng Mong Kandik secara online hitlah ke udara setiap hari 8 Yehya hingga 12 kagi layak. Okey, jangan wul hejek di Astro 875 dan juga My Preview 706. Jadi Yek Linda ke udara untuk jam rekti hingga 4 leng ak. Ilapun kenemba atik juga eseng mong lagu baruh Baba Belaes ataupun cegob anak lelaki tak kacak. Alamak, lagu leng ak, bukan leng ak, pedis-pedis teh, bukan tak kacak, tapi kalau berselah nak, nak law kacak nak, nak wol kacak nak cebek bo kalau nak berselah and ano puket ano terpuket yel eh. Okey, jadi lepon jom mana ngeseng mong lagu hiburan pedi istir dengan lagu Ellie Mazlin, Bungaku Bakawali. Asyik FM, moi nung moi.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hei Nyam Ranju Tapah, hei ucapkan ribuan terima kasih kepada PMX dan juga Kerajaan Madani kerana telah pun naik wayanan program ia je melibatkan penggunaan RON 95 dan juga pada ketika ada di sebagai rakyat Malaysia dan juga pengguna bukan kalangan masyarakat di Sengoi sangat-sangat berpuas hati dengan inisiatif lebih sediakan oleh pihak Kerajaan Adi untuk membantu meringankan kos sara sinoi leader dihadapi pada ketika ada dengan mong subsidi ada dapat hibah penjimatan dan juga dapat semahi menikmati subsidi dan juga semua kemudahan-kemudahan Lidemong. Jadi sekali lagi ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ya, lagu daripada Dimentri, Moga Sempurna Sebentar Atek, ya. Jadi, kenemba-kenemba yang bersengmong, masih lagi ke udara selamat pedi, semua yang tit lagi, bertemankan Kandik and siaran Radio Asyik FM. Jadi, kalau ini dan Atek juga ikongsikanlah IPU semasa, marap-marap tempat, masih lagi keadaan 100 mabali ke atas dan anak-anak situasi nak masih lagi tidak sihat lah. Jadi mak kenemba, elok yang perlu ETL untuk

0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuarter termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuarter baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Lagu info dan semasa.

5 tahun saja dari Haida sebentar ATS Segmong Nei 56 mini pediis lebih kurang 8 minit lagi menghampiri jam nar leng ke udara. Masih lagi setia berteman kan Yelinda Maihi Ashi. Jangan lupa je nar 32 kal Segmong Kazana Seni Maneng ke udara sambil-sambil Segmong juga hiburan-hiburan Maihi Ashi ke udara. Untuk rakan yang memandu juga get info neglect semua. Lebuh Raya Seremban Port Dickson, susulan Mok Kemalangan, kilometer 20.2 arah timur dari Port Dickson ke Lukut. Tiada lorong terhalang trafik terkawal. Hati-hati memandu untuk kenembak rakan yang memandu Leng Ag balik teh. Tilok lagi lah melalui Leng Anok Leng Ag lokal. Dan juga masih lagi Lebuh Raya Utara Selatan, susulan terdapat trailer rosak kilometer 127.9 arah selatan dari Yong Peng ke Paguh lorong kiri terhalang trafik sesak. Dan juga masih lagi susulan berlakunya kemalangan kilometer 253.0 arah utara dari Terowong ke Kuala Kangsa. Lorong kecemasan dan juga lorong kiri terhalang trafik terkawal ya. Dan juga anugerah info lagi Lebuh Raya Utara Selatan, susulan berlaku kemalangan kilometer 12.3 arah selatan dari Skudai ke Bukit Amber. Tiada lorong terhalang trafik terkawal ya. Jadi apapun untuk kenembut yang memandu, aduk antara mok lah marob anu info ya mengenai kemalangan di jalan raya. Kadang-kadang edo sudah berhati-hati tapi mok seno yang tidak berhati-hati memandu secara melulukan ataupun memandu secara berbahaya ya. Boleh mengakibatkan kemalangan dan terjadinya redo atek lah. Marob-marob kenderaan akan berlaku redo ya, insiden yang tidak diingini. Jadi apapun hati-hati melok saja naik wek nyom untuk jam-jam retail, lagi-lagi musim-musim ano tehter. Kalau ene tehter hoj malok-malok hek pudo. Okey, yang memandu selamat memandu, jok terus layan hiburan balik tehter. Lagu pun get tehter. Lagu dia pun tuh nak kalau tehter-tehter teh meh dah sengmong ke sedap lain kalau jangan nak dig nak. Okey, jadi nak lah sambil samu abad nak. bukan nak sedap lagu, nak sedap nam samu abad nam seglog ke dengan lagu Pergilah Cinta Daniel Kiflias.

0: Anjawan 2027.
1: Memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta ringgit disediakan untuk pembenefaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asia.

Elok nak peka B40. Peka B40, skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Onak inisiatif Enong Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang bertujuan membantu golongan berpendapatan entek dan mengesan yun merawat penyakit yang tak berjangkit tiap kencing manis, darah tinggi, yun kolesterol tinggi lebih awal. Kelayakan warga negara Malaysia berumur 40 tahun membali penerima sumbangan tunai rahmat STR, yun pasangan yang tak berdaftar kas memerlukan. Tak mau pendaftaran kas yang memerlukan, ia kena berlayak secara automatik bila ia memenuhi syarat. Manfaat utama peka B40, saringan kesihatan percuma dan klinik swasta atau kerajaan yang berdaftar. Elok dapat belanjawan 2027. 20, 20, 20, 20.

0: Sumbangan asas ramah ataupun SARA, ya, inisiatif bantuan duit empat tunai secara cashless dari Kerajaan Malaysia ada bagi terus dalam haikat terima untuk beli barang keperluan asas. Program ikat terbagi dekat dua kategori utama bagi tahun 2026. Satu, SARA bulanan, sasaran golongan miskin dan miskin tegar, ikasih sepenerima sumbangan tunai ramah STR 2026 merangkumi kategori isi rumah, orang tua, butai pasangan dan orang bujang. Kadar bantuan bagi golongan miskin, miskin tegar ikasih 100-200 sebulan sampai 2,400 tahun. Terima STR lain 50-100 ringgit sebulan sampai 1,200 tahun. Caranya dikreditkan secara bulanan ke dalam MyCard penerima. SARA untuk semua. Sasaran semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas secara one-off atau sekali bayar 4 perlu permohonan. Cara gunanya, tunjuk haja MyCard masa muat pembayaran di kaunter. Sah dari lebih 13,000 buah pasaraya dan kedai runcit terpilih di seluruh negara hak berdaftar di bawah sistem MyKasih Foundation. Barang yang semua boleh beli dalam kategori barang keperluan asas macam beras, telur, minyak masak, roti dan barang harian lain hak diluluskan. Semua boleh buat semakan status atau maklumat lanjut ke portal rasmi Sumbangan Asas Ramah SARA atau portal rasmi Kerajaan Malaysia. #belanjawan2027, #apakitadapat, #ekonomimadani, #malaysiamadani, #yakinmadani.
1: Lagu, info dan semasa hanya di MyHit.

Michiko dari DJ Goja dan Jason Derulo, Bob Melody sebentar atas SM Mengasih FM Moinung Moin lain dari yang lain ya. Terima kasih rakan setugas tepat jam 3 Lingak SM Mong rakan setugas ya Noriman Naterloi gah sebentar atas gah temuan ke udara kenember yang bersih Mong lagu-lagu hiburan Lingak balik te santai-santai hit kan. Terima kasih ke udara selama Lingak kenember rakan-rakan malam-malam saja yang ti lagi bertemankan kan ya Asia FM ya ending nak haje ti lagi mtuna sengmong Asia FM. Terima kasih ke udara dengan hiburan-hiburan maihi asyik untuk jam reteh santai-santai hilakan. Dan juga terima kasih boleh sengmong kandik melalui siaran Astro 875 dan juga My Preview 706. Jangan lupa juga muat turun aplikasi RTM percuma he mtuna betul-betul percuma tak berbayar naik Kupang pun tak payah bayar RTM klik dia percuma mahek untuk semua yang menggunakan RTM Klik dan Sengmong rancangan-rancangan RTM, radio-radio RTM dan RTM Klik nak dan juga yang paling penting mok data lah kalau tak berdata nak memang tak dapat nyem Sengmong ya. Dan juga kenembut rakan mendengar sama Lingak juga ma kenembut rakan-rakan 18 suku kaum Sen OI yang ti lagi mtu nak malu-malu hiling ag balik do urusannya segalanya dipermudahkan rakan-rakan mabek-mabek nak hejek. Terima kasih. Mungkin juga mau perancangan aktiviti hujung minggu tu ketua kampung kan macam-macam lah aktiviti perbincangan bersama AJK dan juga sama-sama penduduk kampung bergotong royong untuk memudahkan acara elok saja yang nyomte Leng Agdo segalanya dipermudahkan. Elok pun jok maning segmong hiburan Leng Agdeh lagu-lagu untuk jam reteh lagu dari suara Miss Nara lagu tajuk Hawe Asia FM segmong maning moi no moi.

Leng mong, leng agbaligdo, ya, gelgel, tuna seglog lah, cik berehat nak, lagi-lagi rakan suri rumah kan. Atik, kumis pun hajik mak madik sekolah kan, lepas nak cak-cak-cak, berehat lah. Akal mok lah sambung kerja, weh, leng agdo. Macam-macam lah aktiviti ending nak bergaguh lah, tapi cerik teh balik nak rasa hoi lah. Masing-masing ending nak lagi, cejam rek teh. Kalau balik teh tu nak memang tok kemalok-malok lah, memang ending, hei lah gelgel, nenek handset, nenek cerita, cemok bertiwi nak nenek TV. Kalau rek teh sengmong je nenek TV, nenek radio, nenek radio pula sengmong radio. Takkan hamnya radio nak hei. Sengmong lah kan radio nak, terutamanya siarankan dia untuk belah ling agte ya. Sambil-sambil sengmong, sambil-sambil nak hajakkan nak kongsikan info semasa ling ag balik teh. Jadi mah semua-semua yang bersengmong ya, ilu saja yang nyop TL nak mej-mej hit lah ling ag balik doh. Min awak, min amo min aleh-aleh ya, min sednyet-sednyet. Ati lagi bersengmong ling ag teh, seglog lah cekap reh teh nak malak FA cebalik teh te nak. Seglog hit lah ya, bersamuk mak abad sengit cebalik reh teh ha. Nak lah sambil-sambil nyop sengmong bersamuk abad nak juk lah sengmong lagi hiburan ling ag doh, bertemankan Kanya Asyik FM. Lagu dari Bumi Putra Rocker 1000 Tahun Takkan Mungkin, Asyik FM, moi numo.

Usah diragui. Datuk Seri Siti Nurhaliza sebentar. Atik Esek Mongga CFM. Tilok lagi 6.5 jam 4 leng agdo akan setugas kelo hiburan and konti yang seterusnya dialek jakun ke udara ya. Jadi kena berterima kasih kerana untuk nak bersama-sama ya Seng Mong siaran kandi jam rete ya atik num jam 12 pedis. Tilok lagi 6.5 jam 4 leng agdo dan ye tugasan sampai and anu hit semua selepas doa akan bersama rakan-rakan yang akan terus menemani nyop jam balik Leng Aktih ya. Hilapun terima kasih jumpa pada hari yang moi well dan terima kasih semua kenimbut rakan-rakan pendengar Asyik FM. Okey, selamat Leng Aktih. Jumpa lagi.

0: Ibrah Cakut Yashi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar hak dikasihi Allah SWT. Alhamdulillah bertemu kembali dalam rancangan Tazkirah dengan tajuk Hari Ika Ia'ah Solat. Solat adalah merupakan cabang dari rukun Islam hak kelima, diwayatkan oleh baginda SWT dalam sabdanya. Hak bermaksud pertama, bersaksi bahawa empat ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusannya. Kedua, mendirikan solat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, mengerjakan haji. Kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ianya merupakan satu ibadah yang diwajibkan akan pelaksanaannya ke atas setiap seseorang Muslim. Kewajipan ika disebut oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu darinya. Solat merupakan tunjang bagi ad-din Islam itu sendiri dan diwayatkan oleh baginda junjungan sallallahu alaihi wasallam bermaksud, solat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka diberikan memelihara agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agama. Ibadah solat juga merupakan syiar atau pelambang untuk membezakan di antara desmo hak beriman pada Allah Ta'ala dan desmo hak kufur terhadapnya. Sekian hajat untuk hari ini. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

HFM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Selamat petang semuanya buat kesemua rakan-rakan pendengar HFM yang mendengarkan HFM, tak kisahlah bermula daripada pukul berapa sekalipun. Yang penting sekarang ni tengah mendengarkan HFM, apa pun tengah dia buat, di mana pun berada. Selamat petang ku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar HFM. Jadi sekarang ni pukul 4.07 minit petang, bertarikhkan 12 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin. Jadi kalau sebentar tadi Kacan bersama dengan DJ Linda dalam dialek Temiar, kali ini Kacan akan beralih ke DJ yang seterusnya. Kali ini kita akan ke dialek seterusnya, iaitu dialek Jakon akan ke utara. Bermula daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 8 malam. Yang mana baru masuk dalam live TikTok HFM, selamat petang ku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar. Mana baru nengor apa, baru jumpa frekuensi radio Asyik, selamat datang juga ku ucapkan. Selamat dan selamat petang. Yang mana baru buka, mungkin baru buka Astro, baru buka TV nak dengar Asyik FM kan, ataupun yang baru buka aplikasi RTM Klik dekat telefon pintar masing-masing dah. Selamat petang dan selamat datang ke Asyik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk hari ini, bermula daripada pukul 4 petang, antara segmen yang akan kubawakan untuk Kacan, biasa kalau petang-petang macam ni, segmen dia agak best sikit. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita akan berada dalam segmen Rentak Genin. Rentak Genin tu apa, DJ? Orang tertanya-tanya ni, Rentak Genin tu apa? Rentak Genin tu, maksud dia dalam bahasa Melayu dia, rentak terkini. Yang dimaksudkan dengan rentak terkini adalah dalam segmen Rentak Genin, sepanjang 2 jam bermula daripada pukul 4 sampai ke pukul 6, lagu-lagu orang kita akan terus dimainkan. Di apa orang kabar tu, kalau diputarkan tu dah terlalu lama lah, ya, akan diperdengarkan buat ke semua rakan-rakan pendengar. Antaranya orang kabar tu, ciptaan orang kita, lagu orang kita, nyanyian orang kita, apa lagi, diproduce oleh orang kita, boleh dikatakan 100% dah lagu daripada orang kita sendiri. Itulah spesialnya dekat segmen Rentak Genin. Dan selepas pukul 6 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh. Segmen Mateh Mareh yang bermula daripada pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 minit petang, sepanjang 1 jam 30 minit ke udara dalam segmen Mateh Mareh, yang bermaksud ke sana kemari. Kalau orang Jakon khabar, kecun, kecan, kesenun, kesini, macam lah ya. Ikutlah bahasa dialek masing-masing, di mana contoh orang Johor khabar mungkin kecun, kecan ke, mungkin berbeza sikit ke. Yang penting tetaplah ke sana ke sini sampai pukul 7.30. Lepas tu pukul 7.30 kita akan sambung Khazanah Seni Asyik Extra, tambahan yang mana nak dengarkan lagu apa, lagu-lagu sewang. Itulah waktunya, bermula daripada pukul 7.30 minit petang sehingga ke pukul 8 malam. Jadi itu dia antara tugasan ku, ku ringkaskanlah sikit ya. Jadi sekarang ni dalam segmen Rentak Genin, lagu yang akan membuka tirai kita untuk petang hari ni, buat rakan-rakan pendengar yang tengah memandu sekarang ni, jangan orang khabar tu, jangan mengantuk-mengantuk. Mungkin ada yang baru nak balik kerja, tengah bersiap-siap nak balik kerja. Ini dia, kita layan dulu bersama dengan Zero One Five, Gara Gara Online.

Itu dia Afi Gemai dengan lagunya Be Payah Lagi. Lagu dalam dialek Jakun dan sementara tadi yang ke udara. Semestinya bersama dalam Merentak Gini. Jadi sekarang ni kau nak kongsikanlah sikit ni orang khabar tu berkaitan dengan cuaca semasa kita. Sebab kalau kita tahu dengan jerebunya pada waktu sekarang ni, lepas tu dengan hujan dengan kadang lebat, kadang tidak, kadang gerimis, macam-macam lah. Jadi ini dia untuk pengesahan pada waktu yang sekarang ni, bermula daripada pukul 3 petang info dikeluarkan dan sah sampai pukul 6 petang kelak. Ini info yang aku dapatkan melalui Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam ataupun lebih dikenali sebagai MET Malaysia, berkaitan dengan amaran ribut petir dekat Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak. Dan di antaranya kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni, antaranya dekat negeri Perak, iaitu di kawasan Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan juga Selama. Itu untuk Perak lah yang hujan lebat dengan ribut petir. Manakala dekat Kelantan, Jeli dan juga Gua Musang. Kalau Terengganu dekat Dungun, Hulu Terengganu dan juga Kemaman. Manakala dekat Pahang yang hujan lebat dengan ribut petir pada waktu sekarang ni, antaranya dekat Pekan, dekat Lipis, dekat Jerantut, dekat Kuantan, dekat Raub, Temerloh, Bentong, Maran, Rompin dan juga Tanah Tinggi, Cameron Highland. Kalau Selangor pula dekat Sepang dan Hulu Langat saja. Manakala keseluruhan wilayah persekutuan Putrajaya ribut petir dengan hujan lebat juga pada waktu yang sekarang ni. Kalau di Negeri Sembilan pula dekat Jelebu, dekat Seremban, Pendiksen, Rembau dan juga Kuala Pilah. Manakala Johor dekat Kota Tinggi, Pontian, Kulai dan Johor Baru yang hujan lebat dengan ribut petir lah ya waktu sekarang ni. Manakala dekat Sarawak pula, antara kawasan yang kena ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni, Limbang dan juga Miri. Kalau di Sabah, di Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, Tawau dan juga Sandakan. Dan keseluruhan wilayah persekutuan Labuan pun sama juga ribut petir dan juga hujan lebat pada waktu yang sekarang ini. Jadi buat rakan-rakan pendengar yang ada dekat kawasan-kawasan yang kau sebutkan tadi, mungkin betul hujan pada waktu sekarang ni. Jadi dah harapkan masing-masing ambil langkah berjaga-jaga lah ya. Nanang yang tengah memandu pada waktu yang sekarang ni, yang kawasan hujan-hujan tadilah ya. Kalau boleh pandulah kenderaan secara perlahan, berhati-hati. Supaya apa? Supaya kita semua selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Itulah ceritanya. Sebab apa aku suruh kaca hati-hati? Kelak kalau ada aksiden tengah jalan kan, dah jadi masalah pula. Risau keluarga dekat rumah. Sebabnya apa? Sebab kita bawa kereta laju dalam hujan. Nah, kalau yang ada janji temu pula pada waktu sekarang ni, yang hujan-hujan lebat, ribut petir pada waktu sekarang ni, pastikan sedialah ya peralatan-peralatan supaya tak kena hujan kita. Mana yang naik motor atau pakai baju hujan, mana yang naik kereta, sediakan payung. Orang khabar tu kita tak salah bersedia awal. Sebab apa? Sebab sediakan payung sebelum hujan adalah perkara yang baiklah. Jadi senang apa sebarang kemungkinan, kita dah I ready, kita dah sentiasa bersedia. Okey, jadi sekarang ni jom, masih lagi dalam segmen Rentak Genen, nak ajak kalian mendengarkan lagu yang seterusnya, lagu daripada Agek Seniroi, lagu dalam dialek Temiar. Ini dia, Let Bird Hanum. Tanpa buang masa, jom kita berhibur.

0: Lia Asmi dari Kampung Puluk Pustuwer.
1: Dengunglah asik FM moy nang moy.
0: Ye sana Kampung Puluk Pustuwer. Semonglah asik FM moy nang moy. Semonglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

Itu dia album Impunan Hasal dengan lagunya Mandi Mengengkik. Nyanyian daripada Mamak Denana sebentar sahaja tadi. Kalau tak salah kot lah, lagu ni adalah lagu dalam dialek Semelai. Nah ya, Semelai Berpahang. Jadi itu dia sebentar tadi. Semestinya dalam segmen Rentak Genen, semestinya lagu orang kita, nyanyian orang kita dan juga ciptaan orang kita. Jadi sekarang ni jam dah pernah menunjukkan pukul 4.44 minit petang. Ini bermakna kita hanya ada dalam lebih kurang 16 minit saja lagi. Selepas tu kita akan beri laluan untuk berita utama 5 petang lah ya. Dan di samping tu buat rakan-rakan pendengar semua, pastikan jangan ke mana-mana. Pastikan kajian semua terus bersama dengan Asia FM walau di mana berada sekalipun. Apa pun yang tengah debat pada waktu sekarang ni, mungkin tengah bawa kereta ke, mungkin pada waktu sekarang ni tengah nyapu sampahnya ke, sampah ke, sama ada tengah bersantai di pondok ke, dengar-dengar asyik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asia FM. Okey. Jadi bersama dengan lagu seterusnya yang akan menemankan semua rakan-rakan pendengar untuk petang hari ini, kita akan bersama dengan Jet Lord, lagu dalam dialek Temiar, nyanyian daripada Ali KS. Apapun, semoga terhibur semestinya bersama dengan Rentak Genen, lagu-lagu orang kita, ciptaan orang kita dan juga nyanyian orang kita. Ini dia Jet Lord.

Asyik FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Kini kita kembali semula. Manakan sekarang dah pukul 5.15 minit petang. Kembali semula bersama dengan seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo! Jadi sebelum itu, terima kasih sebentar tadi untuk rakan tugas yang membacakan berita utama 5 petang. Kini kita akan kembali semula, kita akan sambung semula segmen kita, iaitu segmen Rentak Again. Mana lagu-lagu yang dimainkan, yang dibuka untuk rakan-rakan pendengar semua? Semestinya 100% lagu orang kita, ciptaan orang kita dan juga nyanyian orang kita. Terima kasih juga lah aku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Walaupun sebentar tadi kita layan berita terlebih dahulu, kini kita akan kembali sambung segmen Rentak Genin. Kita akan bersama dengan lagu seterusnya, lagu daripada Mama AP. Ini dia, I Love You. Jadi apa-apa pun, terus layan Asyik FM. Semoga terhibur.

0: coba baca.
1: Oh, kalau saya baca kena berdiri baca.
0: Ah, berdiri. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih.

0: tulis Arab.
1: Tulis Arab kenapa ke bawah?
0: Masa lama dia duduk di atas.
2: Rentak genin, ben. Aki FM, asing, pada hak asing.
3: Rentak genin.

Itu dia Ratu Hatiku daripada variasi sementara saja tadi yang menghiburkan petang hari kita pada waktu yang sekarang ni 5.31 minit petang. Jadi buat rakan-rakan dan pendengar semua, dekat sini aku nak kongsikanlah ya sikit ya, berkaitan dengan bacaan IPU kita. Di mana lebih kurang ada 9-10 kawasan menyentuhlah yang orang khabar itu IPU yang tidak sehat. Antaranya kita ada dekat Pasir Gudang IPU 174. Pasir Gudang Johor tau. Lepas tu dekat Seremban dengan IPU dia 167. Balok Baru Kuantan Pahang 162. Manakala Bukit Rambai Melaka 161. Wilayah Persekutuan Putrajaya 156 IPU dia. Sarawak dekat IPD Serian 155. Kemaman Terengganu 155 juga. Johan Setia Selangor 152. Manakala dekat Tawau Sabah 149. Jadi lebih kurang dalam 9 kawasan kalau tak silap ko, kawasan yang apa orang khabar tu, bacaan IPU yang tidak sehat lah. Itu amat berbahaya lah ya buat kita semua. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, pastikan kita orang khabar tu kalau tak berkeperluan untuk keluar daripada rumah, sebaiknya tak payahlah keluar dari rumah, okay? Berkurung aja lah dalam rumah kalau tak perlu nak keluar dari rumah, kecuali ada keperluan nak beli lauk ke. Yang mana rakan-rakan kita mungkin bekerja ke, pastikan orang khabar tu kalau di luar lapangan, pastikan pakai pelitup muka ataupun mask, dan bahasa orang putihnya khabar mask ya. Mana tahu rakan-rakan pendengar kita tak faham bahasa Melayu, jadi nak bahasa orang putih. Bahasa orang putih dia mask. Itu untuk mengelak kita lah ya daripada sebarang penyakit lah. Sebab musim berjerebu ni amat berbahaya lah. Ada yang sakit tekak, sesema, sampai demam, apa semuanya. Apa-apa pun nak jaga diri masing-masing. Okey, jadi jom kita berhibur terlebih dahulu. Kini kita akan bersama dengan BDNSJ. Lagu dalam dialek Mahmeri ini dia, Ingat Alakah. Jadi jom kita berhibur semestinya bersama dengan Rentak Genin.

HFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Nah, jadi sekarang ni kita dah pun memasuki pukul 5.47 minit petang. Jadi ini bermakna kita hanya tinggal lebih kurang dalam 13 minit untuk kita punya segmen Rentak Genin. Dan selepas ni kita akan bersambung dengan segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mare. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana. Pastikan kajian semua terus mendengarkan HFM. Walaupun di mana berada, apapun juga tengah hanang dia buat pada waktu sekarang ni lah ya. Dan sekarang ni aku nak berkongsikan sikit berkaitan dengan info semasa. Di mana berkaitan dengan sukan badminton negara kita. Di mana pencapaian terbuka Artik buat semangat Zijia membara. Itulah yang dikatakannya ya. Jadi kemarahan ke separuh akhir terbuka Artik menjadi suntikan keyakinan buat Li Zijia untuk meneruskan kebangkitan dengan pemain persorangan jantan negara. Berharap momentum itu dapat dibawa lah ya ke kejohanan seterusnya dalam jelajah dunia. Pemain profesional negara itu mempamerkan peningkatan prestasi Devanta Finland apabila bermula dengan dari pusingan kelayakan sebelum melangkah ke kelompok 4 terbaik, sekaligus bagi petanda positif lah dalam usahanya untuk kembali ke tahap 6 terbaik. Macam mana pun, perjalanan Zijia terhenti dekat separuh akhir selepas kalah dengan pemain Denmark Anders Antonsen yang berada dekat ranking ke-6 dunia dan kemudian muncul juara kejohanan itu. Banyak perkara positif yang boleh saya ambil daripada minggu ni. Dari satu perlawanan ke satu perlawanan, saya memperoleh banyak keyakinan dan berharap dapat membawanya ke kejohanan akan datang, katanya mengikut perkongsian di media sosial BWF Europe. Itu dia, kita punya jago sukan badminton single ya, persorangan Li Zijia. Apa-apa pun, kita doakan selepas pada ni mana-mana tournament yang badminton negara kita join, kita doakan semoga bawa balik pingat lah ya. Tak kisahlah emas ke perak ke gangsa, tapi kalau boleh kita nak emas lah. Apa-apa pun, kita sebagai orang khabar rakyat Malaysia yang sentiasa perhatiin, kita doakanlah semoga emas menjadi milik kita. Jadi sekarang kita masih lagi dalam segmen Rentak Genin. Kini aku nak ajak kalian berhibur bersama dengan lagu seterusnya, lagu Dimentri. Ini dia, Joget Kapal Terbang. Kalau yang sekarang ni kita hanya bunyi instrumen kan, jadi jom ni yang betul-betul.

Okey, sekarang ni kita dah pun memasuki segmen yang seterusnya. Kalau sementara tadi kita bersama dengan segmen Rentak Genen, kesemua lagu yang ku perdengarkan, yang ku mainkan untuk semua rakan-rakan pendengar adalah lagu orang kita, nyanyian orang kita, ciptaan pun orang kita. Itulah yang spesialnya dalam segmen Rentak Genen. Tapi sekarang ni kita dah pun bersama dengan segmen yang seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Ha, jadi dekat segmen Mate Mare ni ada yang tanya kadang-kadang tu, DJ Mate Mare tu apa DJ? DJ Mate Mare tu apa dia ya, Cik DJ? Jadi dekat sini aku nak bagi tahulah ya. Mate Mare tu kalau dalam bahasa Melayu dia, maksud dia ke sana ke sini. Ha, itulah yang dimaksudkan Mate Mare. Tapi kalau bahasa Jakon, kita tak khabar ke sana ke sini. Kalau orang Serok khabar kesenun ke sini, kecun kecan. Lagi apa lagi wah? Macam itulah, banyak lagi lah sebenarnya kalau dalam bahasa Jakon, cuma tak pandai saya nak menirunya. Ha, dalam apa dialek masing-masing, ada yang belah Pekan cakap lain, yang belah Rumpin cakap lain, belah Muazzam cakap lain, belah Segamat cakap lain, macam-macam lah, belah-belah Johor pun banyak lagi lah. Kalau ikut satu-satu, sakit kepala lah mau cari semua. Jadi sekarang ni dalam segmen Mate Mare, semestinya ada info-info menarik kau nak kongsikan. Lepas tu ada lagu-lagu yang best-best kau nak kongsikan. Lepas tu ada info apa lagi? Info trafik, cuaca dan macam-macam lagi lah akan kau kongsikan dekat kacan semua. Okey, jadi apa-apa pun, lagu yang akan menjadi pembukaan untuk segmen Mate Mare kita pada hari ini, inilah dia. Orang khabar tu, walaupun penyanyinya dah pun tiada, tapi lagunya masih lagi terngiang-ngiang di tepi telinga kita. Dan aku dapat info, band ni akan comeback dengan penyanyi yang baru setelah beberapa tahun penyanyinya meninggalkan dunia. Kini ada pengganti yang suaranya seakan-akan 80% lah sama ya, kalau bagi Iris lah. Tak tahulah bagi orang lain. Penyanyi baru dia tu 80% suara nak akan-akan sama. Memang dia tak sama, tapi 80% dah. Jadi jom kita layan, kita berhibur kali ni. Lagu yang akan membuka segmen Mate Mare kita, ini dia Spin, hadirlah Mustika.

0: rasa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus Semong Radio Malaysia Asia FM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya Asia FM Moi No Moi.

Dan dekat sini aku nak kongsikanlah sikit ni orang khabar tu berkaitan dengan info semasa kita. Ada mana kejadian yang berlaku dekat dalam negara kita, iaitu dua orang maut dalam kemalangan tiga kenderaan dekat Lebuh Raya Persekutuan. Jadi ini dia, dua jantan mati selepas kereta Perton Wira yang dinaiki Chan terbabit dalam nahas membabitkan tiga kenderaan lah ya, dekat kilometer 18.2 Lebuh Raya Persekutuan menghala ke Kuala Lumpur tengah malam tadi. Jadi Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Samsudin Mamat, ia bagi nahu pihak Chan dapat laporan berhubung dengan kemalangan maut itu pukul 1:05 pagi. Ia berkabar siasatan awal mendapati kemalangan jadi lebih kurang pukul 12:20 tengah malam apabila Proton Wira yang dibawa jantan tempatan yang berumur lingkungan 20-an dalam perjalanan dari Shah Alam ke Kuala Lumpur. Pemandu kereta itu dipercaya gagal mengawal kenderaannya sebelum merempuh penghadang jalan dekat sebelah kanan Lebuh Raya. Kejadian itu kemudian menyebabkan pelanggaran lah yang membabitkan dua kereta lain yang ada dekat belakang kenderaan berkenaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Akibat kemalangan itu, pemandu Proton Wira dengan seorang penumpang yang berumur lingkungan 20-an mengalami kecederaan parah sebelum disahkan meninggal dunia dekat lokasi kejadian. Dua lagi penumpang yang juga rakan kepada mangsa cedera dekat bahagian badan. Pemandu dengan penumpang dua lagi kenderaan lain dilaporkan tak mengalami sebarang kecederaan lah. Samsudin berkabar kes disiasat mengikut Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi itu dia info semasa kita yang kau boleh kongsikan buat semua rakan-rakan pendengar. Jadi dengan ini, sekalilah ya kau nak seletkan pesanan, kita sebagai pengguna jalan raya jangan terlalu gembira sangatlah atas jalan raya tu. Kalau boleh bawa kenderaan tu biarlah kita berhati-hati. Kalau ada kenderaan depan, kita amalkan penjarakan. Sebelum berjalan pun kena cek juga brek makan ke tidak. Lagi kenapa lagi minyak ada ke tidak kereta ku ini. Yang paling penting ni lah, memandu tu biar kita sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Berhati-hatilah orang khabar tu. Sebab apa? Sebab orang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita. Okey, jadi jom biarkan kes berlalu. Yang berlalu biarlah yang berlalu. Yang sekarang ni kita kena pandang ke depan. Cuma kena berjaga-jagalah selepas ni. Okey, buat semua rakan-rakan pendengar Rasyid FM. Dan sekarang ni kau nak ajak kacan berhibur bersama dengan Diki Fazli dengan lagunya Hajalek Hek Berubah. Lagu dalam dialek Semai semestinya di Rasyid FM. Manumai Mateh Mare.

kids. Por rapiar, por rapiar.

Moin, moin, moin.

Itu dia cinta Bandar Tasik Selatan yang dikabarkan semula oleh Aman Aziz sebentar tadi yang menghiburkan petang hari kita melalui segmen Mateh Mareh yang bermaksud kesana kesini. Jadi sekarang ni pukul 6.40 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih lagi bersama dengan Asy FM. Yang masih lagi menemankan Iris untuk petang hari ini. Thank you very much. Thank you. Itu dia.

Jadi sekarang ni Iris dah kat sini nak kongsikan layak sikit orang khabar tu berkaitan dengan lalu lintas semasa. Mana tahu sekarang ni ada rakan-rakan pendengar kita yang tengah mendengarkan CFM melalui siaran radio dekat kenderaan masing-masing. Antaranya pada pukul 6.25 tadi ada luri rusak ya dekat kilometer 352.7 arah selatan dari Bidor ke Sungkai. Disebabkan itu lorong kecemasan dengan lorong kiri jadi terhalang. Namun jangan risau, kacang semua hanya perlu memandu secara berhati-hati. Manakala pukul 6.31 minit petang tadi, trafik sesak arah utara dari Bukit Lanjan ke Rawang Selatan. Apa-apa pun pandu secara berhati-hati. Okey, buat rakan-rakan pendengar semua, sebagai nasihat keselamatan untuk semua rakan-rakan pendengar yang tengah memandu pada waktu sekarang ni, antara salah satunya, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Seterusnya kalau boleh kekalkanlah ya jarak selamat dengan kenderaan depan. Dan seterusnya elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran dengan lokasi kejadian. Dan yang paling penting, kita kenalah patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik dekat lokasi. Itu dia pesanan daripada ko. Tambahan lagi kacang semua, yang paling penting apa dia, berhati-hatilah ketika memandu. Okey, sentiasalah ingat orang tersayang yang sentiasa menunggu kepulangan kita dekat rumah. Okey, apa-apa pun berhati-hati. Okey, kudoakan kacang semua yang tengah memandu pada waktu sekarang ni, semoga selamat sampai tau ke destinasi masing-masing. Apa-apa pun, jom kita layan kini bersama dengan Fast Alan. Ini dia lagu Rimas daripada Fast Alan. Semoga terhibur.

itu dia di dadaku ada kamu. Kita berdangdut di petang hari ini. Kadang-kadang tu untuk bagi tak ngantuk kita punya mata kan. Petang-petang hari ini kadang sayup biji mata tapi memandu. Yang mana memandu kan. Jadi sekali-sekali layan dangdut memasagak biji mata bergoyang sekejap pinggang-pinggang. Orang khabar kalau boleh 360 darjah, 360 darjah. Nak berputarkannya ya. Okey sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 6.55 minit petang. Dan sebentar saja lagi tepat pukul 7.30 kita akan ke segmen yang seterusnya, iaitu Kazana Seni Asyik Ekstra. Yang mana menantikan orang khabar tu menantikan lagu-lagu sewang. Kena tunggu sampai pukul 7.30. Tambahan orang khabar tu, tambahan lagu-lagu sewang yang sebentar tadi dimainkan pukul, kalau ni pukul 2.30 rasanya ya, kalau tak salah kot. Dan ni ada lagi sekali, iaitu Kazana Seni Asyik Ekstra.

Jadi sekarang ni, kau macam mana nak cakap ya? Kau nak berkongsikanlah sikit ya, berkaitan dengan kita punya ni lah, ramalan cuaca untuk sebelah malam. Memandangkan sekarang dah dekat-dekat dengan pukul 7, pukul 6.56. Dan sekarang ni kau nak kongsikanlah sikit ya, ramalan cuaca untuk sebelah malam. Antaranya dekat kawasan Semenanjung, ada jangkanya ribut petir dekat beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu ada negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat di kawasan pedalaman, iaitu ada Perak, Perlis, Kedah. Manakala Johor diramalkan jerebu ya untuk malam hari kelak. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk malam hari kelak dekat Semenanjung, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Itu untuk Semenanjung di sebelah malam. Kalau untuk Sabah pula untuk malam kelak, ada jangkanya sandakan ya, ribut petir lah dekat beberapa tempat. Manakala hanya hujan dekat kebanyakan tempat, iaitu ada wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan dekat beberapa tempat antaranya ada pedalaman, pantai barat dan juga Kudat. Dekat Tawau tak ada hujan lah untuk malam kelak. Buat rakan-rakan yang ada di Sarawak pula, untuk sebelah malam kelak, dia jangkanya hujan lah. Ada beberapa tempat, iaitu ada Bintulu, Kapit dan juga Sibu. Manakala kawasan-kawasan yang lain seperti Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan juga Limbang, tiada sebarang hujan lah untuk sebelah malam kelak. Jadi untuk rakan-rakan pendengar semua yang mana merancang aktiviti nak berjalan ke apa ke untuk sebelah malam, kak, pastikan masing-masing buat persediaan yang rapi lah. Yang mana naik motor, sedia baju hujan. Yang mana naik kereta, bawa lah payung kalau kawasan kacau hujan. Kalau tak hujan, tak apa. Yang mana berjerebu tu, pakai pelitup muka. Okey, untuk apa? Untuk elakkan kita daripada sebarang kemungkinan. Okey, jadi sekarang ni kita akan berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Lagu dalam dialek Semai. Ini dia GB Band dengan lagunya Hanya Diri.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACNN.

Ya, selamat malam yang selamat sejahtera, salam Malaysia menari, ucapkan untuknya penerima yang terlebih bersenggung SFM untuk layak dia. Terima kasih rakan dan setugas saya Raja Iris menemani yang penerima bermula pukul 4 lengah datik sehingga ke pukul 8 aduh atik. Dan nyobakan terus bersama dengan Ya Sarah yang akan menemani yang penerima bermula pukul 8 aduh sehingga ke pukul 12 layakkan menemani layak nyob penerima dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian-perkongsian yang ia akan kongsikan. Jadi untuk Isnin 12 Gecek Oktober 2026 akan include semuanya pilihan asyik benda-benda nyob kenemba selama narjam ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layakkan. Tepat pada pukul 9 layakkan akan ugalaluan buat gah utama 9 yang akan ke udara. Dan pada pukul 10 layakkan akan and close segmen Seiso, itu segmen Juk Healing. Selama narjam saja, menemani layak nyom kenebe bermula pukul 10 sehingga ke pukul 12 layak gal. Kalau garalah cerita bertepat nyom kenebe, ya harap dalam keadaan yang kami imej sentiasa dari segi kesihatan dan nyom sendiri, semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyom kenebe yang melalui rasa sakit-sakit awet lah maklinik at hospital. Dan tepat nyom kenebe, nyom dan tepat nyom kenebe untuk nyom kod perlai, nyom cek, terutama puduh cuaca pun yang untuk berapa min, keadaan jerebu yang teti lagi mok dan sesetengah kawasan sudah pastinya sebab jerebu pun tak leng-leng boleh namun makhluk itu nak boleh menjadikan nyob behit gelo, nyob kelhol terutama rekan-rekan yang hojmok penyakit acut yang keluar itu nak yang penyakit-penyakit kritikal lah tak jejak sini jadi kena lebih berhati-hati dan ini luk sahaja yang nyob-nyuhi. Untuk layak tim mungkin mahu rakan-rakan yang senang kerajak, selamat kerajak, selamat petugas, kerajak dalam keadaan yang berbahagia selalu, ceria-ceria selalu dan samping ditemani dengan SFM dan keluar talian ataupun dan ke udara untuk layak dia. Terus selain SFM, jom nak sengmong lagu hiburan untuk layak dua, lagu nombor suara damak. Sayang selamanya, SFM, moi-moi.

MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027 termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Asiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Asiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Asiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahud Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

MyPreview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Classic FM.
1: Moin du Moin. Lein, da die Party an Lein.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Jadi untuk Atat Sengmong, lagu-lagu nombor permintaan rakan pendengar. Maka hasil soalan untuk segmen pilihan asik sebentar hati. Terima kasih rakan-rakan yang mula ayuh lagu. Minta maaf kalau tak sempat untuk pasangkan lagu permintaan jom kenimba. Boleh puak isakan lagi. And keluar je segmen pilihan asik seperti biasa. Bermula pukul 8 hingga ke pukul 10 layak guys. Selama 6 jam ke udara untuk nyom kenimba. Jadi Chan Oj lagu, nyoba boleh Oj. Lagu awal-awal Leng Ark nak beli Oi dah melalui talian WhatsApp SFM 013-315-1600. Dan saya akan teruskan lagi and close segment Joke Healing. Saya akan berhealing dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk nyob kenimba untuk layak teh. Jadi layak teh ngurunak tenuh untuk berhealing sebenar sambil berehat, sambil bersantai, mungkin bercaruk, mungkin layak-layak teh gahir kajak nasi statik. Gaya teh adalah waktu terbaik untuk nyob berehat. Rehatlah secukup-cukupnya, kod sandlog secukup-cukupnya sebelum nyob memulakan kembali tugas-tugas nyob kenimba pada hari Isakal. Jadi dulu pun terima kasih rakan-rakan yang bersama SFM melalui frekuensi MBA TV ataupun Astro dan juga melalui aplikasi RTM Click. Tak boleh jarak rakan-rakan yang keluar live tetap SFM yang sentiasa menjadikan layak nyob kenimba dengan hiburan-hiburan yang mu'en SFM. Jadi terus layan SFM, jom anda ingat teruskan hiburan-hiburan and close seven Joke Healing dengan lagu nama suara Musri, lagu cinta Vanessa. SFM, moi-moi.

0: Achik FM.
1: Moi nu moi. Lain dari Padang lain.

Udah atas sembong lagu nama surat kajar lagu bertajuk Agok Haswih. Agok Haswih, Agok Haid. Ngurang tak ada hidup Milo. Ada nak nyancen. Jadi untuk nyob kena pendengar-pendengar setia SFM yang tak lagi habis semua SFM dengan perkongsian-perkongsian yang dia akan diterangkan untuk nyob kena untuk layak itu antaranya adalah agak berkaitan dengan info ramalan cuaca untuk sebelah layak itu nombor-nombor tempat yang mengalami teater dan juga dengde antaranya adalah yang Pahang, yang Lipit, Sarawak, Temerloh, Bentong, Semak Kemerahan Highland, Selangor, Hulu Langat, Gombak, Semak Hulu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Jelebu, Rembau, Seremban, Semak Port Dickson, Melaka, Melaka, Sarawak, Limbang, Kapit, dan Belaga, Sabah, Pantai Barat, Laman, Beaufort, Kuala Penyu, Tambunan, Sepitang, Sok, Membakut, Keningau, Semak Tenom, Sandakan, Antelupit dan juga Paitan. Dan sesuai adalah wilayah Persekutuan Labuan. Jadi unak adalah agak yang dapat kongsikan untuk jam kenapa agak berkaitan dengan cuaca untuk sebelah layak doh yang terawal pada pukul 9 layak datik dan jangka sehingga ke pukul 12 layak doh akal. Jadi terus layan SFM dengan perkongsian-perkongsian yang dia kongsikan agak-agak untuk isdo sambil lebih hibur, sambil berhiling layak doh. Gahil tatik-tatik kerja agak-tik nyobih hiling dengan hiburan-hiburan yang ke udara. Tak kira lah lagu-lagu masyarakat sama 18 kaum ataupun lagu-lagu non artis tempatan yang luar negara pun dia akan dipasangkan untuk nyob kenebe selepas doa akal Agok Eid. Semua lagu elayan layak-layak teh sambil lena, sambil seglog dan juga mungkin yang sedang bekerja selama bertugas yang bekerja untuk sif layak lah, hati-hati terutama rakan-rakan yang malu bekerja dari Abang Lori yang sedang bertugas antian barang mula-mula sahaja. Semoga nyolai ke destinasi dengan selamat. Tak mau berlakunya hidup-hidup kalau rasa selir berhenti maning dan tempat-tempat yang selamat untuknya berehat seketika. Dan nombor rakan-rakan yang keluar live di atas FM yang bertanya aku jungle narung gah jerebu relok well DJ gah jerebu ia akan kongsikan selepas doa akal merob-rob negeri terutama negeri yang tekti lagi mau berjerebu sekarang adalah Johor. Jadi ia akan kongsikan selepas doa akal nyo boleh nyopo. Jadi terus layan SFM juk maning sengmong lagu nama artis ataupun lagu nama suara jelmol penyanyi legend untuk layak doh lagu bertajuk Mawar SFM. Moi no moi.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Cinta yang bersinar Nobat Surat Siti Nordiana sebentar hati menemani healing air kenamba untuk layar kedua. Jadi untuk nyom kenamba terus berhealing bersama dengan Ia Sarah bertemankan nyom kenamba tadi merop-merop jam sahaja lagi. Ia menemani nyom kenamba gratis pukul 10.33 minit layak. Jadi rakan-rakan selamat layak yang mungkin tiba bersama SFM yang mendengarkan SFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM Ulu Tembling Jerantut Pahang 91.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggong Perak 95.6 FM Melaka Johor Utara 96.7 FM Great Perak 99.9 FM Damak Pahang 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bidur Sungai Kepung Gajah Kampar 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungai. Bawasan-bawasan yang tempat frekuensi yang boleh bersama SFM melalui Hair TV My Review 706 dan juga Astro 875 ataupun yang boleh memuat turun aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma. Sekarang datang internet yang boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang muat aplikasi RTM Click. Jadi ililu pun terus layan SFM untuk layak dua. Untuk yang kenapa, ya harap dalam keadaan yang mimin sentiasa yang beraktiviti, selama beraktiviti yang saya memandu hati-hati ketika memandu. Teruslah SFM. Jom anak sayang mong lagu nama suara Nada Maya, lagu bertajuk Kerana Kau Yang Kusayang. SFM, moi-moi.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Udah tak sembung lagu nama surat cerau lagu bertajuk Layak Ye. Ha, Layak Ye. Layak tu adalah layak untuknya kadang orang rakan yang kod peluang layak-layak ti untuk berehat, kod peluang layak-layak ti untuk bekerja ti kerja-kerja mu yang perlu nyob selesaikan, semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kena berjaya. Jadi channel kongsi gambar berkaitan dengan sukan badminton, pencapaian terbuka artik buat semangat Zijiah membara. Kemarahan masa perakhir terbuka arti menjadi suntikan keyakinan buat Lee Zijiah untuk meneruskan kebangkitan. Nama pemain persorangan behebu negara berharap momentum berkenaan dapat terend berkejohanan terus keluar jelajah dunia. Pemain personal negara memamerkan trend oi prestasi in Venta Finland apabila bermula persaingan kelayakan sebelum melangkah kelompok 4 terbaik sekaligus nampuk petanda positif keluar usaha kembali mahtahap terbaik. Mengenapun perjalanan Zijiah terhenti separuh akhir selepas tewas pemain Denmark Anders Antonsen dan gagal ranking ke-6 dunia semasa kemudian muncul juara kejohanan. Jadi unak adalah gah yang didapat kongsikan dah untuknya berkenaibu agar berkaitan dengan sukan badminton. Jadi seperti sedia maklum, pemain persorangan behebu negara Lee Zijiah apabila berlakunya kemerosotan prestasi sebelum tu akibat daripada kecederaan yang berlaku. Jadi harap selepas tu kembali bersemangat untuk namtaran dan kejohanan-kejohanan yang nak sertai seterusnya dapat memberikan agah yang maju untuk RIA dan juga untuk negara Malaysia seterusnya dapat memperbaiki ranking dunia. Jadi terus Lainan SFM dengan perkongsian-perkongsian yang dikongsikan untuknya berkenaibut sambil berhibur sambil berbual santai Enkloy Life Tutak SFM. Enkloy Life Tutak SFM tu mok rakan-rakan yang jadi topik-topik yang sentiasa menjadi perbualan. Agak hati mok teki-teki lah, mok elok-elok lah. Jadi nyom kenaibut kalau mok free-free boleh mok live Live Tutak SFM, nyom boleh komen-komen, boleh kongsikan elok-elok saja yang cian nyom kongsikan. Jadi elok-elok pun terus Live SFM. Jom nak sayang mok lagu nama surat genre lagu tajuk Seru Kasih SFM. Moi-moi.

My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, nak ada Simon lagu nama Surat Kaibah, lagu tajuk Kerana Ego. Kerana Ego. Sebenarnya ego dia pun kadang-kadang nak mid dan juga kadang-kadang nak laes. Apabila nyob terlampau ego, nyob akan boleh merugikan segala elok-elok sahaja keputusan yang nyob nyotel. Sudah pastinya akan nyob rasa pejahat hanim, akan nyob rasa nyob jahat dan mulalah akan nyotel keputusan-keputusan yang boleh merugikan diri nyob sendiri. Hanya nak enklah perhubungan lah. Kerana ego dia pula mau benda yang kemej dan elok-elok sahaja yang nyob nyohoi kena nyonel lah. Enlok situasi yang perlu nyob boleh nyotel ataupun boleh nyob menghadapi. Jadi teruslah SFM dan channel kongsi agak berkaitan dengan info trafik mau kejap penyelenggaraan ataupun yang nyayap N kilometer 198.3 hingga 196.9 arah selatan dan simpang 4 Maya Keruh, lorong kecemasan sama lorong Yel untuk tutup trafik terkawal. Dan juga titik berkaitan dengan kejap penyelenggaraan lagi kilometer 145.7 hingga 144.4 arah selatan dan Bukit Gambir Mapagu, lorong kecemasan sama lorong Yel untuk tutup trafik terkawal. Berkaitan dengan titik lagi Nong Ngemiap kilometer 190.5 hingga 188.0 arah utara dan Bukit Merah Membandar Baru, lorong yang tutup trafik terkawal, patuhi arahan papan tanda. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyob kenema dan juga takti negah berkaitan dengan kemalangan kilometer 130.9 arah utara dan Permatang Pauh Maprai, lorong kecemasan tutup trafik terkawal. Jadi apabila moknya berlaku kemalangan, nyob kena kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan untuk nyob-nyob ni ataupun nyob mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan setiap masa, nyob laluan segera kenderaan kecemasan. Dan apabila berlakunya anong yang yapel lah, hanya boleh pandu berhati-hati dan juga patuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik dan lokasi. Pastikan kenderaan langkah berjaga-jaga nyokot, semoga nyola selamat berdestinasi. Jadi lalu pun ya, dia kongsikan tentunya kenderaan agak berkaitan dengan info trafik, agak berkaitan dengan ramalan cuaca yang tersebelah layak tu. Dan rakan-rakan yang tak tilik yang keluar live, terima kasih. Yang tak tilik bersama SFM layak tu, semoga dapat menyinari layaknya berkenaan dengan hiburan-hiburan yang diudarakan. Jadi teruslah SFM, jom nak sengmong. Lagu dan bersuara Hakim Rusli dan juga Zamani, lagu tajuk Gerimis Derita. SFM,

0: Classic FM.
1: Moi nu moi. Lain dari padang lain.

Udah tak sembang lagu nama suara Caribbean, lagu bertajuk Nacen Mayi. Jadi kita jawab pukul 11.41 minit layak yang berada pengunjungi besaran petugas pertemankan Nyom Kenemba. Jadi terima kasih jadi rakan-rakan yang mula pertemankan ia bermula pukul 8 layak tetap sehingga ke pukul 12 duh akal. Rakan-rakan yang bersembang melalui aplikasi RTM Klik, Frekuensi, Ambit TV ataupun Kloy Live Tutas FM yang setia hanung tatik berkomen walaupun mok tergendala seketika hati secara langsung guna seksor. Jadi saya harap Nyom Kenemba dalam keadaan yang amin-amin sentiasa, semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan untuknya berisakal. Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM, ia segera saling murkan diri. Jumpa lagi pada hari Moy, ia akan berkonti lagi seperti biasa bertemankan Nyom Kenemba. Selepas ada akal akan diserah tugas mereka setugas dan Salah FM yang akan mengendalikan konti bermula pukul 12 hingga ke pukul 8. Yahya keadaan kembali bersama dengan SFM bermula pukul 8 ya kan sehingga ke pukul 12 layak. Jadi ililu pun Iprak Maning Nyom Kenemba dengan lagu nama suara Ali Zain, lagu bertajuk Kemahuanmu. SFM, moin-moin, bye-bye.

0: Gegar Pasti Pade.
1: Saya berkenaan dengan pendidikan ni, saya cukup bersetujulah sebab apa nama ni, pendidikan ni adalah arus tujuan yang buat masa sekarang lah, ikut semasa. Kalau masa dulu kita pendidikan ni dia orang cakap tak penting, tapi saya rasa penting. Apa juga pendidikan ni apabila dinamakan satu pendidikan, bermakna walaupun kita belajar contoh macam sekarang ni menganyam, kalau kita tak ada pendidikan tak boleh. Bermakna kita kalau tak belajar cara menganyam ni, tak boleh buat juga. Macam contoh kita buat perahu, buat pengayuh, semasa dulu buat serampang, itu pun kena guna pendidikan. Jadi mana pendidikan ni adalah satu tujuan yang cukup bagus. Tapi pada sekarang ni, pendidikan ni untuk digunakan kehidupan kita secara moden. Apabila ada pendidikan, kita ada bersijil, kita pandai membaca, pandai menulis, pandai buat kerja daripada atas kertas. Tapi dulu tak ada. Tapi yang orang belajar-belajar tu pun kita gunakan pendidikan juga. Bermakna tak ada orang satu pun yang tak ada pendidikan. Tetapi kalau boleh sekarang ni, pendidikan yang lama tu kita simpan, yang baru kita ajar, yang baru kita belajar. Yang pendidikan baru ni kita bersaing dengan orang luar. Kalau kita tidak ada pendidikan yang bersaing dengan orang luar ni, bermaknanya kita akan kececeran. Satu-satunya pendidikan yang amat penting, kita anak muda dan anak-anak kita dan anak muda kita akan mengganti lapisan-lapisan yang orang yang berumur, orang yang tua-tua lah. Bermaknanya kalau contohnya, kalau tidak ada pendidikan, dengan adat undang, adat resam daripada keturunan tu pun akan hilang. Jadi kita kena menggunakan pendidikan adalah satu tunggak kehidupan. ACFM.

0: Classic FM.
1: Moi nu moi. Lain dari Padang Lain.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.
1: Dan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
8: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi, dan kami di Salam FM akan terus menemani saudara bermula jam ini hingga jam 8 pagi. 12:30 malam hingga 8 pagi, itulah waktu siaran Salam FM. Salam untuk semua, salam mahabbah kepada semua pendengar Salam FM yang kekal setia mendengarkan kami setiap hari di jam ini dan mendengarkan di semua platform-platform frekuensi dan juga di aplikasi-aplikasi kami. Saya Arul Razi akan temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 2 Jamadil Awal 1448 Hijri bersamaan 13 Oktober 2026 Masihi. Saya doakan kepada saudara pendengar yang masih lagi terus berjaga pada waktu ini, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan mungkin pada waktu ini. Selesai berniaga ke ataupun telah pun selesai urusan-urusan pejabat dan sebagainya, banyak kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. Maklumlah semalam hari Isnin kan, dan hari ini dah masuk hari Selasa ni, banyaklah tugasan-tugasan yang menanti. Tapi jangan kita lupa untuk berehat dan kita menyantuni keluarga kita. Kalau ada keluarga, santunilah mereka. Kalau kita ada rakan-rakan, ajak-ajak pergi minum sekejap kan, untuk kita melepaskan tekanan di pejabat. Apa kata kalau kita keluar sekejap untuk dapatkan angin pada tengah malam ini. Dan saya akan temani anda di jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita ada pelbagai rancangan-rancangan yang menarik untuk kita bawakan pada jam ini. Untuk jam ini 12.15 minit tengah malam, seperti biasa hari Selasa, kita nak bawakan rancangan ulangan Al-Kisah. Minggu ini kita nak bawakan ulangan berkenaan ataupun figura Nadi Jawi Teluk Intan. Jom kita sama-sama dengarkan.
6: Al-Kisah tampil minggu demi minggu dengan tajuk dan tetamu yang mempunyai pelbagai cerita suka dan duka. Kisah inspirasi bagi memberi pengajaran buat kita semua. Untuk itu, eksklusif minggu ini, kita tampilkan seorang figura yang memperjuangkan penulisan Jawi dengan menggunakan nama pena Nukilan Tulisan. Nama sebenar beliau ialah Iqbal Rizkan bin Ruslan, seorang anak muda yang tidak mengenal erti penat dan lelah mempromosikan tulisan Jawi melalui hasil seninya yang dipamerkan di depan Menara Teluk Intan, yang kini hasilnya telah mula dikenali ramai sehingga turut menerima tempahan daripada pelancong luar negara. Al-Kisah minggu ini menampilkan Nadi Jawi Teluk Intan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah, dan minggu ini kita tampilkan kelainan untuk tetamu yang kita bawa, lain daripada minggu-minggu yang kebiasaannya, seorang figura yang memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia. Yang menarik juga apabila beliau merupakan antara generasi muda yang sangat bersemangat untuk tampilkan penulisan Jawinya kepada masyarakat dan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya Jawi di Malaysia. Baik, tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan di konti ketika ini kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan atau nama penanya Nukilan Tulisan. Assalamualaikum.
9: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya lebih mesra panggil Iqbal.
9: Betul, boleh. Boleh, tak masalah.
7: Okey, Iqbal, apa khabar?
9: Alhamdulillah, baik, sihat. Baru 2 jam perjalanan, 2 jam setengah perjalanan daripada Teluk Intan Perak. Teman orang Perak, wakil Teluk Intan Perak, insyaAllah.
7: Bangga, ya, orang Perak. Okey, sebab itu untuk minggu ini tajuknya adalah Nadi Jawi Teluk Intan. Sebab sebelum ini tajuk yang kita tampilkan adalah lebih kepada apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan. Dan kalau untuk Iqbal, seorang anak muda yang sangat aktif memperjuangkan penulisan Jawi kepada masyarakat, khususnya di depan Menara Condong Teluk Intan. Dan untuk minggu ini tajuknya tentang Nadi Jawi Teluk Intan. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal lagi tentang siapakah Iqbal, dan mungkin Iqbal boleh kongsikan latar belakang Iqbal sedikit.
9: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jangan lupa, dah start khoja dah. Sama lah awak tengok kat sini, tengah khoja. Okey, jadi permulaan saya, nama diberi Iqbal Rizkan bin Ruslan, tapi saya tukar nama kepada nama pena Nukilan Tulisan. Sebab apa saya tukar kepada nama Nukilan Tulisan ialah salah satu branding lah, di mana branding yang saya cipta sendiri atas nama saya sendiri. Dan kalau tuan-tuan dan puan tertanya-tanya dari mana datangnya nama Nukilan Tulisan ni kan, sebenarnya nama Nukilan Tulisan ni daripada lagu Alhamdulillah by Too Fat. Dekat dalam tu dah tulis tu, Nukilan Tulisan dan Bisikan Isi Hati. Jadi lagu Alhamdulillah tu sebenarnya serba sedikit dalam perjalanan saya memperjuangkan tulisan Jawi ni lah. Di mana yang saya menulis Jawi di Menara Condong Teluk Intan, sejak daripada sebelum PKP lagi saya dah start dah menulis Jawi kat situ. Alhamdulillah setakat ni saya dah dapat di bawah pelancongan Majlis Pembenaran Teluk Intan sebagai pelancongan di Teluk Intan lah. Jadi koma yang mana datang ke Teluk Intan, datang ke Menara Condong, bukan setakat tengok Menara Condong sahaja, tapi boleh buat souvenir dengan saya. Saya punya tapak betul-betul sebelah Menara Condong Teluk Intan. Jadi sebenarnya yang saya buat ni dia lain sikit. Sebab apa tau? Sebab boleh tulis Rumi dan juga boleh tulis Jawi. Yang mana saya fokuskan kepada tulisan Jawi lah. Sebab apa? Sebab generasi kini, yang mana kita panggil mostly kita panggil Gen Z lah, itu adalah saya punya tarikan utama. Yang mana saya berpujang tulisan Jawi ni. Sebab apa? Sebab saya banyak melihat generasi-generasi sekarang ni dia tak mementingkan tulisan Jawi sekarang ni. Malahan ada yang dah lupa langsung dah. Kalau alif bata tu insyaAllah lah boleh ingat lagi kan. Tapi kalau nak sambungan-sambungan ejaan Jawi ni pun ramai yang dah lupa. And then ramai yang dah lama tak tengok nama sendiri dalam tulisan Jawi. Jadi itulah saya punya tujuan utama saya lah. Tujuan utama saya biar masyarakat ataupun penduduk Malaysia boleh menulis Jawi setiap hari. Maksudnya macam mana kita buat, apa kata lepas ni kita buat, kita breakfast apa semua, sebelum breakfast lah, sebelum kita pergi ke kerja, kita try tulis Jawi. Tulis satu pun cukup lah.
7: Setiap hari tu penulisan Jawi tu sentiasa kita lakukan.
9: Yes, betul. Sebab apa? Sebab kalau kita dah lama tak tulis Jawi, kita akan lupa. Jadinya sebab itulah saya perjuangkan tulisan Jawi. Dan sama mana koma yang dah pernah sampai ke Menara Condong Teluk Intan, koma tahulah macam mana usaha saya. Sebab saya bermula daripada jalanan. Saya start daripada jalanan. Dan sebenarnya starting daripada jalanan ni lagi seronok. Sebab apa tau? Sebab orang yang tengok saya dekat Menara Condong Intan ni, dia ramai macam tertanya-tanya, apa adik ni buat kat Menara Condong ni kan? Sebab saya punya tapak tu saya tak tulis apa-apa pun.
7: Okey, kejap Iqbal. Sebelum Iqbal panjang
9: banyak saya.
7: Dia satu soalan bukan Dima. Tapi Iqbal dah pergi ke soalan yang ketiga, keempat, kelima. Iqbal, sebelum apa-apa, kita nak tanya kepada Iqbal. Okey, itu pengenalan Iqbal. Dan bagaimana bermula dan tercetusnya idea nak mengangkat penulisan Jawi ni dan menyampaikan penulisan Jawi ni kepada masyarakat?
9: Okey, kalau untuk penulisan Jawi, memang idea, starting idea tu daripada seorang warga negara Arab, tak silap saya lah, masa PKP. And then saya nampak warga Arab tu, dia menulis Jawi dekat salah satu kertas dekat situ. Dan saya macam terfikir, cakap dah lama juga saya tak tulis Jawi kan. Jadi sambil-sambil menunggu order tu, saya try lah balik tulis Jawi. Saya try balik tulis Jawi, macam best juga tulis Jawi, dah lama tak tulis Jawi. And then sampai lupa nama sendiri dalam tulis Jawi macam mana time tu. Jadi macam kenapa sampai dah lupa tulis Jawi, sampai lama sendiri pun dah lupa kan. Lepas tu macam PKP tu, why not saya start balik buat tulisan Jawi ni. And then bila saya terfikir balik, macam betul lah, tak ada siapa lah yang tulis Jawi. Ada-ada kan, tapi cuma orang tak kenal. Orang tak kenal siapa penulis Jawi, ramai yang profesional kan. Jadi saya macam, why not saya yang muda ni kan, kita buat balik fokus tulisan Jawi kepada generasi saya yang bawah-bawah saya ni. Sebab kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat? Betul. And then saya macam, kalau saya teruskan, mungkin akan jadi salah satu sebab lah kan, orang akan berminat balik dengan tulisan Jawi. Sebab mana saya sendiri pun dulu minat, tapi dah hilang minat tu. Bila saya tak starting balik, kalau tidak saya pun dah hilang minat dah tulisan Jawi tu. Jadi macam okay, kita start balik tulisan Jawi. Macam tu.
7: Okay, sambutan penduduk di Teluk Intan macam mana dengan apabila Iqbal berjumpa dengan mereka? Dalam masa yang sama juga, Iqbal memperjuangkan tulisan Jawi ni, dan penerimaan pada masyarakat Teluk Intan tu bagaimana?
9: Okay, untuk penduduk Teluk Intan, macam tuan tahu Teluk Intan ni tak besar mana pun, kecil je kan, nama pun teluk kan. Jadinya tempat kampung saya, masa mula-mula saya buat, saya masa tahun 2019 ataupun 2020 macam tu lah, saya bermula dengan satu meja saja tuan. Saya mula satu meja dan juga ada satu marker pen, satu beg marker pen, yang mana beg marker pen tu disedekahkan oleh Abang Pak An. Abang Pak An dia dia juga sama membuat seni juga, tapi dia menulis-nulis juga. Jadi dia dah berhenti menulis, and then ada satu beg marker pen tu, dia kata, dia nampak saya lepak kat kedai dia kan, saya tulis Jawi time tu, dia kata macam, "Bal, ambil lah marker pen ni, abang sedekah. Teruskan tulisan Jawi." Time tu lagi membuat-buat saya punya semangat tau. Sebab marker pen yang dia sedekah kat saya tu, harga dia lebih kurang dalam 7-800 juga tu. Satu set full marker pen. Jadi macam Masya Allah kan, kita ni baru nak start kan, kemudian ada orang sedekahkan lagi. Dia macam, kalau betul Tuhan tunjuk rezeki saya dekat sini, saya teruskan. Jadi ni saya starting daripada satu beg marker pen dalam 80 batang. And then satu meja kecil sahaja. Time tu saya bawa motor lagi. Saya memang ke hulu ke hilir bawa motor dengan meja dengan marker pen untuk tulisan Jawi. Jadinya saya terus ke Menara Condong. Masa mula-mula saya buka tu, dia macam orang tak tahu sangat. Sebab orang tak tahu, sebab saya duduk betul-betul atas Menara Condong tu kan, kini atas lantai je lah. Atas lantai dengan meja dengan marker pen. Jadinya kalau macam tuan datang, so apa budak ni buat kan. Jadi saya macam, macam mana saya nak bagi orang tahu kan, macam tu. Lepas tu saya buka kotak. Masa mula saya start buat tu, saya memang tak ada letak harga langsung. Memang semuanya seikhlas hati saja. Sebab time tu saya tahu yang tulisan saya ni macam tak terlalu cantik lagi.
7: Yelah, baru-baru lagi kan,
9: baru-baru lagi, baru nak starting daripada alif sampai ya kan. Jadinya macam tak apalah, saya buat selah hati je kan. Itu pun masa nak try tu, macam kiranya baru nak mula-mula kan, kiranya buat hobi saja kan. Lepas tu Alhamdulillah, mana kalau tuan ingat lah, kalau tuan ingat masa banjir besar di Terengganu, tak salah saya, Terengganu ke Kelantan time tu, lepas tu saya ada buat dekat situ, dekat Menara Condong, saya buat sedekah seikhlas hati, dan sedekah tu saya terus sumbangkan kepada penduduk Terengganu yang Kelantan yang terkesan dengan banjir. Dan Alhamdulillah, time tu masa saya tulis kat tabung tu, memang orang kata ramai sangat lah. Terlalu ramai. Saya macam, bila saya buat sedekah untuk masa terkesan banjir, saya rasa macam Tuhan dah bagi bakat dekat saya kan. Jadinya saya macam, saya nak tolong orang, saya tak boleh tau. Sebab saya pun sendiri tak boleh tolong diri sendiri kan. Jadi bila saya tengok ramai, bila saya, apa yang saya usahakan tulisan Jawi ni, bila orang ramai sedekah kan, bila orang ramai minat balik tulisan Jawi, saya macam, ya Allah, betul ke jalan yang saya pilih ni? Saya masa tu saya masih fikir lagi, betul ke jalan saya fikir ni, saya pilih ni kan. And then kutipan hari tu mencecah 1,000 lebih, tak silap saya. Dan saya dah serahkan kepada NGO lah. Masa serahkan NGO tu, hanya Tuhan je lah yang tahu macam mana perasaan ni kan. Sebab kita memang simpanan pun tak ada, tapi kita boleh sedekah ke orang atas bakat yang kita ada. Jadi time tu saya terus macam, dia bukan macam bernazar, dia macam macam beritahu kat diri sendiri kan, kalau nak tolong orang kena teruskan buat Tuan Jawi ni. Yeah. So alhamdulillah sampai sekarang dah 4 tahun dah tuan.
10: Alhamdulillah.
9: Jadi ini sumbangan-sumbangan yang saya serahkan tu, saya minta halal kepada semua yang sedekah kan. Sebab time tu saya buat betul-betul kertas dengan lapik kertas saja. Kiranya orang datang dekat saya tulis nama atas kertas, saya tulis pakai markah pen yang disedekahkan tu, and then saya selitkan dalam macam file lah. Jadinya memang tak ada frame, tak ada canvas buat untuk untuk yang sekarang ni lah. Jadi betul-betul hanya semata-mata kertas dan juga markah pen saja. Orang dah boleh support saya sampai tahap macam tu lah. Jadinya macam Masya Allah, cakap macam tak terhingga lah dia punya rasa tu kan. Kita tak expect pun benda ni boleh jadi sampai tahap macam ni kan. So bila saya dengar balik apa kata-kata yang orang sedekah kat saya kan, adik teruskan perjuangan ni, teruskan.
10: Oh, orang yang datang tu
9: ya,
10: juga
9: ya betul. Kiranya semua yang menulis dengan saya tu semua macam dia macam satu benda yang orang tak pernah tengok. Tak pernah tengok. And then betul ke adik ni buat untuk sedekah kan? Sebab yes, kita know kan, orang buat sedekah ni tak tahu sampai ke mana kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, memang saya buat sedekah ni, memang saya akan bagi kat Injo sekian-sekian, dan saya akan tekat gambar sekian-sekian. Jadi saya dah post dekat medsos saya, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat medsos saya. Jadi kat situ macam orang macam alhamdulillah adik ada buat perjuangan Tuan Jawi ni kan. And then macam abang dah lama, bila saya dengar satu customer dengar, abang dah lama tak tengok orang Tuan Jawi. Lagi-lagi orang muda macam saya, masa tu saya umur baru 21, tak saya 21-22. Betul-betul muda sangat.
10: Muda sangat lah.
9: Muda sangat time tu. Lepas tu orang macam bagus lah adik, just teruskan. Jadi bila dapat benda tu macam something yang kata kalau benda ni boleh membanggakan diri sendiri and and my my dad and ibu juga boleh bangga dengan apa yang saya buat ni, saya kena teruskan juga. At least ada satu benda yang saya boleh buat benda yang baik dalam hidup saya lah. And kita semua benda nak kena ada buat hidup benda baik dalam hidup kan. Jadi bila saya buat benda ni macam benda ni baik untuk hidup saya dan benda ni baik untuk masyarakat sekeliling, saya teruskan juga.
10: Alhamdulillah. Kita tak sangka dengan usia Iqbal baru 30,
9: sekarang tahun ni 30,
10: dan boleh berfikir yang macam jauh daripada orang yang kebiasaannya pada umur sedemikian. Satu keistimewaan yang ada pada diri Iqbal dan memilih Jawi, mengangkat tulisan Jawi ni, tak semua orang boleh buat dan tak semua orang mampu buat. Dan memilih Teluk Intan pula, sebab kalau Iqbal bermula di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur khususnya, ramai yang kedatang dekat Iqbal. Tapi bila berada di Teluk Intan, agak cabaran sebab Teluk Intan mungkin ada yang tahu tentang tulisan Jawi ataupun sebaliknya. Tapi Iqbal berjaya memecah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi dan lebih dekat dengan generasi muda.
9: Betul.
10: Satu kejayaan bagi saya untuk anak muda seperti Iqbal. Iqbal, banyak lagi kita nak cerita dan banyak lagi nak tanya kepada Iqbal tentang penulisan Jawi, nama pena nukilan tulisan dan bagaimana nadi Jawi Teluk Intan ni memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan Perak. Tapi kejap lagi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: yang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
5: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
4: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
8: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan, setiap figura mempunyai kisah. Dan kisah minggu ini, seorang anak muda yang berasal dari Teluk Intan Perak yang berjaya membuat dan juga berjaya mengubah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi. Masih di Konti ketika ini, kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan ataupun nama penanya Nukilan Tulisan. Iqbal,
1: ya saya.
0: Cerita tentang penulisan Jawi ini pastinya ramai dalam kalangan kita hari ini, khususnya generasi yang terdahulu memang agak terkenal dengan tulisan Jawi. Tapi sebut pasal tulisan Jawi ni, generasi muda tidak begitu minat, tidak begitu terdedah dengan penulisan Jawi. Macam Iqbal sendiri, bila turun ke lapangan bersama dengan masyarakat, generasi yang paling banyak Iqbal santuni, muda ataupun generasi yang agak berumur?
1: Okay, so bila saya starting buat tulisan Jawi ni, sebenarnya memang ramai tak tahu. Salah satu sebabnya sebab saya memang tak tulis apa-apa lah dekat depan tu untuk tulisan Jawi apa semua kan. So yang membuatkan orang datang dekat saya sampai beratur lah sampai sekarang, alhamdulillah, bila saya buat satu challenge yang saya mana saya fikir sendiri saya nak kena buat something new and something yang orang kata orang boleh melekat dekat fikiran dia orang. Macam mana nak orang datang dekat saya? Sebab orang ramai nak datang dekat saya tapi dia malu, takut. Dia malu nak apa abang ni buat kan. Tengok ada meja, ada kitchen apa semua kan. So jadi macam mana saya nak buat something yang orang boleh terus dekat datang dekat saya. Jadi saya buat satu challenge, iaitu saya buat challenge sesiapa sahaja yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 awal ataupun ayat 1 hingga 10 akhir. Saya ambil dua, sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh. Saya bagi percuma penanda Al-Quran. Dan penanda Al-Quran tu saya siap tulis sekali nama siapa yang datang dalam tulisan Jawi. Dan belakangnya saya tulis dalam tulisan Rumi. Dan sejak daripada itu, alhamdulillah, memang sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. Dan sampai saya sendiri lah sampai boleh krem lah jari orang beratur tu. Jadi untuk golongan yang datang dekat saya, memang orang kata semua pihak umur lah. Ada yang apa, yang golongan warga emas pun ada, yang berusia pun ada, yang muda, tapi mostly yang ramai yang datang kat saya era yang muda-muda lah. Dan alhamdulillah, itulah target saya sebenarnya.
0: Ada tak yang dah datang, lepas tu dia datang lagi?
1: Banyak. Terlalu ramai.
0: Dan sampai dah kenal?
1: Yes, sampai dah kenal.
0: Kenapa? Okey, boleh mungkin Iqbal boleh ceritakan kenapa mereka datang balik?
1: Sebenarnya bila diorang datang balik tu kan, sebenarnya saya tak ada nak rasa apa-apa pun kan. Tapi bila orang datang balik, maksudnya saya punya servis lah. Saya punya servis dan juga diorang suka sebenarnya. Sebab diorang suka tengok tulisan saya. Jadinya kalau tuan tengok tulisan saya, sebenarnya saya tak sama macam orang lain tau. Sebab apa? Sebab bila saya buat tulisan Jawi ni, satu benda saya fikir, macam mana orang nak kenal siapa penulisnya. Jadi saya fokus on siapa penulisnya sebenarnya kan. Jadi sebab ramai dah saya tengok, ramai kat Malaysia ni yang semua yang professional kan, yang tulisan Jawi, tulisan hot, ramai yang professional, tapi orang tak tahu siapa penulisnya. Bila saya study balik kan, ramai yang tulisan cantik-cantik kan, tapi saya tak kenal siapa penulis ni, siapa penulis ni. Sebab tulisan lebih kurang sama je kan. So dekat situ saya macam, why not saya perjuangkan balik tulisan Jawi ni, tapi saya buat saya punya design and orang boleh tahu siapa penulisnya. Dan bila orang tengok dengan tulisan saya, dia orang akan tahu, oh, tulisan adik ni lain lah. Kan, tulisan ni adik ni lain lah, lain daripada yang lain lah. So kat situ saya macam target saya macam, orang dapat tengok tulisan saya, orang tahu siapa penulisnya. And then daripada siapa penulisnya, apa penulis ni buat untuk tulisan Jawi. Jadi itulah yang saya buat. Saya buat challenge surah kafe tu, yang paling orang kata dalam hidup 30 tahun saya lah, 30 tahun saya ni, yang paling sangat-sangat saya sebab, saya sedih bila saya buat challenge surah kafe lah. Sebab ramai sangat banyak kenangan dengan hidup saya kan. Dengan hidup saya, dengan sebab yang saksi saya untuk perjalanan Jawi ni betul-betul saya sendiri, family dan juga my wife lah. Antara salah satu tunjang utama lah kan. Kalau tidak, memang nak diikutkan dah lama give up dah sebenarnya kan. Tapi bila fikir nak give up, time tu lah Tuhan tolong saya. Setiap kali saya nak give up, setiap kali memang cakap dengan wife pun, memang setiap kali bila setiap kali saya nak give up, ada je Tuhan bagi rezeki. Saya nak give up je, Tuhan bagi rezeki. Dia macam salah satu benda yang Tuhan nak bantu, benda yang baik, tapi kita tak tahu sampai mana kita boleh pergi. Tapi bila saya fikir balik, sebenarnya rezeki tu Tuhan yang beri kan. Kita tak payah takut apa-apa pun. Kerja semua ada kerja, tapi rezeki Tuhan dah tentukan. Jadinya bila saya buat challenge surah kafe ni, salah satunya saya seronok bila tengok orang ramai datang kat saya. And then bila orang macam appreciate apa yang saya buat. Sebab selama 4 tahun ni tak ada siapa pun appreciate saya. Sebelum saya kenal lah masing-masing kan, memang nak diikutkan ramai yang membeli kan, ramai yang macam buat tulisan Jawi ni ada masa depan ke kan. Buat macam tulisan Jawi ni, bila orang tanya dekat my father kan, ayah saya, anak sekarang kerja apa biasa kan, anak sekarang kerja apa, career apa sekarang kan. Kalau tuan sebagai ayah, tuan ada nak sebut tak, oh, anak saya pengusaha jawi, ada rasa proud kat situ. So saya macam, betul ke saya nak buat pengusaha jawi sebagai career kan, kan? Macam ayah akan bangga ke bila jadi pengusaha jawi, nak cakap dengan orang, orang kampung kan, bangga ke sebagai pengusaha jawi ni kan? Jadi saya macam tak apalah, yang tu biar saya sendiri yang usaha, dan apa yang saya buat untuk masyarakat dan masyarakat suka dengan apa yang saya bawa, itu pun alhamdulillah lah. Maksudnya nanti bila mana orang nampak saya, oh abang ni lah yang buat tulisan jawi dan bagi orang percuma penanda Quran, yang mana challenge surah kahfi. Dan maybe someday nanti orang akan nampak ayah saya, oh orang akan cakap kat ayah saya, oh tengok anak, anak Mika lah yang buat tulisan jawi tu.

0: dia jadi lain. Bila dah ramai sangat buat suan jawi, buat challenge suan kafi, dia jadi lain. Dia jadi macam seronok. Jadi sampai satu tahap mana anak-anak kecil macam umur dalam 5-6 tahun kan, datang kat saya macam, bang, saya nak percuma pada dakwaan tu sebab abang tulisan cantik tapi saya tak hafal suan kafi. Jadi dekat sisi macam, ya Allah, sampai orang orang nak saya punya tulisan sampai tahap macam tu. Saya macam, masya Allah, biar betul ni kan. Jadi bila mana yang budak-budak kecil datang kat saya, tak biar risau. Saya cakap kan, jangan risau, surah apa yang hafal, ataupun surah favorite adik apa, just baca je kan. Sebab kita sama-sama nak pahala. Sebab mana bila dia baca dan saya pun dengar, sama-sama macam dapat pahala. Dan bila saya tulis pun, saya dapat pahala, dapat pahala. So kita win-win situation.
1: Okay, yes. Iqbal, kejap, saya nak potong, nak mencelah kejap.
0: Boleh-boleh.
1: Iqbal, macam mana boleh terfikir memilih surah Al-Kahfi tu? Kalau nak dapat baca surah Al-Kahfi tu, macam mana tercetusnya idea?
0: Ikutkan idea tu datang daripada, kalau tuan mesti pernah dengar Kowi Yaro tu kan. Yes, Kowi tu dia memang influencer. Betul-betul influencer dan betul memang tahfiz. Tapi bila saya tengok Kowi buat, saya nak buat. Saya nak buat, tapi saya bukan tahfiz, saya bukan pengamal surah. Macam mana saya nak buat kan? Jadi saya fikir macam, sebenarnya surah kafi pun saya sendiri pun tak hafal. Tapi saya hafal daripada mana orang datang, selalu datang saya dengar, dan saya start dengar sampai saya hafal sendiri dah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, daripada challenge saya buat, saya sendiri dah hafal surah kafi dah sekarang. Jadi bila mana challenge surah kafi tu, saya dapat daripada lagu juga sebenarnya. Tapi lagu tu daripada satu seorang rapper lah, nama dia Ichan Mosh. Dia buat satu lagu nama tu Fitnah. Yang mana Fitnah Dajjal. Jadi macam bila saya fikir balik, sekarang ni kita dah masuk fasa akhir zaman. Jadi fasa akhir zaman ni macam mana kita nak survive kan, nanti kan. Sebab nanti fasa akhir zaman kita dah tak pakai apa-apa, just amal kita je kan. So macam mana kita nak survive pada akhir zaman? Dan saya dapat ilmu kat situ, yang mana kita perlu hafal surah kafi untuk mengelakkan daripada Fitnah Dajjal. Starting lepas tu saya nak pilih surah kafi.
1: Surah kafi.
0: Sebab saya tahu bila mana orang ramai dah hafal surah kafi, bila dah satu fasa nanti, orang dah takkan takut dah. Sebab mana? Sebab amalan kita dah ada dan kita dah siap amal dah. Jadi starting daripada tu, saya start memang saya nak habis surah kafi sahaja. Ayat, sebab surah kafi tu panjang. 110 ayat. Jadi saya macam, kalau saya buat surah kafi sampai habis kan, seorang saja dah dekat berapa jam dah kat situ kan. Jadi saya tak dapat nak bagi peluang kat orang lain lah. Sekat tu saya ambil satu surah kafi tu, saya ambil 10 ayat awal dan 10 ayat akhir sahaja. So boleh pilih sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh, terpulang. Dan kalau ada yang datang hafal dua-dua sekali, ayat awal dan ayat akhir, boleh juga, tak masalah, boleh claim dua. Jadinya sebenarnya buat benda tu, satunya sebab nak orang tahu saya tulisan jawi kat situ. So saya menjaga tulisan jawi sebagai gift kan, untuk hadiah anniversary, hadiah birthday, hadiah wedding kan kat situ. Jadi bila saya dapat challenge tu, ada dua saya dapat. Orang tahu sunjawi, saya buat sunjawi kat situ, dan orang boleh buat challenge dekat situ. So bila orang buat kat situ, dekat situ nama saya terus naik kat situ. Dan saya naik pun dekat platform trade.
1: Itu dia. Bila sebut pasal trade ni, saya jumpa dan saya terpesona melihat apa yang diangkat oleh Iqbal. Dan bila tengok dekat social media tu sendiri, kita tengok Iqbal seorang anak muda yang tampil dengan kelainan. Siapa yang datang dekat Iqbal baca surah Al-Kahfi dan sebagainya, dapat mercedah ataupun dapat souvenir daripada Iqbal sendiri. Cuma Iqbal, bila dah terkenal dekat social media ni, bagaimana cabaran terbesar yang dihadapi oleh Iqbal? Dan mungkin Iqbal uruskan sendiri ataupun isteri juga membantu, macam mana?
0: So dalam social media ni, saya dah download dalam lebih kurang 2 bulan tapi tak pernah pakai pun. Jadi bila first time saya try dalam media sosial ni, and saya post tentang challenge surah kafi ni, dan Alhamdulillah masa tu dapat 10,000 lebih kot view, lebih kurang macam tu. Saya macam terkejut lah kan. Ramainya. Rupanya ramai yang minat lagi kan. Tapi orang tak tahu kalau baca surah kafi ni, buat challenge ni, apa yang dapat sebenarnya kan. Kat situ saya selitkan sendiri saya punya tulisan jawi, macam mana saya perjuangkan tulisan jawi. Dekat situ, jadi Alhamdulillah dekat situ dapat menarik minat ramai golongan. Bukan setakat Gen Z sahaja, tapi golongan millennial pun ada. Ramailah kiranya, semua golongan memang berminat dengan apa yang saya buat. Jadi challenge tu saya macam, saya nak buat sampailah, insyaAllah, sampai akhir nafas lah, insyaAllah kan, untuk challenge tu kan. Jadi bila dah dapat satu kat social media tu, ikutkan cabaran tu, sebenarnya social media tak ada sangat pun. Cabaran dia lebih kepada saya punya sendirilah. Challenge tu datang kepada diri sendiri. Kalau untuk social media, tak ada cabaran. Sebab social media ni, ikutkan, memang saya terkejut. Sebab dia punya sambutan terlalu tinggi. Sebab saya dah buat ni 4 tahun kan. Jadi dah 4 tahun tu memang saya tak ada target apa-apa pun. And then bila dah sampai satu masa tu dia dah viral, saya macam, betul ke saya viral ni kan? Saya tak percaya sebenarnya mula-mula viral. Lepas tu saya tanya Watch, betul lah, dah viral lah kata kan. Berarti Alhamdulillah dah viral kan, sebab kita dah usaha sampai 4 tahun, orang tak kenal dan orang dah kenal sekarang. Dan bila orang dah kenal tu, saya bukan nak orang kenal saya tau.

0: saya nak orang kenal siapa yang perjuangkan tulisan Jawi, mm-hmm. dan siapa itu nukilan tulisan. Mm. So memang saya banyak orang kata, kalau saya ikutkan fokus saya ataupun target saya kan, bila orang dengar nukilan tulisan, orang tahu, mm-hmm. Yang ini budak orang tu intern ni yang buat tulisan Jawi tu, dia macam tu. So salah satu brand branding juga untuk saya kan. Jadi bila dah dapat social media, dah sampai tahap macam tu, saya macam terkejut. Lepas, sebab rezekinya datang bertubi-tubi. Mm-hmm. Lepas satu akhbar ada masuk, siaran televisyen pun saya ada masuk. Jadi rezeki tu datang after saya dah kahwin lah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi orang kata rezeki kahwin kan. Saya pun macam tak percaya kan, betul ke rezeki kahwin kan. Tapi lepas kahwin tu alhamdulillah, akhbar panggil, ataupun televisyen pun panggil, dan sampailah sekarang ni saya ada di radio Salam FM. Yes, terima kasih juga kepada Salam FM sebab jemput saya dan dapat kenal saya daripada media sosial juga kan. Jadi alhamdulillah, dan apa yang saya yang tak impikan pun selama ni tercapai. Ni yang dikatakan selalu, sebab ayah banyak kali pesan lah, sebab ayah banyak kali pesan rezeki tu kita tak tahu pun sebenarnya kan. Perjuangan je. Sebab memang saya cakap dengan ayah, sebab saya dah perjuangkan 4 tahun ni, tak boleh sebenarnya, memang tak boleh. Itulah cabaran dia. Cabaran Sun Jawi ni tak boleh survive sebenarnya. So kalau siapa-siapa yang nak perjuang ke Sun Jawi, tolong ada minat, and then terniatkan benda tu sebenarnya kita nak buat pahala, and then kita nak apa yang niat kita mula-mula, itulah yang kita fokus sampai akhir.
1: Okey, Iqbal, sedikit sebelum kita berehat, selepas Iqbal dah mempromosikan di media sosial dan sebagainya untuk penulisan Jawi ni, ada tak orang luar dari Teluk Intan yang datang? Dan kalau disebut pasal orang luar ni, antara yang menemui Iqbal, antaranya orang dari mana?
0: Okey, sejujurnya lah, Tuan Nan, sejujurnya yang ramai yang datang dekat saya semua orang luar.
1: Oh, iya ke?
0: Ya, betul. Sebab apa tahu? Sebab Teluk Intan ni dia salah satu tempat pelancongan, yang mana Menara Condong. Dan Menara Condong ni dia bukan biasa-biasa tau sebenarnya. Kalau orang dengar Menara Condong, oh kat Teluk Intan biasa-biasa je kan Menara Condong. Sebenarnya Menara Condong ni the one of the bangunan yang terpelik di dunia, worldwide. Yang mana bangunan yang condong di dunia, number one is Pisa dekat Itali, and number two is Menara Condong lah, Leaning Tower. So dan Leaning Tower ni, Menara Condong ni, di bawah UNESCO. UNESCO ni sangat besar tau, tuan. Dia bukan kecil tau. Dan kalau di bawah UNESCO tu, maksudnya apa tau? Maksudnya orang, bukan setakat orang luar daripada Malaysia, orang luar, maksudnya turis memang akan datang ke Menara Condong Teluk Intan untuk tengok. Kalau tak sampai Itali, memang dia akan sampai ke Teluk Intan. Jadinya ramai orang luar yang datang dekat saya, ramai orang luar yang support saya. Jadi yang buatkan ramai orang luar yang datang dekat saya sebab apa? Sebab antaranya cuti sekolah lah. Cuti sekolah, tak pun cuti perayaan. Kalau cuti Aidilfitri lagi ramai. Sebab apa? Sebab orang kampung semua balik. Sebab sekarang waktu Intan boleh kira, dah ramai yang dah berhijrah ke bandar. Jadinya bila waktu musim raya, memang waktu Intan semua balik, time tu lah yang ramai. Bila nak dikatakan waktu Intan yang paling ramai tu, bila time raya. Selebihnya semuanya orang luar. Dan orang luar tu nak dikirakan semualah. Saya dah saya dah jumpa, dan saya dah, yang dapat tulisan saya dah ramai. Kiranya Sabah Sarawak pun dah dapat juga. Sabah Sarawak. Dan kalau nak ikutkan turis pun, turis Korea pun dah pernah dapat. Turis Russian pun dah pernah dapat. So tulisan saya bukan setakat dalam Teluk Intan saja, tapi alhamdulillah setakat ni satu Malaysia dah sampai. Saya punya, saya pun dah pernah post dah Sabah Sarawak dah banyak kali dah. And then insyaAllah saya tengah target sekarang ni untuk dapat market ke luar negara. Itulah target saya, insyaAllah.
1: Sebenarnya Iqbal tak perlu pun datang ke Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur kan, sebab Iqbal berada di tempat yang tepat, di Menara Condong tu sendiri. Menara tu sendiri pun satu lokasi yang sangat strategik dan agak pelik.
0: Betul.
1: Dan ia dilawati oleh ramai orang pelancong luar negara.
0: Betul.
1: Tahniah diucapkan untuk Iqbal. Iqbal, panjang lagi nak tanya, kejap saja lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
3: Cameron Highland, 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan, 95.6.
6: Johor, 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM, salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyaranjakim.
2: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
5: Hiburan berterusan Salam FM.
6: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini satu kisah yang sangat menarik, khusus buat generasi muda, mendekatkan diri tentang penulisan Jawi dan dalam masa yang sama juga bagaimana penulisan Jawi ini boleh mengubah daripada satu karier menjadi seorang duta yang mempromosikan Menara Condong Teluk Intan. Bersama dengan kami ketika ini, nukilan tulisan atau nama sebenarnya Iqbal Rizkan bin Ruslan. Iqbal?
7: Ya, saya.
6: Kita dah cerita panjang tentang bagaimana Iqbal bermula, penerimaan masyarakat, sambutan masyarakat dan bagaimana ia memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan. Dalam masa sama juga, saya difahamkan Iqbal ada mengusahakan perniagaan lain.
7: Betul.
6: Selain daripada penulisan Jawi. Mungkin Iqbal boleh kongsikan bagaimana Iqbal mengurus masa dan membahagikan masa antara kedua-dua perniagaan ini sendiri.
7: Okey Tan, jadi macam mana saya menguruskan masa? Sebenarnya saya minat dalam bidang berniaga. Sebab ayah saya, dia berniaga di Pasar Karat di Teluk Intan.
6: Oh, okey.
7: So ayah saya ni dia more to antik. Dia minat barang-barang antik. Jadi bila ayah berniaga tu, saya dah start follow ayah berniaga daripada saya kecil lagi. Daripada saya kecil tadi, saya belajar ilmu-ilmu perniagaan semua daripada lapangan kat tempat ayah saya berniaga lah. Jadi saya jumpa customer, saya jumpa ramai orang. Jadi macam mana nak communication dengan customer semua kan. Jadinya untuk masa ni sebenarnya free time. Untuk yang dalam perniagaan ni memang free time. Kita uruskan masa kita sendiri dan macam mana kita nak bahagikan masa kita dalam perniagaan, dalam kita punya pengurusan dalam keluarga dan dalam apa yang kita kita punya planning future, for the future lah, untuk masa depan. Jadi untuk pengurusan masa ni, saya banyak menulis Jawi, mostly ni dalam waktu-waktu tahajud, dalam pukul 3 hingga sampai subuh lah. Sebab waktu-waktu tu dia macam saya seorang-seorang. Sebab saya seronok, saya suka menulis Jawi dan juga saya suka banyak buat order-order yang saya dapat daripada customer. Alright, saya banyak buat dalam umur pukul 3 hingga ke subuh. Sebab time tu saya rasa macam saya ada diri saya sendiri dan juga saya dengan Tuhan. Dua tu je. Saya rasa macam memang satunya idea lah. Sebab kalau orang tanya saya macam mana nak buat order ni, boleh siap berapa hari kan apa semua kan. Kalau untuk Sanjawi, insyaAllah saya boleh siapkan secepat yang mungkin. Tapi untuk kalau ada lukisan, ada lukis-lukis bunga-bunga ke bambu-bambu ke, dah akan take time sikit. Sebab yang tu kena pakai idea. Jadi tulisan Jawi ni sebenarnya saya banyak pakai idea. Jadi bila yang mana bila orang tanya saya tulisan ni, tulisan khot jenis apa kan, so saya tak boleh jawab sebenarnya. Sebab khot ni dia ada macam-macam jenis. And then saya buat tulisan Jawi ni memang ikut kepada saya punya design sendiri. Dan itulah masa yang saya habiskan dalam masa 4 tahun ni. Jadinya masa saya habiskan 1 bulan saya belajar abjad, alif sampai ya. 1 bulan saya belajar macam mana nak sambungan. 1 bulan lagi saya belajar macam mana design dia. So ada 3 bulan saya belajar. Jadi alhamdulillah setakat dah 3 bulan saya belajar ni, dan pengurusan masa sekarang ni, waktu tahajud tu saya menulis Jawi. Dan bila waktu siang, start daripada subuh sampai ke petang, dalam around lepas asar macam tu, saya dengan perniagaan saya lah. Jadinya orang kata kalau bidang niaga ni seronok lah kan. Ada apa masa free time sebenarnya. Tidak. Bila dah dalam bidang perniagaan ni, tak pun buat tulisan Jawi ataupun kita buat antara seni lah kan, dia sebenarnya 24/7. Jadi tak ada tidur, tak ada rehat. Tapi kalau kita nak rehat pun, adalah rehat sekejap-sekejap kan. Jadinya rehat tu memang untuk masa saya dengan family, masa saya untuk berehat itu sahaja. Yang lain-lain tu memang saya sebenarnya saya tak tidur diam. Sebab kalau saya duduk diam nanti saya jadi macam saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya more kepada minat saya. Jadi minat saya sekarang ni ada 3. Saya minat dalam bidang perniagaan, saya minat dalam bidang seni tulisan Jawi, dan juga saya minat dalam bidang pelancongan. Jadi tiga-tiga tu lah ada antara kerjaya saya sekarang ni lah. Jadi kalau orang tanya saya kerjaya sekarang ni sebagai apa, sebenarnya banyak. Bila dalam kerjaya ni saya banyak saya punya kerjaya. Tapi asalkan rezeki tu berbalik kepada family, dan asalkan rezeki tu halalan toiban, saya buat je mana-mana. Itulah pun masa saya.
6: Percaya rezeki Allah tu di mana-mana. Betul. Dan dalam masa sama juga, kita jangan lupa kepada pencipta kita, rezeki amal ibadah kita, solat kita dan sebagainya. Baik Iqbal, yang menarik kita nak tahu juga tentang Iqbal, mungkin ada perancangan masa akan datang, perancangan panjang Iqbal selepas bersama dengan masyarakat penduduk di Teluk Intan. Perniagaan ini juga apa yang diusahakan ini juga sekarang ni dah pun merata. Betul. Dikenali di seluruh Malaysia khususnya. Betul. Dan juga pelancong luar negara juga mengenali. Mungkin ada perancangan yang Iqbal fikirkan untuk akan datang?
7: Apa sayangan untuk yang masa hadapan, banyak sebenarnya tuan. Salah satu yang saya merancang sekarang ni, saya nak cukupkan 10,000 orang dapat saya punya tulisan penanda Quran. So maksudnya challenge tu 10,000 orang. Setakat ni dalam 4 tahun ni alhamdulillah dah lebih kurang dalam 5,000 orang lebih lah dari datang saya selama 4 tahun ni. Jadi saya punya perancangan masa depan tu, challenge untuk Surah Kahfi, saya nak dapat, saya nak bagi percuma saja penanda Quran sesiapa yang mahu Surah Kahfi, 10,000 orang. And then saya kalau boleh, saya nak dapatkan jemputan. Sebab yang ini adalah salah satu impian jugalah. Maksudnya apa tau, jemputan daripada mana? Daripada akhbar, siaran televisyen tu, bukan daripada saya punya perancangan. Yang ini semua perancangan tuan. Tapi perancangan saya sendiri, saya kalau boleh, kalau dapat ada rezeki lah, ada rezeki yang mana dengar radio Salam FM, yang mana tengok saya punya media sosial, saya punya impian, saya nak orang jemput ke wedding untuk saya bagi penanda Quran untuk tetamu-tetamu yang datang. Yes, macam mana orang jemput viola, violin, orang jemput penyanyi kan. Tapi saya tak pernah tengok lagi dalam Malaysia ni, ataupun kat seluruh lah kat dunia ni, yang berjemput penulis Jawi untuk menulis nama tetamu yang hadir. Itu adalah salah satu impian saya lah. Dan saya pun banyak banyak jugalah saya fokuskan dalam saya punya media sosial kan. Dalam sosial saya banyak kali post, saya akan tanyalah, tak ada siapa-siapa ke yang berminat untuk menjemput penulis Jawi kan, untuk bagi souvenir kat tetamu. Sebab orang tak pernah buat. Salah satunya sebab apa saya nak orang jemput dekat wedding yang diorang buat, sebab dekat situ dah confirm ramai. Kalau jemputan dalam 3,000 orang, dah confirm 3,000 orang akan dapat. Jadinya saya punya penulisan tu akan lagi ramai orang tahu. Dan alhamdulillah penulisan Jawi tu akan tersebar secara sendiri. Bila orang dapat penanda Quran orang tengok tulisan Jawi, orang akan teringat balik, ish, dah lama lah tak tulisan Jawi kan. And then bukan setakat orang tengok tulisan Jawi saja, orang akan dapat penanda Quran tu, dah boleh dapat boleh gantikan penanda Quran yang baru. And sebab kalau dapat penanda Quran ni, salah satu sebab saya buat penanda Quran, saya bagi percuma sebab apa tau, sebab ramai yang dah lama tak buka Quran. So bila dapat penanda Quran baru ni, dia ada salah satu sebab orang nak buka Quran balik.
6: Semangat.
7: Betul. Bila sebab Quran dia, bila orang nak buka Quran, dia tak ada something yang orang akan datang nak tengok Quran selain daripada hidayah lah. Bila saya fikir balik, kenapa saya nak, macam mana saya nak orang balik kepada Quran, saya bagi percuma penanda Quran. Jadi orang akan semangat balik sebab ada nama dia orang kat situ. depan Jawi, belakang Rumi. Dan benda tu dia akan ingat nanti, oh nanti dapat penandakuan ni daripada Chinese Royal Cafe. Setiap kali buka Quran dia akan ingat challenge-challenge. Dan setiap itulah semangat dia orang boleh hafal Quran sebenarnya. Bukan untuk masyarakat, untuk saya sendiri juga sebenarnya. Sebab kita nak buka Quran ni senang sebenarnya, dalam handphone pun dah ada dah kan. Cuma kita nak memupuk kembali Quran ni sebagai pembimbing hidup kita, bukan kepada media sosial. Sebab sekarang ni ramai orang dah hidup dengan media sosial, bukan dengan Quran. Orang dah lupa dengan Quran. Sebenarnya hidup dengan Quran ialah sebenarnya yang lebih bagus, dan itulah pendirian hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Dan Quran ni juga sebenarnya banyak ajar saya tentang kesabaran kan, dalam struggle hidup kan. Hidup kita ni bukan semata-mata mencari rezeki, hidup kita semata-mata bukan semata-mata mencari duit sebenarnya. Hidup kita sebenarnya apa yang kita boleh bagi kepada diri kita sendiri, kepada agama kita. Dan saya bukan orang yang baik, tapi insyaAllah saya cuba beri yang terbaik, saya bagi yang terbaik untuk agama saya sendiri. Itu yang saya boleh perjuangkan.
6: InsyaAllah. Menarik dengar anak muda dia berfikiran jauh, dan ia bukan hanya untuk diri dia tetapi untuk agama dan juga bangsa kita. Dan Iqbal, kita berada di penghujung untuk rancangan Al-Qisah. Mungkin ada kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat buat mereka yang cuba mendekatkan diri dengan penulisan Jawi, dan masa sama juga menyukai dan mencintai tulisan Jawi ini sendiri. Mungkin kata-kata semangat ataupun kata-kata terakhir untuk mereka.
7: Okey, kata-kata saya ini dah lama dah saya simpan.
6: Nak dengar juga tu.
7: Okay. Sebab kata-kata ni, sebab kepada high umur saya, golongan umur saya sekarang ni kan, yang generasi sekarang ni, untuk penulisan Jawi, kepada generasi sekarang ataupun generasi yang terdahulu, sebenarnya penulisan Jawi ni dah sangat-sangat tenat. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi ambil contoh yang paling terdekat, pergilah tengok dekat simbol papan tanda jalan ke, papan tanda dekat lebuh raya ke mana, ada lagi tak penulisan Jawi? Dah tak ada dah. Right? Kalau saya tak mulakan penulisan Jawi dan kalian juga tak mulakan penulisan Jawi, akan sampai satu masa nanti penulisan Jawi ni akan pupus. Begitu sahaja. Dan kalau siapa, tak ada siapa yang nak perkasakan penulisan Jawi, maruahnya akan tak terbela lah. Dan kepada semua yang mana baru nak mula buat apa-apa saja dalam hidup, alright, salah satu berkat ibu ayah, alright, doa ibu ayah, itu yang paling penting lah. Doa ibu ayah jugalah yang saya sampai ke tahap ni. Okay, dan juga doa sebagai doa daripada isteri. Okay, perjuangan saya ni, kalau siapa-siapa yang nak berjuang, siapa-siapa yang ada perli ke, anyone yang memula daripada bawah, macam mana saya memula daripada jalanan, right, manusia akan sentiasa bercakap lah. Masyarakat sendiri bercakap, tapi jangan risau. Apa yang kita buat, teruskan niat kita, dan insyaAllah semua sekali apa yang kita buat, Tuhan nampak. Tuhan ada. Alright, cumanya kita nak tahu proses tu, sampai tahu tahap yang kita nak, kita tak tahu bila. Alright, dan yakinlah Tuhan tu ada. Dan sebagai seteruk mana pun kita sebagai manusia, sejahat mana pun sebagai manusia, insyaAllah Tuhan sentiasa nak kita ke jalan yang lurus lah. Okay, jadi apa-apa pun nak buat, babitkan ibu ayah, babitkan Tuhan, insyaAllah kita punya hidup akan sentiasa tenang. Okay, jangan kejar dunia sangat, sebab dunia ni sementara je. Right? Kejarlah selepas dunia. Sebab kalau kejar dunia, memang takkan habis. Okay, kalau kita kejar safter daripada dunia, insyaAllah kita akan kekal selama-lamanya lah. Right? Dan juga jangan risau. Okay, kita semua manusia. Kita bukan Tuhan. Jadi kita semua manusia, kita anggap saja kita semua ni memperjuangkan hidup masing-masing, perjuangkan rezeki masing-masing, perjuangkan family masing-masing. Dan satu sebab yang kita perjuangkan, sebab Tuhan itu saja. Yang kita manusia, itu saja.
6: Okey, Iqbal, yang terakhir, bagaimana orang mungkin pada ketika ini nak berjumpa dengan Iqbal apabila ketika ini mendengar rancangan ini sendiri, lepas ni mungkin dah berminat nak dekat dengan penulisan Jawi dan jumpa Iqbal sendiri dengan nama penanya, nukilan tulisan ni di Teluk Intan. Macam mana?
7: Okey, siapa-siapa yang nak bertemu saya secara live, and kadang-kadang ramai orang tak percaya saya, sebab bila tengok daripada paras rupa saya, betul ke penulis Jawi ni kan? Macam bukan penulis Jawi je. Okey, kepada semua koma-koma yang mana nak tengok secara live saya menulis Jawi, boleh datang ke Dataran Menara Chono Teluk Intan. Okey, saya akan ada dekat Dataran Menara Chono Teluk Intan setiap hari Sabtu, sekiranya bukan cuti persekolahan ataupun cuti perayaan. Kalau cuti persekolahan ataupun cuti perayaan, saya akan ada setiap hari. Dan bergantung kepada keadaan cuaca jugalah, sebab saya berniaga dekat situ, memang tiada kemah. Saya jadi outdoor. Kalau kamu datang tayar ribut ke, tayar ribut tropika, taufan ke, janganlah datang, terbang le barang-barang semuanya. Okey, jadi boleh datang setiap hari Sabtu di Dataran Menara Condong Teluk Intan, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang nak menjemput untuk saya menulis Jawi, untuk wedding ke, untuk event ke, dan saya target sekarang ni, insyaAllah doakan saya boleh sertai pesta buku atas bahasa Kuala Lumpur, PBAKL. Itu antara salah satu cita-cita saya lah. Sebab dekat situ semua power-power. Kan? Saya cuma nak masuk sebagai seorang penulis jalan jalanan je. Mm-hmm. Jadi saya insyaAllah doakan, mana tahu rezeki saya tahun depan boleh join Feedback KL. Dan komo jangan lupa, sebenarnya penulis Jawi ramai. Mm-hmm. Right, terlalu ramai. Tolonglah ambil tahu siapa mm-hmm. penulis Jawi di Malaysia, mm-hmm. penulis hot yang profesional di Malaysia. Mm-hmm. Right. Jadi jangan babitkan nama nukilan tulisan untuk tulisan hot, sebab saya bukan profesional untuk tulisan hot. Saya cuma, matlamat saya hanyalah perkasakan tulisan Jawi dan memutabatkan kembali maruah tulisan Jawi. Itu sahaja.
6: InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Iqbal. Dan selamat pengantin baru juga, walaupun dah setahun sebenarnya.
7: Terima kasih.
6: Tapi nampak kemesraan tu sangat-sangat orang kata sangat menarik lah untuk kita saksikan. Iqbal, kita berada di penghujung rancangan untuk Al-Kisah. Terima kasih atas kesediaan bersama kami di Salam FM. Dan diharapkan apa yang Iqbal sampaikan di sini dapat menjadi pedoman untuk semua pendengar Salam FM, dan dalam masa sama juga mula mencintai penulisan Jawi. Baik saudara, sehingga kita berjumpa lagi untuk setiap minggu dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, hashtag Penyiaran Cakim.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Baik, Ustaz Akil. Hasil keputusan pemeriksaan hari itu saya dah dapat dan alhamdulillah semua baik. Ini rekod yang diberi. Saya buat satu salinan lah untuk Ustaz, ya.
4: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Risau juga sebab dah lebih setahun suami saya tak buat apa-apa medical check-up. Dia kan pernah sakit masa muda dulu. Tapi alhamdulillah, syukur semuanya baik je. Alhamdulillah.
3: Betul tu, Puan. Saya rasa Ustaz ni ada jaga pemakanan kot.
4: Jaga tu tak sangat, Doktor. Tapi satu perkara saya selalu amalkan. Puasa sunat. Konsisten, alhamdulillah. Puasa Isnin dan Khamis.
3: Masya Allah, itu memang perkara yang sangat-sangat baguslah. Kalau ikutkan, memang ada kajian pun untuk kesihatan puasa ni sebenarnya membantu meningkatkan fungsi kognitif, mencegah penyakit neurodegeneratif, iaitu gangguan saraf atau kehilangan fungsi neuron macam penyakit Alzheimer dan Parkinson tu.
4: Puasa ni, Doktor, boleh tingkatkan kawalan gula kan, Doktor? Saya ada baca hari-hari.
3: Betul-betul. Memang dia menurunkan risiko diabetes, menstabilkan kadar kolesterol dan kurangkan risiko penyakit jantung lah.
5: Masya Allah. Banyak sungguh kebaikan berpuasa ni kan, Abang, Doktor? Selain kita dapat pahala, kita dapat kawal nafsu diri dan juga nafsu membelah-belah punya juga. Dari sudut kesihatan pun membantu banyak.
3: Ya, betul tu, Puan. Apabila kita rehat tak makan, sistem pencernaan kita juga ni sebenarnya dapat berehat. Kalau tak, ia tak berhenti kerja. Bila dapat rehat, insyaAllah dia akan bertambah sistem metabolism kita.
5: Betul kan, Doktor? Kalau tak, kita ni masa tidur je tak mengunyah. Kalau buka mata je, ada je benda nak makan kan?
3: Itulah dia, biasalah orang kita kan. Ni Ustaz, saya nak bertanya jugalah Ustaz. Kenapa ya puasa sunat Isnin dengan Khamis je? Bukan hari lain?
4: Oh, hari Isnin ni hari kelahiran baginda Nabi SAW. Dan hari Khamis pula amalan kita dibentangkan. Maka sebaik-baiknya kita ni amalan dibentangkan dalam keadaan kita berpuasa.
3: Faham. Tapi kalau puasa hari putih pula tu macam mana, Ustaz?
4: Kita kan ada banyak kalender. Ada kalender Masihi, kalender Hijrah dan kalender umat Islam. Kalender Hijrah ni setiap 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariah disunatkan berpuasa sebagai tambahan ibadah.
3: Baik. Terima kasih, Ustaz. Yelah, sebenarnya saya pun buat juga puasa sunat ni. Tapi memang betul, hasil kajian dan sebagainya, memang kita akan rasa lebih sihat, Ustaz.
4: Bagus doktor. Walaupun doktor ni dalam dunia hakiki sebagai seorang pakar sains perubatan, tapi sebagai umat Islam, hikmah yang Allah Subhanahu Taala kurniakan pada kita wajib kita amalkan. Semuanya pasti ada kebaikan.
3: Betul ustaz. Baiklah, tanya ustaz, alhamdulillah tak ada sebarang masalah kesihatan lah yang perlu ustaz risaukan.
4: Alhamdulillah, syukur, terima kasih doktor.
5: Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi doktor. Lega hati saya. Nanti saya pun nak buat benda ke check up jugalah. Ya bang, kok ada sakit lain pula kan?

0: keluarga Ustaz Anggil.
1: Alhamdulillah, baru saja saudara dengarkan rancangan Kisah Keluarga Ustaz Anggil. Berbicara dan berkongsi berkenaan puasa sunat untuk kesihatan. Tadi Ustaz Akil dan juga Puan Aisyah dah bercerita lah kan, bagaimana sebenarnya berpuasa sunat ini adalah baik untuk kesihatan kita. Boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, InsyaAllah Isnin dan Khamis kita boleh berpuasa sunat. Baik, masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada saudara pendengar yang masih lagi bersama dengan Salam FM. Dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Waktu ini 1.21 pagi. Tengah buat apa? Pada waktu ni mungkin sedang memandu kenderaan menuju ke ibu kota ataupun nak pulang ke rumah kan. Berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Saya doakan perjalanan saudara, walaupun mungkin baru nak bermula perjalanan itu ke destinasi yang dituju ataupun nak pulang ke rumah, diharapkan agar pemanduannya sentiasa cermat-cermat belaka. Kerana pemanduan cermat ini sudah pasti akan memberikan keselesaan kepada pemandu-pemandu yang lain. Kalau rasa penat, mata dah rasa berat, kalau tak ada orang kata pemandu yang kedua kat sebelah kita kan, apa kata kalau kita ambil peluang untuk berehat seketika di bahagian rehat dan rawat yang berhampiran. Jangan amalkan untuk kita berehat dalam kereta, lebih-lebih lagi kita hidupkan enjin. Ada juga kita orang kata ambil peluang untuk kita belajar sesuatu pada hari ini. Ada yang pergi ke kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Pada hari semalam saya nak kongsikan sebenarnya berita berkenaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri Majlis Ilmu Madani yang menampilkan ulama terkenal dari Turki, iaitu Sheikh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani, dengan menyampaikan syarahan berkenaan tafsir Surah Yusuf oleh Imam Al-Ghazali. Program ini dilangsungkan di Kompleks Seri Perdana turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan serta lebih 100 hadirin. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam majlis itu merakamkan penghargaan kepada Syekh Muhammad Fadil atas kesudian beliau menyampaikan syarahan, selain mengenang jasa ulama itu yang pernah memberikan bimbingan dan kepercayaan kepadanya ketika melalui tempoh-tempoh yang sukar. Beliau, yakni Perdana Menteri, berkata Syekh Muhammad Fadil selalu memberikan didikan, asuhan dan semangat yang kuat ketika keadaan saya yang sukar dahulu. Sebab itu bila beliau sampaikan tausiah pada majlis tersebut, saya jumpa dan beliau bercerita tentang tafsir Surah Yusuf daripada Imam Al-Ghazali, dan saya kira kita manfaatkan dalam masa singkat dalam majlis ini. Ini kata-kata daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis tersebut. Dan program syarahan ini berlangsung selama sejam, mengupas tafsir Surah Yusuf oleh Imam Al-Ghazali dengan penekanan terhadap pemahaman, kandungan dan pengajaran daripada surah berkenaan. Berapa lama agaknya kita mungkin tak pergi ke musalla ataupun masjid ataupun surau bagi kita dengarkan kuliah kan? Apa kata esok kalau ada kuliah ke yang ada di masjid ataupun musalla yang berhampiran, kita datang, kita duduk di saf dan kita dengarkan ilmu-ilmu yang mungkin kita terlupa ataupun terlepas pandang kan. Dah lama kita tak datang ke majlis-majlis ilmu. Dan dengarkan Salam FM pun boleh juga dapatkan ilmu, sebab selepas ini kita akan bawakan kepada saudara rancangan Tamadun Islam. Dan selepas itu kita akan dengarkan 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi di carta salam minggu lepas. 3 lagu terbaik dan juga lagu yang menjadi fenomena carta salam. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Nazri Johani dan juga Akhil Hai, Suara Hidayah. Salam FM.

0: Assalamualaikum. Saya Luqman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Carta Salam.

inilah bukti kuasa sebuah pilihan. 10 minggu berturut-turut, 10 minggu bergelar juara. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor mencipta satu fenomena luar biasa di Carta Salam. Bukan sekadar berada di puncak, tetapi mencipta sejarah di carta pilihan pendengar. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Kalam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua kesayangan Kak Beda yang sentiasa menantikan Kak Beda setiap hari? Haha, gitu kan? Alah, bagilah peluang Kak Beda nak perasan sikit-sikit. Alah, itu pun tak berkira. Baiklah, hari ni Kak Beda nak cerita pasal apa? Pasal sikap manusia ni yang bila susah ingat Tuhan, bila senang dia lupakan Tuhan. Jadi Kak Beda nak tanya satu soalan lah kan. Kenapa agaknya kan kita ni bila kita susah cepat je kita nak cari Tuhan, tapi bila kita hidup senang Tuhan pula kita lupakan. Masa sakit kita berdoa bersungguh-sungguh, masa duit tak cukup kita angkat tangan minta pertolongan, masa ada masalah keluarga kita menangis dalam doa, masa hati kita kecewa kita mencari ketenangan dengan mengadu kepada Allah. Tapi masalahnya bila dah selesai semua, Allah dah bantu kita, dah perkenankan segala doa kita, rezeki pun bertambah, hidup dah mula senang, mula selesa, perlahan-lahan doa mula ditinggalkan. Macam mana tu agaknya ya? Kalau dulu waktu susah, solat dia on time, sebelum azan lagi dia dah ada dekat tikar sejadah. Tapi bila dah senang, solat mula dilengah-lengahkan. 5 minit lagi nak masuk waktu asar, baru dia nak solat zuhur. Ya Allah, nak pergi masjid, apatah lagi kan? Dah tak ada masa dah. Waktu susah dulu bukan main lagi, setiap hari dia datang masjid kan? Jadi Kak Beda ni bukanlah kata kita tak boleh nak menikmati hidup kesenangan tu. Boleh. Allah juga yang memberikan kita rezeki supaya kita dapat menikmati kehidupan dengan kesenangan yang Allah beri tu kan. Makan sedap, bercuti seronok sana sini. Tapi janganlah sampai kesenangan tu membuatkan kita lupa siapa yang memberi kesenangan itu kan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahawa semua yang kita ada sebenarnya adalah pinjaman semata-mata. Kesihatan yang kita ada, kenikmatan yang kita ada, semuanya adalah nikmat daripada Allah kan. Jadi bila kita dah senang ataupun susah, ingatlah Allah. Ingat, letakkan Allah nombor satu dalam hidup kita ya. Tak kiralah sibuk mana pun kita, janganlah kita melengah-lengahkan solat. Tak kiralah hebat mana pun kita, jangan kita meninggi diri. Jangan kita rasa semua usaha dan kekayaan yang kita ada tu adalah usaha kita sendiri. Kena ingat itu Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, Allah tak izinkan, kita tak dapat semua tu. Betul tak? Jadi hidup ni biarlah berpada-pada. Bila kita senang, bantulah orang susah, orang yang memerlukan. Rajin-rajinlah bersedekah. Bila dah senang tu, perbaiki lagi amalan kita. Kalau sebelum ni kita rajin tahajud setiap malam, kita teruskan istiqomah dengan apa yang kita dah buat tu. Itulah sebenarnya tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesenangan dan doa yang telah dia makbulkan tu. Macam tu ya. Baiklah, Kak Beda rasa sampai di sini dululah. Kak Beda nak membebel hari ni ya. Kak Beda ni pun banyak kerja lagi nak masak ni. Orang dah order banyak ni. Jadi Kak Beda undur diri dulu. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Baik, baru saja saya dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal. Ha, terima kasih Kak Bedah kerana jentik-jentik hati kita sikit pada pagi ini kan. Ha, berkaitan tentang bila susah barulah kita nak ingat kepada Tuhan. Ha, jadi kalau kita senang pun kita ingat Tuhan, bila kita susah kita ingat Tuhan, insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala akan memperingati kita walaupun di mana saja dan pada apa keadaan pun. Baik, saya Arul Razi masih lagi temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Adakah waktu ini saudara sedang bertahan dan bersabar? Ha, dua perkara ini sebenarnya adalah perkara yang perlu kita hadapi selagi kita masih lagi bernyawa. Bukan kerana kita kuat setiap masa, tetapi kerana hidup mengajar kita untuk terus melangkah walaupun hati rasa penat, jiwa rasa terluka dan harapan kadangkala terus hampir padam. Dan bertahan ketika diuji, bersabar ketika disakiti dan berserah kepada Allah apabila kita sudah tidak mampu lagi mengawal segalanya. Selagi mata kita ni belum lagi terpejam buat selama-lamanya, selagi itulah perjalanan hidup masih perlu diteruskan. Jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah putus harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa jua yang kita lakukan. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada saudara rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-13 pada jam 2 pagi nanti. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 13.

0: Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Sabahul khair kepada saudara pendengar yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Salam FM. Mungkin baru saja bersama dengan kami, baru saja celik mata kan. Terus buka radio, terus saja tune in bersama kami. Mendengarkan kami melalui frekuensi 102.5 di Melaka. Dan mungkin belum tidur lagi dan tengah bilik-bilik telefon bimbit, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery di peranti pintar saudara. Boleh dengarkan kami di mana saja saudara berada. Tak kira lah dengarkan di Sungai Petani, Kedah. Anda boleh dengarkan kami di Kangar, Perlis. Boleh juga dengarkan kami di Kota Baru, Kelantan. Orang-orang Sabah dan Sarawak juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Click. Di jam yang keempat ini, untuk edisi Salam Santai, hari ini 22 Jamadil Awal 1448 Hijri bersamaan 13 Oktober 2026 Masihi. Di jam ini kita nak bawakan terus rancangan-rancangan yang menarik. Sebentar saja lagi kita bawakan Nidaul Islam. Kita ada juga rancangan mempelajari bahasa-bahasa asing dalam Lughatus Salam. Juga kita akan bawakan kepada saudara rancangan Halaqah Hadis 3.30 minit pagi. Dan seterusnya saudara akan dengarkan rancangan Kalamullah, bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil untuk kita bawakan pada pagi ini. Surah Hud ayat 62 hingga 64. Juga kita nak temani saudara dengan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik. Kita ada Hud, kita ada Brothers dan kita ada Hijaz. Banyak lagi lagu-lagu nasyid terbaik yang boleh saudara dengarkan di waktu ini. Kita nak dengarkan terlebih dahulu Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita, dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya, dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Teman ketawa senang didapat, teman menangis payah dicari. Bila kita dalam keadaan tertekan, kita ada masalah, ya, kita perlukan bantuan, baru kita tahu siapa sahabat kita yang sebenar. Sahabat sejati yang akan sama-sama membantu kita, mendoakan kita, memberi kita motivasi. Teman kita yang sejati. Ramai orang terlepas pandang ni. Ialah pasangan, anak-anak, adik-beradik, ya. Jadilah kawan sejati untuk dapat kawan sejati. Apa yang anda beri, anda akan dapat. Anda jadi teman yang sejati.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
4: Saya Fakrul Aiman.
5: Saya Ikal Syahmir.
6: Saya Aminul Hakim.
7: Dan saya Husaini Safwan.
8: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
9: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
10: Universiti Malaya.
11: Terus dengarkan Salam FM.

0: terbaik.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikanlah dirimu kunci kebaikan. An Sahlin ibn Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadzal khair khazain wa litilkal khazain mafatih, fatuba li'abd ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan lishar, wa wailun li'abd ja'alahu miftahan lishar mighlaqan lil khair. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci kepada kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, dengan hikmah dan bijaksana, Allah Ta'ala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu juga, Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan demikian itu, Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung kerana ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain membuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat kerana ia mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan ini juga sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Hidayah yang sentiasa memayungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita syurga sebelum sampai kepada syurga yang hakiki.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Mereka menjawab dengan berkata, "Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya."

Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku? Dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan." Wahai

0: Ib. Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jati.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Waktu ini 3:50 pagi. Baru saja saudara dengarkan rancangan Kalamullah. Dan rancangan tersebut adalah rancangan terakhir untuk segmen Salam Santai pada kali ini. Saya harapkan agar saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam. Kita teman berteman dan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik dan juga berinformasi. Saya harapkan agar saudara mendapat informasi dan mendapat ibrah dalam rancangan dan kita bawakan di Salam Santai pada kali ini. Dan selepas ini, rakan penyampai Salam FM akan terus membawakan Pagi Asalam 4 pagi hingga 8 pagi terus bersama dengan kami di jam yang berikutnya. Dan sehingga jam 8 pagi nanti, kita terus bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Mungkin pada waktu ini, kita rasa banyak perkara yang tiba-tiba. Tiba-tiba terdetik mahu nak ganti solat. Tiba-tiba rasa mahu membaca Al-Quran. Tiba-tiba mahu memperbanyakkan beristighfar. Tiba-tiba teringat kembali dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tiba-tiba selalu ingat akan mati. Kita perlu rasa bersyukur. Itu ertinya Allah sedang memberikan kita hidayah dan Allah mulai memperbaiki hidup kita satu demi satu. Jadi peluang yang ada ini jangan dilepaskan begitu saja. Ambillah peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Jumpa lagi.

0: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni, ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 # Penyiaran Jakim.
2: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. # Penyiaran Jakim.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
0: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Negeri Sembilan 95.6.
0: Johor 95.6.
2: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alimtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali di hari Selasa, hari ini 2 Jamadil Awal 1448 Hijri, bersamaan 13 Oktober 2026, bersama Amri dan juga
4: Syafiq Said.
3: Wah, kembali lagi setelah berapa lama Syafiq?
4: Saya rasa dalam 2 minggu.
3: 2 minggu tak kunti, mana pergi tu?
4: Adalah
3: okay, selesai MTHQA sebenarnya.
4: Ya, betul.
3: Baik, insyaAllah. Dan kita akan bersama saya dan Syafiq 4 jam ke udara di bagian Salam 4 hingga 8 pagi. Dan kita nak dengarkan lagu pertama dari Amar, Cinta Pertama. Salam FM.
4: Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: sesaat sampai berjaya. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar setia Salam FM, di mana cuan anda berada, syukur bertemu lagi dalam rancangan Al-Kisah. Ruang untuk kita mencerna hikmah dalam daripada titipan perjalanan hidup insan-insan hebat demi pembangunan umat. Saya Fandi Abdullah akan menemani saudara untuk selama sejam dalam sebuah rancangan yang penuh bermakna ini. Kita nak tanya kepada pendengar, adakah anda terfikir masjid bukan sekadar tempat untuk beribadah, sujud, tetapi ia adalah surat dakwah yang terbuka kepada dunia? Hari ini kita terbang membawakan saudara pendengar terbang ke Putrajaya, lebih dekat dengan saudara pendengar, melihat keindahan masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, ataupun lebih familiar ataupun lebih sinonim dengan masyarakat dengan panggilan Masjid Besi. Dan bersama kita di konti ketika ini adalah insan yang bertanggungjawab mengemudi naratif keindahan Islam di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Selamat datang ke Salam FM yang berbahagia Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfa, koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat ya?
1: Masih alhamdulillah.
0: Ini pertama kali kita berjumpa bersua muka, dan saya tertarik untuk menjemput Tuan Haji bersama-sama dalam rancangan Al-Kisah ini sendiri. Sebuah program yang mengupas lebih mendalam tentang seseorang mukmin itu, bagaimana memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Pastinya Tuan Haji menaiki cerita yang banyak sebab ramai masyarakat di luar sana ingin mengenali Tuan Haji. Tuan Haji boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapakah Tuan Haji sebenarnya pada ketika ini?
1: Nama saya Kamaruzaman bin Wafa. Sekarang ni saya sebagai koordinator Islamic Outreach Abin Program. Panggil Masjid Tour Guide Program lah, MTGP, bawah Islamic Outreach. Dan kita kerjasama dengan Masjid Tuanku Mizan. Jadi kita dengan Mizan di bawah Sekretari Pelancongan Masjid lah, Masjid Tuanku Mizan. Jadi saya dah berkhidmat di Masjid Mizan ni selama hampir 7 tahun lah buat kerja ni. Uh-huh. Dan sebelum tu 8 tahun di Masjid Putra. Uh-huh. Saya mula di Masjid Putra lah 2013. Jadi dah hampir 15 tahun lah buat kerja ni. Jadi sebelum tu saya kerja dengan swasta. Ya, mencari pendustrian peladangan sebenarnya. Ya, bahagian pengurusan dan secara awal. Dan untuk inilah, untuk mendalami lagi pengajaran dengan Islam, dan juga seterusnya untuk berkongsi lah ilmu yang kita ada dan hingga hari ini lah. Dan saya memilih untuk buat kerja di Masjid Tuanku Mizan ni sebagai da'i pelancongan masjid.
0: Bermula tugas sebagai da'i masjid ataupun pegawai pemandu pelancong masjid, bagaimana boleh tertarik untuk menyertai dari awal? Mungkin ada ajakan kawan ataupun hati tu sendiri memilih untuk melaksanakan dakwah sedemikian?
1: Oh, sebenarnya saya memang minat buat kerja dakwah ni, giat dan daripada awal lagi persekolahan, dari college, universiti kan. Uh-huh. Jadi ikut banyak pergerakan-pergerakan dakwah, dengan jemaah tablik dulu, dengan street dakwah. Tapi saya bila menemui program dakwah di masjid ni, saya lihat dia adalah satu program yang amat baik dan berkesan lah untuk kita menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Uh-huh. Sebab ni ada masjid yang terpilih yang untuk serta buat program ni. Masjid ni dibuka kepada pelancong-pelancong, pelawat yang bukan Muslim untuk datang. Dan masjid-masjid ni buat persediaan lah, di mananya ada, kena ada orang yang nak menyantuni mereka, dipanggilkan sekolahan Muslim Guide lah, Masjid Tour Guide. Dan juga persiapan pemainnya, kalau mereka tidak ada tidak datang dengan menutup aurat, jadi kena sediakan benda-benda ni lah, baru masjid-masjid ni boleh buat ikut program ni. Dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan lah, macam kita ni dengan masjid, dengan JAKIM, dekat negeri dengan agensi Majlis Agama Negeri. Uh-huh. Jadi dengan kerjasama semua kita adakan program ni lah. Uh-huh. Jadi saya tengok kan program ni amat berkesan. Saya kata sebab kan yang datang ke masjid ni adalah mereka yang kita boleh kata terpilih lah untuk datang ke masjid. Mereka, kenapa mereka ramai-ramai yang kita beri tumpuan kepada yang bukan Islam memilih untuk datang ke masjid? Sebab dia orang pun ada banyak tempat pilihan untuk pergi melawat, tapi mereka memilih masjid. Sudah pasti ada sesuatu yang, dan mereka tahu masjid ini tempat kita orang Islam beribadah. Jadi sudah pasti ada yang mereka nak mengetahui tentang di samping melihat keindahan masjid itu sendiri, seni bina, sejarah masjid, tapi ada juga yang nak mereka mengetahui terutamanya tentang Islam itu sendiri. Jadi itu ialah tempat peluang untuk kita menyampaikan Islam tanpa rasa macam danggal untuk cerita tentang Islam. Sebab ini memang tempat beribadat, tempat rumah ibadat orang Islam.
0: Tuan Haji, kalau saya tanya, apakah reaksi pertama pelancong-pelancong ini datang? Mungkin juga ya, kita terdedah di media sosial melihat pelbagai reaksi berkaitan Islam, khusus negara-negara yang mempunyai minoriti Islam. Mereka tidak terdedah dengan agama Islam dan sebagainya. Jadi apabila reaksi mereka datang ke masjid, khususnya di Malaysia, apakah reaksi yang paling mahal yang pernah Tuan Haji saksikan?
1: Kita alhamdulillah, macam negara kita ni, masjid-masjid di Malaysia ni kebanyakan memang cantik-cantik lah, cantik, dengan ya, seni bina yang cantik. Mereka datang memang terpegun. Kalau macam dengan turism Malaysia pun nyatakan bangunan-bangunan yang tercantik adalah masjid-masjid di Malaysia yang mereka suka kunjungi. Alhamdulillah. Jadi mereka memang tertarik. Dia datang pun memang dia terpegun, terharu. Terutama macam masjid-masjid yang begitu besar, mereka terpegun duduk. Kadang-kadang ada yang macam ada rasa kelainan, ketenangan bila dia orang datang.
0: Mungkin
1: tu,
0: bila melihat ketenangan tu, dia sampai ke hati mereka kan, Tuan Haji?
1: Ya, ada kan, ada kelebihan rumah Allah ni kan, masjid. Jadi kalau dia datang ke sana dengan perasaan yang lain sebenarnya. Tak sama kalau kita nak buat dakwah kat tengah-tengah jalan ke, itu memang boleh juga kan. Tapi ini di masjid, jadi itu adalah satu kelebihan lah kalau kita dapat gunakan masjid ni untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi saya rasa itu yang paling mereka sendiri yang datang. Kita tak perlu pergi berjumpa mereka kat tengah jalan, tahankan gitu. Jadi itu pun susah nak buat kerja tu, tapi masih juga ada yang boleh nak menerima risalah Islam walaupun street dakwah ni. Tapi jadi kita gunakan masjid ni kalau ada yang berpotensi untuk buat program ni, patut diadakan.
0: Saya kira mereka yang hadir ini adalah insan-insan yang terpilih, Tuan Haji. Ya, saya kira sebab insan-insan terpilih yang Allah dah tertulis perjalanan hikmah mereka, dan Allah pilih mereka untuk hadir khususnya di Masjid Tuan Kemizan Zainal Abidin sendiri ataupun Masjid Besi dan berjumpa dengan Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan soalan pertama yang mereka tanyakan, terutama tentang masjid ataupun tentang Islam.
1: Dia bergantung juga kan, kebanyakan selalunya memang nak tahu tentang masjid dululah. Kita pun tidak akan tekap terus tentang Islam, sebab kita memang ada kita punya teknik, kita punya approach macam mana kita nak buat dakwah ni. Memang tidak, kita akan menggunakan pada datang ke masjid untuk menikmati keindahan masjid, seni bina masjid, sejarah masjid. Jadi kita akan mulakan dengan demikian. Tapi di samping tu kita akan selitkan nanti maklumat-maklumat mengenai Islam. Setiap penerangan kita, struktur-struktur yang kita nak terangkan dia, kita akan select, kita panggil teknik sandwich sebenarnya.
0: Boleh terangkan sikit tentang teknik sandwich tu?
1: Tak ada. Jadi macam structure yang ada, apa benda tu kita dah boleh terangkan. Kalau apa function structure macam masjid, kalau yang pertama itu structure tu, itu basic knowledge ni kita mesti tahu dulu, sebab kita kena sebab benda-benda yang ditanya kita perlu jawab dengan betul lah. Macam mihrab, apa fungsi mihrab. Kan, jadi di situ pun kita dah boleh mula dakwah kita kan. Menghadap ke Mekah, apa tu, apa kat Mekah, kenapa gitu. Jadi semua structure ni kita boleh ni. Kalau menara, apa fungsi menara. Macam kat Mizan ni, dan bila dia masuk je pintu gerbang besar utama tu, ada lima gerbang utama tu, itu boleh melambangkan lima rukun Islam, kita kata. Dan kita akan mula itu terangkan pula apa tu rukun Islam. Lepas tu kat situ ada Asmaul Husna, kita akan terangkan aku ikut Al-Quran Sunnah, macam mana nak mengenali Allah, melalui sifat-sifat Allah, nak mengenali Allah. Jadi itu semua boleh kita kait-kaitkan. Walaupun dengan struktur-struktur yang ada tu kepada maklumat tentang Islam.
0: Baik, Tuan Haji, sebelum kita berhenti berehat seketika, satu saya nak tanya, apa yang seronoknya menjadi salah seorang pegawai pemandu pelancong masjid yang mungkin orang lain tak tahu, tapi Tuan Haji boleh kongsikan yang menariknya?
1: InsyaAllah. Jadi pada saya, jadi walaupun kita namakan pemandu pelancong masjid kan, tapi tujuan kita untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi ini dan menyampaikan Islam ni sebenarnya tugasan semua Islam lah kan. Sebab nak menyampaikan untuk mengislah Islam, nak memperbaiki Islam ni memang ramai kat masjid, kat surau, ustaz-ustaz ramai. Tapi untuk menyampaikan Islam kepada bukan Muslim, ini tak ramai yang buat. Dan mereka pula yang datang ni daripada luar negara, maka kita perlu menguasai bahasa, sekurang-kurangnya bahasa Inggeris lah. Sebab mereka tak tahu bahasa Melayu. Jadi, dan ada juga sekawan kita yang boleh bahasa bilingual, multilingual, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Rusia. Jadi itu semua itu advantage lah untuk mudah kita menyampaikan maklumat kita. Kerja sebagai da'i ini satu sumbangan yang kita boleh buat, kita berbakti kepada agama kita dengan ilmu yang kita ada. Jadi untuk jadi MTG ni kan, mula yang penting ilmu dulu lah kan. Ilmu dulu, kita menyampaikan Islam mesti dengan ilmu. Tapi walaupun ilmu, Nabi kata sampaikan baligh anni walau ayah, sampaikan walaupun kita tahu satu ayat. Jadi jangan kita rasa macam kita tak ada ilmu, oh tak boleh buat dakwah lah kan. Tapi juga kita nak sampaikan mesti benda yang betul. Maknanya perlu ilmu, ilmu tu penting. Sebab kalau kita sampai yang tak betul tu, jadi kan Nabi, dan juga Nabi pesan kalau kita sampaikan sesuatu yang kita berdusta atas nama dia, maka siapkan tempat di neraka. Maksudnya dengan agama kita tak boleh sampaikan benda-benda yang macam bukan dari agama. Nah, jadi kita kena ada ilmu. Dan Islam pun kena ilmu sebelum amal. Ilmu dulu, ilmu apa? Ilmu fardu ain. Nah, jadi ilmu penting. Jadi bila kita buat kerja ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, ilmu tentang sebab kita nak sampaikan sesuatu kan. Jadi yang utama, kita juga nak meningkatkan diri kita dengan berilmu dan menyampaikan dengan cara yang benar dan beramal dengan cara yang benar. Sebab amalan yang kita buat tu perlu yang diterima Allah, maka hendaklah dengan cara yang betul. Jadi samping kita buat ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, memperbaiki diri kita juga. Kita buat kerja ni utama sekali kena niat yang betul kan. Ikhlaskan Allah. Ikhlaskan Allah untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah. Again, to seek the pleasure blessing and pleasure of Allah. Nah, jadi mendapatkan rahmat dan keredaan Allah. Jadi dan buat kerja dakwah ni, kita usaha kita bandingkan kalau kita buat kerja-kerja lain keduniaan ni kan. Terutama saya kerja swasta kan. Kalau kita buat kerja swasta ni, macam kita buat kerja pun, kita punya majikan tengok, kita nak tengok dia punya hasil. Kan, tengok hasil. Kalau kita buat kerja, kalau kita tukuh semua sekali, dia tengok hasil. Kalau kita tak ada hasil, dia tak apa, dia not happy kan. Tapi buat kerja dakwah ni, segala apa yang kita buat, usaha kita, apa yang kita cakap, setiap patah perkataan yang kita sampaikan, itu semua dikira usaha. Jadi kalau kita ikhlas dengan apa yang kita sampaikan, walaupun hasilnya tak ada, sebab hasil tu bukan daun kawalan kita. Allah yang akan menggerakkan dan menghidat taufik hidayah. Tapi kerja kita untuk menyampaikan. Maka apabila kita ikhlas buat kita kena sampaikan, insyaAllah Allah terima sebagai amalan soleh. Jadi itu yang kita nak buat. Kita kongsi dan dapat membantu mereka yang tak ada ilmu. Banyakkan mereka ni memang kita kata jahil lah kan. Dia ignorant, dia tak tahu tentang Islam. Dan kalau kita sampaikan dengan cara yang betul, insyaAllah benda tu Islam ni agama yang munasabah, logik, terima akal, bukan macam tak logik, bukan ni. Apabila dia faham, dia yakin, apabila dia yakin, kita yakinkan dia, dia boleh percaya, insyaAllah.
0: Okay, Tuan Haji, banyak lagi kita nak cerita selepas ini. tentang tugas Tuan Haji dan juga peranan Tuan Haji di Masjid Tuan Kebisa Zainal Abidin. Baik saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: usaha sampai berjaya. Dengarkan.
1: Kembali semula bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al Kisah. Pastinya setiap insan yang mempunyai kisah dan bagaimana kisah itu memberikan inspirasi buat mukmin seluruh dunia. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Kamaruzaman bin Mafal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, banyak yang Tuan Haji cerita sedikit tentang pengenalan dalam pelaksanaan tugas yang Tuan Haji lakukan. Mungkin Tuan Haji boleh, kita sembang-sembang santai ni, Tuan Haji boleh kongsikan kisah-kisah yang menarik, pengalaman Tuan Haji dalam dalam membantu mereka ni sendiri menjadi saudara baharu kita, saudara Islam kita, untuk lebih dekat dengan masjid ataupun dalam agama Islam tu sendiri.
2: Ya, alhamdulillah. Ada beberapa kisah, tapi antara-antaranya yang boleh saya kongsikan, umpamanya ada juga yang kita sampaikan, kita untuk menyampaikan, tak perlu mereka menerima ketika itu, asalkan kita dapat buat mendetikkan pada mereka untuk berfikir, ataupun kita keluarkan mereka daripada dia rasa keselesaan yang dia rasa okey, tak ada apa-apa dengan kepercayaan yang dipegang tu, dia dah selesa. Tapi kita yang kena jentiklah supaya mereka, memang sebenarnya mereka ada keraguan dalam hati mereka sebenarnya, sebab mereka tahu hanya dengan Islam itu adalah hak yang benar. Betul-betul seorang tu akan yakin. Kebanyakan kepercayaan lain ada keraguan dalam hati, tapi mereka tak dapat nak menanya ataupun apabila dia apabila bertanya, tidak dapat jawapan yang memuaskan. Namun mereka cepat ikutkan kepercayaan tradisi nenek moyang ke apa, dia ikut saja tanpa banyak pertanyaan. Tapi jadi asalkan kita dapat mencetuskan supaya mereka keluarkan mereka dalam keselesaan yang di dalam pegangan mereka, supaya mereka mencari dan buat perbandingan. Jadi kadang-kadang ada cerita yang umpamanya yang mereka selepas setahun umpamanya selepas, ataupun kemudian mereka kembali balik ke masjid ni, ada satu kisah ni. Mereka, saya pun terkejut, saya pun sebab yang datang ramai, bukan kita beringat semua, tapi dia datang dan dia peluk saya dan mengatakan dia dah mengenal Islam selama setahun. Ya. Dan dia mula datang kat sini dan mengenal Islam masa datang ke Masjid Mizan. Ada juga kisah umpamanya yang dia beri ucap selamat raya. Ucapkan selamat raya, tapi dia mulakan dengan salam, assalamualaikum.
1: Itu kalau saya tanya, pelancong dari negara mana?
2: Itu daripada tak salah saya, daripada Spain. Tapi dia migrated lah. Dia migrated, dia mungkin dia ada Asian punya ni. Jadi saya tanya dia assalamualaikum ni greeting orang Islam. Jadi adakah kamu ni sekarang orang Islam? Dan dia kata alhamdulillah dia dah masuk Islam. Jadi itu satu yang saya pun terharu jugalah dengan sekian lama. Ada juga, memang Allah Tuhan nak beri hidayah pada seorang tu, insyaAllah kita usahakan je, sampaikan je. Ada yang datang, ada yang sampai bila syahadah tu dekat masjid berlinang air mata, dan dia pun tak tahu kenapa air mata berlinang, bukannya sikit-sikit. Dia dengan masing-masing Allah bagi cara masing-masing kan, dia amat terharu sampai dia tak boleh kawal. Tapi kita pun cebak juga, tunggu sekejap. Jadi bermacam-macam kisah lah yang kalau yang ini antara yang kita boleh kongsikan lah, banyak pengalaman yang kita temui, alhamdulillah.
1: Saya menyaksikan sendiri Tuan Haji, bila melihat tugas yang dilaksanakan di masjid, dan pada ketika itu saya berada di masjid, saya melihat alhamdulillah mereka memilih untuk memeluk Islam. Betul, saya mengakui apa yang Tuan Haji katakan. Ini sebagai satu kelahiran semula bagi mereka, menyucikan hati, menyucikan jiwa, memeluk Islam. Islam tu nampak begitu syumul, begitu indah bagi mereka. Mungkin ada perkara yang buatkan mereka tertarik dan mereka kongsikan disebabkan inilah mereka memilih memeluk Islam, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang Tuan Haji nak kongsikan?
2: Ya, yeah. Kebanyakan mereka memang yang datang ni berbagai-bagai level pendedahan lah kan. Ada yang tak tahu langsung, ada yang tahu sikit, ada yang ada sikit-sikit yang penghalang yang buat dia nak menerima Islam. Jadi various levels of exposure. Tapi kita kena beri penerangan, dan Islam tu mudah. Macam mana siapa tu Allah, pencipta, macam mana nak mengenal pencipta. Lepas tu kenapa pula kita nak kena taat dengan dia? Yang melalui Rasul, tentang wahyu, tentang Quran, tentang alam ghaib, tentang kehidupan selepas mati. Jadi benda-benda ni kita akan terangkan dia pada mereka secara yang benda tu memang masuk akal, bukan benda tak logik, bukan benda tak logik. Jadi berpandukan dengan Quran, tapi kita gunakan dengan cara yang mudah, cara yang lebih analogi sebagai kiasan, supaya mereka faham dan boleh terima. Jadi apabila benda tu menasabah bagi dia, dia faham, dia tahu, dapat maklumat, benda tu dia faham dan dia yakin. Apabila dia yakin, akan percaya.
1: Contohnya Tuan Haji, contoh yang perkataan yang dilakukan.
2: Dia ni kadang-kadang dia maklumat tentang Islam ni banyak kan. Jadi kita kadang-kadang banyak orang kita sampaikan maklumat-maklumat yang lain-lain, dia pun tanya banyak juga maklumat. Tapi maklumat kebanyakannya tu dia ketika ini, ketika itu, pada mereka tu tak bukan yang penting. Tapi kita akan layan juga, tapi tak perlu berpanjangan tentang benda-benda yang pada ketika itu tak penting bagi dia. Sebab yang penting bagi dia adalah sebenarnya tauhid. Sebab kalau kita terangkan dia segala-gala apanya, macam mana nak wuduk ke, macam mana nak solat, kenapa perempuan tutup kepala ke, kenapa lelaki berkahwin empat, kita nak terangkan dia dengan mendalam. Jadi bila kita tanya dia, percaya pada Tuhan Allah yang satu, Tuhan yang satu, dia kata tak. Jadi itu bukan matlamat kita lah. Untuk utama dulu, maknanya tauhid dulu, mengenali Allah dulu. Jadi kita kena bawa balik kepada tauhid. Jadi kita akan kena teranganlah siapa itu Allah. Jadi untuk menerangkan sebenarnya dia datang ke masjid itu mudah, sebab dia datang ke tempat kita beribadah. Jadi kita yang beri penerangan, kita beri penerangan siapa kita sembah, siapa yang kita sembah, Tuhan yang satu, siapa tu Tuhan, macam mana nak kenal Tuhan. Kita boleh terang dalam masjid ni tak ada berhala, tak ada wajah apa-apa. Jadi macam mana kita nak kenal Tuhan? Jadi kita terangkan macam mana nak kenal Tuhan melalui zat dan sifat tadi kita. Lepas tu siapa Tuhan ni, pencipta, creator of the of everything, creator of this universe, Allah pencipta heaven and earth and all that lies in between kan. Maknanya this universe, galaxy, solar system, the sun, the moon, the stars, planet, cuma sekali kita, jadi dia tahu pencipta. Lepas tu kita kenalkan siapa ni pencipta, dan pencipta tu tak sama dengan ciptaan dia, makhluk dia. Tapi all this in English lah katanya. Jadi kita kena terangkan dia. Jadi maka kita tidak ada wajah, tidak ada berhala dekat masjid kita. Sebab dia tak sama dengan pencipta dia, dengan ciptaan dia, makhluk dia lah kan. Kita basic, tapi benda-benda ni kita kena terangkan dia. Siapa tu Allah, pencipta. Kalau dia kata dia percaya pencipta, dia orang ni kadang-kadang percaya pada Tuhan. Tuhan tu banyak ke satu? Basic question kita akan tanya. Jadi supaya dia, kalau dia tak betul, kita kena betulkan, berikan dengan logik kan. Kadang jadi bila dia dah faham tu, dah faham, dan kita akan macam mana nak kenal Allah melalui Rasul, Messenger of God, Prophet and Messenger of God, malaikat dan benda Rasul, wahyu, Quran. Jadi benda-benda ni tetap kena terang, tapi bagi dia faham dan macam mana Quran tu terpelihara. Bandingkan buku-buku yang lain kan, buku ni bukan Allah, Quran ni Allah, kalam Allah, kata-kata Allah sampaikan, bukannya tulisan manusia, bukannya tulisan Nabi Muhammad SAW. Allah, kata-kata Allah. Jadi dan sehingga macam mana Quran ini dipelihara, dan kita dan kenapa pula tak boleh diubah, agama itu tak boleh diubah, bahkan agama semua, kalau kita akan tunjuk, kita ada poster One God, One Humanity, One Religion, Many Prophets. Jadi kita kan juga terangkan gitu lah. Jadi
1: betul, saya lihat itu satu pekerjaan yang

0: biasa pergi lihat. Kalau kita ni sebagai seorang Islam, kita melihat di masjid bila ada mereka ni datang sebab mereka tidak menutup aurat, mereka tidak tahu apa itu aurat dan sebagainya. Mereka momen ataupun keadaan masa mereka memilih ataupun memakai jubah-jubah yang disediakan di masjid untuk menutup aurat. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga apa perasaan mereka apabila dah merasa memakai pakaian yang menutup aurat?
1: Masya-Allah. Jadi ini pun macam-macam juga apa ni reaction dia orang kan. Jadi kebanyakan yang datang tu mereka tahu dah. Mereka tahu. Alhamdulillah mungkin dengan ITC kan dari Islamic Tourism Center ni jadi dia orang dah tahu maklumat-maklumat tentang Islam, ada adab nak masuk dalam masjid, kena tutup aurat bagi perempuan. Jadi mudah je, hampir semuanya akan turutlah. Kalau mereka tak pakai aurat, dia akan pakai jubah tu ataupun tudung ke. Dan ada memang suka pakai tu. Kalau dia tutup aurat pun dia nak juga pakai, nak ke jubah, dia nak ambil gambar dengan jubah tu. Jadi kadang-kadang lelaki pun nak ke jubah tu kadang-kadang. Jadi dia satu benda yang menarik, satu benda yang ini tentu peristiwa dia untuk bergambar dengan jubah tu, mereka suka. Jadi alhamdulillah itu tak ada masalah.
0: Okey, Tuan Haji, kita sebelum kita berehat sedikitlah, ini yang antara kita lihat hari ini situasi dunia khususnya. Masyarakat di luar khususnya di barat, mereka sangat terdedah dan terkesan dengan perkataan Islamofobia dan di mana mereka pendedahan tentang agama dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan kesedaran, saya rasa semua mendapatkan informasi melalui media sosial, khususnya bila berkaitan dengan isu Palestin, di mana mereka tentang faham Palestin ini bukan tentang agama semata tapi isu tentang kemanusiaan. Adakah dengan serba sedikit pendedahan tentang isu Palestin membuatkan mereka juga memberi reaksi tentang perkara berkenaan, sehingga apabila datang ke masjid, ada tak mereka ceritakan juga tentang situasi bila dekat negara luar, dekat negara diorang, mungkin dia rasa macam ini tak macam ni. Bila sampai ke masjid, Malaysia ni Islam ni indah, Islam ni syumur dan sebagainya. Mungkin ada diorang kongsikan juga.
1: Ya, tu pasti ada. Kebanyakan yang datang tu memang itu dia nak tengok kebenaran Islam di negara yang praktis Islam. Sebab mereka kalau di barat tu mereka dapatkan maklumat-maklumat melalui mainstream media dia yang banyak memburuk-burukkan Islam, menakut-nakutkan rakyat dia tentang Islam. Dan mereka alhamdulillah sekarang ni memang kebanyakan mereka dah tak percaya lagi dengan mainstream media dia orang lah. Jadi kebanyakan datang nak tahu tentang Islam datang ke alhamdulillah di Malaysia, antaranya Malaysia, Indonesia. Sebab dia tengok sini dengan keadaan kita yang harmoni, walaupun bilang bangsa, bilang agama, bilang budaya, tapi kita boleh hidup dengan harmoni, toleransinya tinggi. Jadi dia kagum yang datang, dan kita alhamdulillah dapat menerangkan. Dan situasi di Gaza umpamanya itu semuanya memang banyak mencetuskan mereka untuk berfikir, dan mereka kagum tentang Islam, tentang kesabaran orang Palestin kat sana yang menerima ujian yang begitu berat tapi tak dengan sabar. Mereka kagum dan mereka mula mencari Islam dan belajar mengkaji Islam, baca banyak yang baca Quran walaupun di barat, di sana bahkan kan kita ada banyak juga, kita tahu yang ada jurnalis yang ditugaskan untuk ke Gaza buat liputan, tapi apabila balik dengan keadaan yang kat sana, dia melihat dengan mata kepala mereka sendiri macam mana kesabaran orang yang ditindas tu, mereka kagum. Mereka memeluk Islam. Ada satu yang famous tu ni kan, Piers Morgan tu. Dia memang ditugaskan untuk ni, padahal dulu dia macam ni jugalah kan. Tapi walaupun macam mana, dia pun saya tengok walaupun dalam dia punya dia macam neutral juga, tapi dia more banyak juga orang barat. Tapi bila pergi ke Palestin, tugasan untuk buat liputan Palestin, balik dengan Islam, masya-Allah. Dan dia sekarang banyak pula menyampaikan, buat penyampaian. Makan saya tengok terus, kadang-kadang yang menganut ni dia lagi dia dapat apabila sebab dia menganut dengan kajian, dapat dengan mengkaji dan memahami dengan teliti, dan dia pula menyebarkan, dia faham kepentingan untuk menyebarkan, kongsikan kebenaran ni, dan mereka menjadi da'i yang baik, insyaAllah.
0: Tuan Haji, saya agak sebab dengan penjelasan Tuan Haji, sebab saya melihat tidaklah sesuatu perkara itu terjadi melainkan Allah tahu.

hikmah di sebalik sesuatu. Dan hikmah yang kita lihat hari ini, di mana masyarakat dunia khususnya mula sedar ia bukan tentang misi kemanusiaan ataupun agama sebagainya, tapi hikmah dia apabila kita melihat bahawa Islam itu mengajar kita tentang pelbagai perkara. Banyak lagi kita nak kongsikan. Kejap saja lagi kita akan kembali seketika nanti bersama-sama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Okay, kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan punya kisah dan bergantung ke bagaimana kita mengambil kisah itu menjadi inspirasi dalam hidup kita hari ini. Masih lagi bertemankan Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, panjang lebar kita dah dengar penjelasan Tuan Haji, macam-macam cerita, macam-macam kisah yang Tuan Haji kongsikan bersama dengan saudara pendengar. Mungkin juga ramai yang tak tahu, Masjid Tuan Kumizan ni sendiri setiap hari didatangi oleh boleh kira ratusan ataupun puluhan pelancong yang hadir. Dan kalau sehari tu mungkin Tuan Haji boleh kongsikan berapa ramai Tuan Haji santuni mereka. Mungkin ada sikit jumlah secara harian ataupun mingguan ataupun bulanan.
3: Kedatangan mereka tak menentu lah kan. Ada hari yang banyak, ada hari kurang. Tapi on the average kita dapat dalam boleh dapat 200-300 pelancong asing yang datang ke masjid kita lah. Dalam satu hari lah. We can get about 6,000-8,000 visitors lah dalam satu bulan. Jadi yang datang-datang tu, yang mana kita ada team. Jadi satu hari ada 5 sukarelawan yang bertugas. Jadi kita akan bagi-bagi mana yang datang. Kita akan tentu ni grup-grup yang mana, sama ada sendirian yang datang. Kadang ada persendirian seorangan, ada yang datang berdua, bertiga, berempat. Ada yang datang satu grup ramai, 7-8 orang family. Jadi kita akan agih-agih kan kita punya volunteers untuk menyantuni mereka. Dan alhamdulillah setakat ni memang kita dapat menyampaikan lah mereka yang melawat masjid Tuan Kumizan. Dan yang datang ni pun daripada berbagai-bagai negara, sebenarnya seluruh dunia lah. Kalau kat masjid Mizan ni, dan kalau lebih daripada hampir 200 negara datang.
2: Wow.
3: Kalau ikutkan tahun lepas kan, all over the world ni. Daripada US, daripada Europe, daripada New Zealand, Australia, Asia ni, Japan, China, Korea, Taiwan. Mereka banyak minat untuk datang. Dan memang ada kesedaran untuk nak mengambil tahu tentang Islam. Dan tempat yang paling baik untuk mereka mendapatkan maklumat Islam adalah masjid. Betul, banyakkan datang masjid. Dan bila kita tanya dia, dah banyak pergi tempat masjid-masjid di Malaysia? Banyak, dia kata. Mereka dah pergi ke Masjid Putra, dah pergi ke Masjid Negara, Masjid Jamek, Masjid Biru dia panggil kan, Masjid Sultan Saluddin. Jadi dia bukan datang satu masjid dia. Kita pun kadang-kadang kita pun kagum kan. Dia bukan datang ke satu masjid, banyak masjid. Pas satu masjid datang ke satu masjid. Pasti ada sesuatu yang nak mungkin mencari dan mendalami lagi. Alhamdulillah. Jadi kan datang masjid-masjid kita dapat sampaikan dengan dalam. Alhamdulillah. Yang penting lah maksudnya.
2: Okey, sedikit dah nak tanya tentang Tuan Haji sendiri. Persepsi mungkin mereka datang dengan persepsi negatif tentang Islam ataupun masjid khususnya. Adakah mereka selepas datang dah diberikan penjelasan dan sebagainya, daripada hati mereka yang mungkin agak kita katakan agak keras untuk tidak memahami, mereka berubah dan mungkin ada kisah-kisah yang nak dikongsikan?
3: Ya, memang. Tapi alhamdulillah, kita kata yang banyakkan datang masjid ni tak ada yang macam keras yang nak apa, tengok Islam sebagai satu benda yang negatif, yang diwar-warkan barat lah, tidak ada. Alhamdulillah, mereka yang datang tu, kalau mereka memang tidak suka Islam, mereka takkan datang. Tapi yang datang tu alhamdulillah, kita kata yang dah Allah pilihkan mereka untuk datang untuk kita sampaikan sesuatu. Dan memang kebanyakan apabila kita terangkan tentang Islam, dia memang minat nak mengetahui tentang Islam. Dan Islam tu mudah, bukan Islam tu untuk benda susah untuk difahami. Tak perlu satu macam genius baru nak tahu tentang Islam. Every average person yang diberikan akal kan, dan dia sincere nak mencari dengan ikhlas, nak mencari kebenaran, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia untuk memudahkan dia untuk mendapat kebenaran ni. Hanya orang yang arrogant kan, yang sombong, yang takkan mendapat hidayah. So those who are really sincere, wanting to search for the truth, Allah akan bantu. Kan kebanyakan mereka memang kita tengok hati mereka lembut dan tak tahu, dan mudah untuk kita terangkan dan mudah juga untuk mereka menerima. Alhamdulillah. Kebanyakan saya tengok kan macam itulah kan. Tapi yang ada, walaupun dia tak boleh terima ketika itu umpamanya, tugasan kita untuk menyampaikan kebenaran ni. Kadang-kadang ada yang ada juga yang umpamanya yang, kalau ada yang arrogant tak, dia tak nak terima. Tak apa, tapi kadang-kadang ketika itu dia tak nak terima. Tapi kita dah tanamkan kat benak kepala dia untuk dia mula berfikir kan, get out of dia punya comfort zone. Dia ingat dia dah okey apa. Jadi dia akan mula untuk bergerak mencari kebenaran. Dan dari situ mencetuskan untuk mereka cari kebenaran dan insyaAllah dapat kebenaran.
2: Sedikit Tuan Haji, apabila berhadapan dengan golongan sedemikian dan sebagainya, persiapan mesti, ya, semestinya setiap pegawai pemandu pelancong masjid memang dapat persiapan awal dari segi mental dan fizikal, khususnya mendapat soalan yang luar daripada apa yang, so mereka ialah dengan semangat ingin tahu dan sebagainya. Mungkin ada kenangan-kenangan ini yang buatkan menyentuh hati, ataupun kenangan-kenangan ini yang buatkan dia rasa macam satu ujian yang berat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid.
3: Dia insyaAllah banyakkan soalan-soalan tu benda yang kita boleh jawab dengan, walaupun ni boleh jawab dengan logik juga ya? Kalau kita tak boleh jawab dengan tepat. Nah, tapi asalkan tidak menyalahi agama kita lah kan. Kebanyakan memang kena dengan logik dulu. Alhamdulillah sebenarnya dia punya umpamanya kesalahfahaman, kita kena huraikan, kita kena terangkan. Memang kebanyakan mereka ada benda-benda yang menghalang mereka untuk percaya. Jadi kalau soalan ni kalau dia ingin keluarkan dan bertanya, itu satu benda yang baik untuk kita menerangkan. Kalau tak, dia akan tetap pegang pada persepsi yang dia fikir betul. Jadi kita kena buat persiapan lah untuk menerangkan kesalahfahaman mereka. Jadi insyaAllah macam kita kalau dia ada soalan nak ditanya, bagus kita galakkan ditanya. Walaupun dia ketika itu tak boleh terima, tak nak terima, tak apa. Yeah. Tapi dia dah dapat another angle, another view daripada tentang kebenaran ni. Tidak dengan perception dia sendiri. Jadi nanti dia boleh buat comparison. InsyaAllah.
2: Tuan Haji, kalau dikatakan dengan pelbagai selama Tuan Haji berkhidmat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid ni, kisah suka kita dah tahu dah. Mungkin kita nak tahu sikit, ada kisah-kisah yang paling sedih yang begitu menyentuh hati, yang ialah kita sebagai, ialah kita borak-borak, Tuan Haji kata kita dah lahir sebagai Islam, kita dah senang dah, kita dah ni kan. Tapi bagi mereka ni yang baru nak belajar tentang Islam, dan apabila the moment ataupun bila masa mengucap kalimah syahadah tu, jangan katakan dia, kita yang melihat sendiri pun kita rasa sebab. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, ada kisah-kisah yang paling sedih yang Tuan Haji dah lihat.
3: Saya kalau tersentuh tersebab bila ada yang syahadah tu, dia syahadah dengan menitis air mata. Tak banyak yang itulah, tapi bila yang itu kita pun turut tersebab. Kita pun tak boleh nak cakap, kita tunggu dulu sampai reda. Ada yang datang apabila dengar mengaji, dia berlinang air mata. Korang mijit-mijit mengaji kan, kita pun macam ini masing-masing pembahagian, kita pun tak faham. Tapi kita pun ketika tu tak boleh nak cakap juga, kita tunggu sampai dia reda. Jadi semuanya ada keberkatan, ada mukjizat daripada Allah. Dan Allah nak bagi daya ni macam dengan berbagai cara. Tak ada macam satu cara ni yang paling baik untuk kita ni. Masing-masing ada cara-cara yang lain untuk Allah nak memberi hidayah. Nak buat dakwah ni pun tak semestinya di masjid. Kalau kita ada peluang untuk menyampaikan Islam, untuk menerangkan Islam, kita tak perlu nak menghina agama lain ke, nak merendahkan. Kita cakap kita Islam, apa itu Islam, terangkan Islam. Itu dengan cara terlancung kita dah menyampaikan dia. Buat cara terlancung untuk dia berfikir di mana-mana saja kita berada, sambil santai pun dengan kawan-kawan kita kalau ada peluang lah. InsyaAllah kita kena cari juga peluang tu untuk sampaikan. Sebab kalau kita sayangkan kawan-kawan kita, kita perlu sampaikan kebenaran. Sebab benda tu penting kan. Dan itu adalah benda yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi kita, tugasan kita juga untuk menyampaikan Islam. Jadi tugasan cuma mukmin, mukmin, kan, eh? untuk kita berkongsikan apa yang kita tahu kebenaran. Jangan kita simpan untuk diri kita saja. Dan tugasan kita apabila tanya, kita tak boleh sorok tentang kebenaran ni. Dan kita betul dan menggalakkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaAllah.
2: Tuan Haji, panjang lebar kita borak, saya kira kita dah pun berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Sedikit mesej ataupun satu kata-kata sebagai sandaran dan juga paduan untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, yang mungkin kata-kata nasihat yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan.
3: Ya, alhamdulillah. Kita alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang Islam. Namun walaupun kita dilahirkan Islam, bukan iman itu diwarisi. Islam tu perlu dengan ilmu. Yang dimasukkan ilmu tu adalah ilmu agama. Jadi tugasan kita semua orang untuk berilmu, dengan beramal dengan berilmu. Jadi ilmu tu penting, dan apabila kita ada ilmu, ilmu itu juga kita sampaikan. Jangan kita simpan untuk diri kita juga. Kebanyakan orang, alhamdulillah, kita dah lahirkan Islam. Tapi sebab ada juga kisah satu daripada Itali datang masih melancong kan, datang jumpa. Dia tanya, dia kata, kalau saya ni dilahirkan di Itali, saya ni Kristian hari ni. Dia kata gitulah kan. Jadi saya cakap dengan dia, sebenarnya dia doesn't matter kita ni dilahirkan daripada siapa. Tapi tugasan setiap insan sebenarnya mencari kebenaran. Terutama kebenaran yang gaib lah. This is the duty of every person to search for this truth. Dan kalau walaupun orang tu dilahirkan Islam, tapi dia tidak mencari kebenaran dengan ilmu, takut-takut dia tidak berakhir dengan Islam. Tapi orang yang dilahirkan bukan Islam, tapi mencari kebenaran dengan ilmu, dia boleh berakhir dengan Islam. Dia akan dapat Islam dan berakhirkan Islam. Jadi tugasan semua orang kena cari kebenaran ni. Dia tidak ada ikut-ikutan. Kena faham agama kita dan hanya dengan ilmu, dan beramal dengan ilmu itu, insyaAllah.
2: Alhamdulillah, panjang lebar kita dah bersama dengan Tuan Haji Kamarul Zaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuan Kebisa Zainal Abidin. Sama-sama kita dalam rancangan Al-Kisah, yang pastinya kisah ini saya harapkan memberikan inspirasi bukan sahaja buat kita sebagai seorang Islam, bahkan mereka yang mungkin ada non-Muslim yang menonton, ataupun ia boleh juga disaksikan di YouTube ataupun melalui siaran Salam FM ini seluruh dunia. Dan diharapkan ini memberikan inspirasi dan impak agar kita menjadi insan yang lebih sempurna, insan yang lebih berguna untuk pada masa akan datang. Tuan Haji, terima kasih atas kesudian bersama kami di Salam FM. Harapnya ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita akan, mungkin kalau ada kekelapangan nanti, kita akan berjumpa lagi. Jadi pendengar setia Salam FM, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali untuk minggu-minggu yang akan datang dengan pelbagai kisah-kisah yang memberikan inspirasi. Pastinya menerusi rancangan Al-Kisah, setiap insan mempunyai inspirasi, setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
2: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah. Masih lagi kita bersama dalam Salam FM untuk slot pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Okey, baik, alhamdulillah. Di kita dah sampai di waktu yang kedua tugasan diri hari ini sebenarnya, Syafiq.
0: Yeah.
1: Hari kita bersama dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijri, hari Selasa juga. InsyaAllah kita doakan moga hari yang dah bangun waktu ni sekarang ni 5.10 minit pagi. InsyaAllah lah, mungkin ada yang ini adalah waktu-waktu yang rutin harian, 5.10 minit, pukul 5 pagi contohnya dah terbangun dan juga sebagainya kan.
0: Boleh, mungkin kita boleh ambil kesempatan ni untuk bangun untuk solat dua rakaat ke apa kan.
1: Betul, itu tepat sekali insyaAllah ya. Dan pada lima sebentar lagi insyaAllah kita akan dengarkan Tamadun Islam ya.
0: Ya, betul.
1: Okey, dan kita mohon jugalah untuk tuan-tuan puan-puan sentiasa terus dengarkan kami Salam FM.
0: Salam untuk semua. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu Kalbun Salim.
1: Iya. Silakan.
2: Batasan dalam bergurau senda. Sebenarnya gurau ni sebenarnya asam garam kehidupan. Kita ni kadang-kadang bergurau. Ada orang ni pandai bergurau tapi dia tak boleh menerima gurauan. Dia boleh, kadang dia gurau cara mengutuk. Bila dia gurau mengutuk, orang pun ketawa. Tapi bila gurauan itu jatuh kepada dirinya, itu masam muka. Kalau bergurau pun kena berpatut-patut. Dan jangan kita bergurau melampaui batas. Bergurau itu memang ada kebaikannya. Membawa kesihatan fizikal, mental, psychological. Tapi ada batas-batasnya. Selagi kita ikut batas syarak, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat.
3: Salam FM.
4: #penyiaranjakim.

Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 65 hingga 67.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Lamba. Mereka kemudiannya menyembelih unta itu. Lalu berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama 3 hari. Tempoh yang demikian itu ialah suatu janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka tatkala datang azab kami, kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Kuasa.
1: Wa

0: Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggemparkan bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk kehebatan orang yang alim. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun asyaddu 'ala asyaitani min alfi 'abid. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim lebih kuat pengaruhnya atau lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 abid, yakni orang yang tidak alim dan juga merupakan ahlul ibadah. Pengajaran hadis yang dapat kita ambil, Imam Mubarak Furi, dia menjelaskan mengapa seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan. Yang pertama, kerana orang yang alim itu, dia dapat membongkar tipu daya syaitan. Ahli ibadah mungkin tertipu dengan bisikan syaitan yang menyamar untuk memberikan ilham. Tetapi ahli ilmu dapat mengenal pasti tipu daya tersebut melalui neraca syariat. Yang kedua, menjaga ummah. Ahli ibadah, dia hanya menyelamatkan dirinya sahaja dengan ibadah yang ada pada dirinya. Manakala ahli ilmu menyelamatkan orang lain daripada kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Yang ketiga, kualiti ibadah. Syaitan lebih mudah merosakkan salat ataupun niat ahli ibadah yang jahil, yang tidak alim, berbanding dengan ahli ilmu yang mengetahui ibadah itu daripada segi rukunnya, syaratnya serta pembatal kepada amalan ibadah itu. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk berubah dan kuatkan langkah kita untuk istiqamah. Moga setiap ilmu yang didengar pada hari ini menjadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
4: Cameron Highland 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: Johor 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam untuk semua.
13: Salam FM, salam untuk semua. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih lagi setia bersama Salam FM. Alhamdulillah. Di sini ingin saya kongsikan waktu solat untuk waktu subuh untuk hari ini, 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Akhir 1448 Hijrah, adalah untuk kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pukul 5.51 pagi. Bolehlah kita bersiap sedia untuk solat. Dan kita akan teruskan dengan lagu Subhanallah daripada Hadi El-Farhadi dan Salman El-Khairi. Dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Doa teguh pendirian dalam Islam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Alhamdulillah, selamat pagi, salam ceria, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita kembali bersama alhamdulillah di hari Selasa Hari ini tanggal 2 Jamadil Awal 1448 Hijri bersama 13 Oktober 2026 Masihi dan pagi ini Syafiq kita doakan moga pendengar-pendengar kita menikmatilah satu lagi hari yang baru, pagi yang indah, lagi tenang insya-Allah hari ini.
1: Insya-Allah betul.
2: Dan terima kasih juga kerana memilih kami untuk kamu untuk sama-sama dengarkan Salam FM. Alhamdulillah, saya dan juga Syafiq akan menemani di waktu yang kedua di bagian Salam 4 hingga 8 pagi. Dan kita nak ajak jugalah untuk semua pendengar-pendengar pagi ini nak mulakan hari ini dengan senyuman, Syafiq.
1: Ya, betul. Yeah. Kita kena ceria-ceria pagi ini. Jangan muram-muram. Mm-mm. Pastikan kita bertenaga dan mulakan pagi kita dengan bismillah lah, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Walaupun pun cabaran yang menanti hari ini kan, kita hadapi dengan tenang. Selepas ni insyaAllah kita akan rasa tenang je untuk sentiasa melangkah ke hadapan redha dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih kerana terus dengarkan kami juga pada pagi ini. Dan kita nak terus berhibur pagi ini, Syafiq, ya.
1: Ya, betul. Dengan lagu Manusia Tiada Beza, ya, daripada Atib Bin.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Peperangan yang berlaku di Palestin sekarang ini adalah satu perkara yang sangat-sangat mendukacitakanlah, di mana kita dapat lihat umat Islam, khususnya rakyat-rakyat Palestin di Gaza yang dianiaya, dizalimi, dibunuh. Jadi kita sepatutnya, saudara seagama kita patut mesti ada merasa sedihlah tentang apa yang berlaku, dan teruslah kita berdoa pada Allah semoga saudara kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ketabahan dan juga diselamatkan, dipelihara daripada sebarang kezaliman yang sedang berlaku ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyaranjakim

0: Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Salam FM. Salam untuk semua untuk pagi ini.
1: Ya, Alhamdulillah. Sekarang ini 6.22 minit pagi. Kita nak kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama, Syafiq.
0: Ya, betul. Dan
1: kita bawakan pada pagi ini. Yang pertama, Belanjawan 2027 perkukuh reformasi ekonomi pastikan rakyat tidak tercicir. Ini kongsi Menteri Kewangan kedua.
0: Samping itu ada sijil kelahiran lama masih sah, tidak perlu ditukar. Ini daripada KPJPN lah.
1: Ya, betul. Saya pun rasanya lama tak boleh tukar.
0: Dah berapa tahun dah tu.
1: Dan seterusnya juga, Malaysia akan bawa isu mekanisme tangani jerebu ke peringkat menteri luar ASEAN. Dan sekarang ni kita dapat lihat juga di mana kenyataan daripada Indonesia, di mana jerebu ataupun kebakaran hutan tersebut bukan bencana nasional. Jadi sebenarnya di negara kita, sebenarnya bukan saja negara kita, malahan di Singapura dan juga sebagainya kan, kita dilanda jerebu. Dan ada juga di Johor baru-baru ni yang hingga melibatkan
0: kematian
1: kerana tak nampak kawasan untuk yang tiga beradik pergi ke sekolah tu. Kita doakan yang baik-baiklah, insyaAllah.
0: Semoga kita semua selamat lah.
1: Dan kita doakan yang baik-baik. Dan moga ada penyelesaian diplomatik jugalah antara Indonesia dan kita semualah, negara serantau ni.
0: Betul. Di samping ada satu lagi berita, pelajar maut rakan parah apa ni, rempuh lori. Maksudnya rempuh lori.
1: Oh, okey.
0: Kejadian ini berlaku di Sik,
1: Kedah,
0: betul.
1: Ya. Yeah.
0: Ketua Polis Sik berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kemalangan membabitkan kedua-dua kenderaan itu pada pukul 2.50 petang. Menurutnya, siasatan awal mendapati lori berkenaan dalam perjalanan dari Jenyang menghala ke Kampung Kerawai, manakala motosikal dinaiki kedua-dua pelajar bergerak dari arah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Enggang menuju ke Kampung Bandar Hilir.
1: Okey, baik, insyaAllah. Dan seterusnya juga, JPN hadapi cabaran kenal pasti individu tanpa dokumen pengenalan diri. Jadi jika ada yang sebenarnya yang contohnya tiada pengenalan diri, contohnya masyarakat orang asli dan juga sebagainya kan, kita mohon jugalah untuk berhubung dengan Jabatan Pendaftaran Negara.
0: Ya, untuk memudahkan semua urusan lah.
1: Ya. Dan yang terakhir, kita nak kongsikan juga perluasan ekosistem industri kreatif cipta nilai ekonomi. Alhamdulillah, itu yang kita bawakan di Salam FM melalui portal berita RTM. Untuk dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh dari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Dan selepas ini kita akan bawakan 6.30 minit pagi. Syafiq, kita nak dengarkan
0: Nidaul Islam.
1: InsyaAllah, terus dengarkan bersama kami. Salam FM,
0: salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Nidaul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Birabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, Alhamdulillah kita kembali lagi di pagi asrama 4 hingga 8 pagi dan ini waktu yang ke ketiga sebenarnya. Ketiga tugasan kami di siang hari ini. Dan yang paling penting setiap hari Isnin hingga Jumaat lah, kita akan bawakan untuk pendengar-pendengar dengarkan untuk kita kongsikan juga topik pagi. Syafiq, seperti biasalah. Apa topik kita pada pagi ini?
4: Topik kita untuk pagi ini adalah makan sebab lapar atau sebab dah masuk waktu.
3: Okey. Jadi kita nak tanya pendengar-pendengar kita ni, pernah tak baru pukul 10 pagi kita rasa macam dah tercari-cari makanan ya. Sedangkan kita dah sarapan pagi.
4: Pukul 8 baru sarapan.
3: Pukul 8 dah sarapan. Jadi pukul 10 rasa nak makan lagi ataupun bila tengah hari ni perut belum rasa lapar tapi kita tetap nak cari makanan lah sebab kita rasa macam dah masuk waktu makan tapi sebenarnya kita masih lagi bekerja pukul 12 tengah hari tu.
4: Betul.
3: Jadi sebenarnya setiap orang ni ada tabiat makan yang berbeza lah.
4: Betul.
3: Ada yang memang ikut jadual, ada yang pagi dia mesti sarapan. Kalau tak nanti tak boleh. Dia rasa macam nak marah-marah dan juga sebagainya. Dia juga macam tu eh.
4: Mood swing.
3: Ya, betul. Jadi tengah hari mesti makan nasi dan juga malam pula kena makan malam juga. Jadi macam contohlah kalau ada orang yang nak tambah berat badan, kena kerap-kerap makan lah. Contoh betul. Orang yang nak kurangkan berat badan dia tak apa, rasa macam tapi boleh ke bertahan sebegitu? Contohlah kan. Jadi kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar yang mungkin ada pandangan ataupun ikut cara tersendiri.
4: Candangan atau
3: betul? Mereka-mereka semua makanlah. Boleh kongsikan kepada kami juga pada pagi ni Syafiq ya.
4: Ya betul. Boleh kongsikan kat WhatsApp 011-1317-2911 ataupun call kami di 03-2288-7111.
3: Ya, boleh hubungi kami sebab kita nak ajar Syafiq cara angkat call pagi ni. Okey, baik. Boleh. Terus dengarkan kami. Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Hiburan berterusan Salam FM. Glosari Islam.
1: Modernism. Istilah modernism ialah aliran pemikiran yang menolak tradisi lama dan mengangkat rasionaliti, berpotensi mencabar wahyu sebagai sumber kebenaran.
2: Baik, jangan lupa untuk terus kongsikan kepada kami makan sebab lapar ataupun sebab dah masuk waktu kan. Sekarang ni mungkin dah waktu pagi ni, mungkin ada yang bila kita bicara tentang makan ni, mungkin ada yang sedang mencari-cari ataupun terfikir apakah menu yang sesuai untuk kita dapatkan pada pagi ini untuk mengisi perut kita, insyaAllah. Sebelum memulakan kerja, jangan lupa untuk sama-sama kongsikan 0322887111. WhatsApp kami di talian 0111317 2911. Selepas ini utama 7 pagi akan kita bawakan kepada saudara, dan komen-komen daripada saudara akan kita bacakan selepas 7 pagi nanti. Salam FM, salam untuk semua.

Aksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Salam FM. Itu dia tadi apa ni, berita utama 7 pagi daripada National FM. Terima kasih kepada National FM.
1: Baik, alhamdulillah. Kita pagi ni saya bersama dengan Syafiq sebenarnya ya. Syafiq mengendali konti pada pagi ini untuk sama-sama juga kita bawakan kepada saudara topik pagi juga pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini waktu yang keempat kita bertemu di tanggal hari ini, hari Selasa, hari ini 2 Jamadil Awal 1448 Hijri, dan bersamaan juga hari ini 13 Oktober 2026 Masihi. Cepat sungguh masa berlalu sebenarnya Syafiq eh.
0: Betul.
1: Dan hari ini juga kita doakan semoga semuanya baik-baik saja kan. Semuanya hari ini sihat-sihat selalu. Itu paling penting sebenarnya kan. Ada yang mungkin hari ini mulakan kerja dengan pekerjaan yang baru mungkin. Oh. Doakan semoga dipermudahkan sekali. Yeah,
0: lah. Tahniah.
1: Ya, yeah, mungkin ada pun bagi ini yang dalam perjalanan menuju ke tempat temuduga. Mungkinlah kan.
0: Kurangkan apa tu?
1: Nervous apa?
0: Oh. Kurangkan
1: rasa ni lah.
0: Gementar kita tu lah
1: insyaAllah kan. Kita tanya Syafiq lah. Syafiq biasa interview. Okey, baik. Pagi ini sebenarnya kita akan sama-sama bawakan kepada saudara sebentar lagi untuk sama-sama kita kongsikan di Pagi Ayat Salam. Topik pagi yang kita bawakan pada pagi ini sebenarnya Syafiq. Ya? Mm-hmm. Topiknya adalah tentang makan. Sebenarnya kita nak bawakan pada pagi ini tentang pemakanan kita ataupun hari ini. Adakah kita makan sebab lapar ataupun sebab masuk waktu? Itu yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Jadi sementara masa yang masih ada 7.15 minit pagi, nanti kita akan bawakan kepada saudara untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil. Okay. Sebelum tu kita nak kongsi jugalah, ada yang berkongsi di Instagram kami juga ni. Instagram, di Facebook kami juga ni.
0: Ya.
1: Ada yang kongsi tentang kita nak baca daripada Ukhti Intaliana lah. Oh, panjang pula perkongsian ni. Katanya apa kongsinya Syafiq?
0: Assalamualaikum dan selamat bertugas kepada DJ. Saya hanya makan bila rasa lapar sahaja. Dan tidak akan makan kalau tak rasa lapar.
1: Yeah.
0: Maksimum saya makan 2 kali sehari. Boleh tahan dia punya lapar
1: 2 kali sehari. Satu kali siang bila lapar dan malam bila lapar saja. Bukan diet tapi memang hanya makan ikut keperluan.
0: Okay.
1: Berat badan turun 6 kg, baju dari saiz XL tukar jadi saiz S. Kasut 39 jadi saiz 36. Memang dengan kaki-kaki boleh kecil sendiri. Okey, ini baru itulah kita. Saya pun tak boleh nak bayangkan lah 2 kali sehari apabila perlu kan. Kadang-kadang saya, macam saya tak boleh tahan lah. Kalau betul-betul lapar memang kena makan sebenarnya.
0: Oh, kalau hampir memang sentiasa makan lah.
1: Oh, tak adalah sentiasa. Kalau kita rasa macam lapar, ikut time lah. Macam breakfast dan kemudian lunch, tengah hari. Dan juga malam, itu kenalah.
0: Tiga
1: kalau waktu ada menu petang dan juga sebagainya, itu adalah
0: selingan lah,
1: sampingan kita lah untuk kita makan sebenarnya. Jadi kalau bila saya fikir macam yalah, ini rezeki Allah bagi kan. Kalau ada orang yang mungkin boleh tahan perut dia. Kita ni rasa perut kecil je.
0: Tapi makan 3 kali sehari jugalah kan.
1: Ya, 3 kali sehari lah. Tapi perut kita ni kecil. Kita tak boleh nak menampung terlalu banyak makanan untuk kita masukkan sekaligus. Tapi dalam masa sama insyaAllah bolehlah kita makan dengan tak adalah kerap sangat. Tapi bila rasa nak makan, kita boleh makan. Bagi kita ada pemanggil juga pada pagi ini Syafiq.
0: Ya. Okey.
1: Dan kita nak dengarkan apa panggil kita. Assalamualaikum. Okey, tak apa. Nanti sebentar lagi kita akan kongsikan lagi bersama pemanggil kita insya-Allah. Kita dengarkan keluarga Ustaz Akil dulu.
0: Okey. Salam FM, salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Okay, kembali lagi dalam Salam FM, salam untuk semua.
1: Kita sebenarnya nak dengarkan keluarga Ustaz Akhil terlebih dahulu, insyaAllah. Dan selepas ini kita akan dengarkan bersama pemanggil kita jugalah pada pagi ini, Syafiq.
0: Nampaknya kita ada pemanggil kan?
1: Kita dengarkan terlebih dahulu sketsa keluarga Ustaz Akhil.
3: Okay. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akhil.
7: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah. Bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
8: Ya Allah, waalaikumsalam abang. Aduh, pintu tak kunci tu. Ha, kenapa ya Allah abang ni? Baru setengah jam keluar.
7: Memang dah balik dah. Tapi aku sampai sana dah tak ada orang dah. Tunggu aku punya tunggu. Semua dah balik, Cah.
8: Abang ni lah selalu lambat ni, kenapa?
7: Bukan lama sangat pun. 3 jam je.
9: Eh, apa kau bising-bising ni?
7: Ustaz.
9: Ha, adik-beradik janganlah gaduh. Apa cerita ni? Apa cerita?
7: Bukan apa Ustaz ni, lambat buka pintu ni. Saya letih jalan jauh dari ni.
8: Astaghfirullahaladzim. Bukan abang, dia ni kan tadi dah keluar tau. Lepas tu tak sampai setengah jam dah datang balik. Tapi saya pelik tu, kenapa?
9: Itulah Murad, tadi aku lalu depan rumah tadi nampak kau. Tapi macam main telefon je. Asyik tengok media sosial. Ha. Kau mandi pun belum kan?
7: Tak sampai situ tengok perhati. Alah, bukan lama pun tengok sekejap-kejap. Kita ni kena tengok perkembangan semasa, Ustaz. Tapi saya dah bagi tahu dia. Saya datang je.
9: Mana boleh macam tu, Murad. Kau ni yang berurusan dengan mereka. Kau patut sampai awal. Ni terbalik, majikan kau dah lama tunggu dengan pelabur tu.
7: Alah, sekejap pun tak boleh tunggu. Biasa saya tunggu dia orang tu, okey je.
8: Eh, 3 jam abang kata tak lambat. Kalau pelabur tu tak marah ni, saya pula dah marah dengan abang tau. Ini abang ni tak tepati masa.
7: Yalah, aku tahulah tu. Dahlah, sekali ni je pun. Tapi lah, aku ngakulah salah je lah.
9: Macam ni, kita ni dah dewasa. Kau nak aku tazkiran kau ke ni? Ha? Kita ni dah bekerja. Masa tu emas. Ingat pepatah tu, masa nilainya macam emas.
7: Okeylah. Tak payahlah nak bising-bising lagi ni. Aku salah yang senang daripada duk bising macam ni. Aku salah lah. Salah saya lah tu.
8: Tahu pun.
9: Kita sebagai orang Islam kan, Rad. Aku bukanlah ustaz. Baru nak start lah lebih kurang kan. Tapi Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, kita kena pentingkan masa. Wal asri. Kena jaga masa. Dan kau nak dengar tazkirah lagi tak?
7: Alah, dah ada kat sini, bagi je lah.
9: Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba pada hari kiamat selagi mana dia tak jawab 4 soalan. Antara 4 soalan itu adalah, di manakah kita belanjakan usia kita? So kalau kita asyik membazir masa, kita belanja usia kita ni tak tentu hala, itu kan akan ditanya di akhirat.
7: Ha Ustaz, kita ni sembang-sembang juga. Lepas tadi dari saya jalan jauh, dah haus. Ustaz sebut pasal belanja-belanja. Apa kata Ustaz belanja saya minum sah?
8: Amboi abang. Dia dah lambat, lepas tu dia nak pusing, nak suruh belanja orang makan pula.
7: Waktu pun jangan sembang banyak, kau pergi buat air. Ini sembang orang lelaki.
8: Baiklah abang.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Itu tadi keluarga Ustaz Akil menceritakan pasal makan apa. Makan juga tadi kan, belanja makan juga.
2: Kenapa bagi ni komen ataupun tajuk pasal makan juga tapi saya rasa memang kebetulan lah.
1: Kebetulan je tu.
2: Kebetulan untuk pagi-pagi ni untuk sama-sama kita dengarkan. Okey. Jadi pada pagi ni sebenarnya kita nak sambung untuk sama-sama kongsikan 7.20 minit pagi. Sebelum kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Luar Tu Salam 7.25 minit pagi. Kita nak kongsi juga. Tadi ada Intan Liana kongsi makan dua kali sehari. Tapi ikut keperluan. Kalau rasa lapar baru makan. Macam itulah. Itu dah macam kategori diet pula ni. Kan? Ada yang share juga. Ni ni kawan saya ni Johan ni, dia kata saya memang ikut waktu. Pagi sarapan, tengah hari makan nasi, malam pun makan. Tak berapa lapar tetap makan, takut nanti bini marah.
1: Macam tu pun ada juga ya.
2: Sebab isteri ni adalah suri rumah. Dia kerja masak saja.
1: Dia menghargai isteri dia lah kot.
2: Ya betul. Jadi kita ada pemanggil juga sekarang ni.
1: Okay.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, siapa di sana? Okey, tak apa. Okay. Kita akan sambung selepas ini insya-Allah dan terus bersama kami untuk sama-sama dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle français. Lughatus salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar? Comment ça va? Apa khabar dalam bahasa Perancis? Comment ça va? Kalau dah cakap bahasa Perancis, anda semua tahu kita nak belajar bahasa Perancis hari ini dengan Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Okey, so apa yang Dr. T tak ajar lagi sebelum ni? Kalau rasanya lah Dr. T dah ajar banyak juga. Cuma kali ni Dr. T rasa ada satu patah perkataan yang penting kita kena belajar dan sentiasa kena ucap kepada orang lain. Seperti mana sabda baginda SAW, barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. So perkataan yang kita nak belajar pada hari ini adalah terima kasih. Macam mana nak sebut terima kasih dalam bahasa Perancis? So kita sebut lepas orang tu dah tolong kita kan, kita pandang dia, kita senyum, kita sebut merci beaucoup. Merci buku. Macam buku, buku yang kita baca kat perpustakaan tu, sebut buku. Cuma mulut tu bulat sikit. Merci buku. Betul, hidung tu kena sengau. Merci buku. Merci buku. Alright. So kalau ada orang nak tolong kita, orang tolong tunjuk jalan kat kita kat Perancis atau kat mana-mana yang ada orang faham bahasa Perancis, pandang dia, senyum, sebut merci buku. Merci buku. Nanti dia tanya balik, buku apa dek? Sentuh tanda-tanda melawak. Okay, so itu cara kita sebut terima kasih dalam bahasa Perancis. Merci buku. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Alhamdulillah, kita nak bawakan sebenarnya untuk sama-sama kita dengarkan daripada pemanggil kita. Okey, tak apa. Kita masih lagi menantikan. Okey, sebenarnya kita nak sambung lagi untuk sama-sama kita bawakan pada pagi ini tentang makan juga ni. Bila waktu sesuai untuk sama-sama kita dapatkan makanan ataupun sama ada kita nak nantikan waktu kita lapar ataupun sebab masuk waktu. Okey, baik. Kita ada pemanggil juga sekarang ni. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi di Jamri.
2: Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat bersua. Mendengar suara.
4: Bersua telinga.
2: Apa khabar Rustam?
4: Alhamdulillah, macam inilah, sihat seadanya.
2: Baik. Jadi pagi ni dah makan ke belum?
4: Belum lagi.
2: Okey, belum lagi Okey, baik. Kita nak tanya jugalah Rustam pagi ni. Makan sebab lapar ke ataupun sebab masuk waktu ni?
4: Okey, saya lalui dua situasi.
2: Okey.
4: Waktu zaman muda dulu makan sebab masuk waktu.
2: Dah macam tua sangat pula sekarang ni.
4: Memang dah tua dah pun.
2: Okey, janganlah macam tu.
4: Waktu tu, waktu muda dulu makan sebab masuk waktu. Bila kita rasa nak makan, belasah je.
2: Ya. Yeah.
4: Ha, bila sekarang ni kan, bila dah meningkat usia ni, dah tak boleh dah macam tu. Kita kena hanya boleh makan sewaktu lapar. Jadi kita boleh cuba sesuaikan diri. Macam ibarat kita duduk di kandang lembu mengembu, kandang kambing mengembik. Jadi
2: faham?
4: Bila kita duduk kat tempat orang, orang makan waktu bila tu, kita kena ikut keadaan di situ. Kalau kita sendiri di tempat kita, kita urus dengan cara kita lah. Macam ada pendengar tadi, dia kata makan sehari dua kali.
2: Ya, betul. Sampai kaki-kaki kecil sekali.
4: Macam saya tak adalah sampai kecil kaki kan. Cuma macam itulah, kita dah bila dah meningkat usia ni, dah tak boleh nak makan macam sebelum-sebelum ni dah.
2: Faham.
4: Lebih kurang gitulah di Jambi dan di Syafi.
2: Kena jugalah exercise-exercise sikit kan.
4: Kan, lebih kurang macam itulah.
2: Baik. Jadi terima kasih Rustam perkongsiannya. Pagi ni menu apa? Nak tanya, nak tahu juga orang Penang lah.
4: Hari ni saya makan
2: transferut.
4: Saya simple je. Saya makan hari ni roti gardenia tu, pecah dengan letak dengan kaya, macam tu je.
1: Sedap juga tu.
2: Betul.
4: Betul, alhamdulillah. Sekejap lagi baru ada kita makan sikit lah, kuih-kuih ke kat luar nanti kan.
2: Gitu. Sambil-sambil pergi kerja tu, saya singgah lah beli karipap, kerja sebagainya.
4: Ya, betul.
2: Wah, macam tahu je ni.
4: Wah, di Jambri kan sentiasa ikuti rutin saya.
2: Okey, baik. Terima kasih, Rustam.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kita dengarkan daripada pemanggil kita tadi. Okey, dari 7.26 bila pagi, insyaAllah. Kalau ada yang nak kongsi kepada kami lagi, untuk kita bacakan komen-komen pendengar jugalah. Ada yang share ni, ada yang kata dirinya pelik sikit. Kalau tak nampak makanan tu, tak adalah rasa lapar sangat. Tapi bila nampak orang makan tu, rasa nak makan juga. Lagi-lagi kalau dengar apa ni, bau-bau ayam goreng kan, memang sedap. Tak boleh tahan. Ada orang rasa macam tu juga.
1: Ya, betul.
2: Bila tengok orang makan, dia rasa tiba-tiba automatik nak makan.
1: Jadi lapar.
2: Okay, kita nak teruskan hiburan Bidik Jiwa pada pagi ni. Syafiq, lagu apa kita nak sama-sama dengarkan?
1: Kita akan dengarkan lagu Seganding Seiringan daripada Hijaz.
2: Terus bersama kami di Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
2: Baik, alhamdulillah kembali bersama Amri dan juga
3: Syafiq.
2: Ya, kita bersama di pagi Salam 4 hingga 8 pagi untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini juga. 7 hingga 8 pagi ini seperti biasa topik-topik daripada peringkat-peringkat kita lah untuk kita bawakan pada pagi ini. Okay, insyaAllah. Dan kita kongsikan juga di topik pagi, makan sebab lapar atau sebab
3: masa
2: waktu lah, ataupun waktu lunch ke, ataupun memang waktu breakfast kena juga sebagainya. Kita ada juga ada yang hantar di Facebook juga tu, Syafiq.
3: Ya, yeah. Apa ni antaranya? Serapan waktu pagi, makan tengah hari, makan malam pada jam 7.50 minit sebegitu, macam tu.
2: Wah.
3: Makan malam, makan awal lah akhirnya kan.
2: Ya, sebab Nur Azman ni saya rasa dia memang meletak di Sabah.
3: Jadi
2: memang makannya awal.
3: Patutlah.
2: Tapi kalau di Sabah tu memang awal lah tu.
3: Ya, betul. Kan?
2: Sebabnya gelapnya ataupun waktu malamnya awal. Jadi bitulah. Kita memanglah kena makan awal. Macam tu lah. Tapi ada juga sebenarnya yang share juga ni. Kata ada yang bila stres dengan kerja, ada yang akan cari makan. Dia yang suka makan kat tempat ataupun workstation tu, ada kudapan lah, ada coklat lah, ada keropok dan juga sebagainya. Benda manis kan. Bila rasa macam stres dengan kerja, rasa banyak sangat kerja, lepas tu mulalah kita akan buka penutup ataupun dan juga sebagainya. Dan kemudian lepas makan tu mungkin ada yang rasa sebenarnya lega sekejap. Tapi kadang-kadang bila fikir balik, rupanya bukan lapar pun. Kadang-kadang fikiran kita sebenarnya tengah serabut waktu tu kan. Sebab itulah mungkin ada yang suka makan bila waktu bekerja tu.
3: Itu waktu untuk kita menenangkan fikiran. Makan untuk menenangkan fikiran.
2: Ya, betul. Jadi insyaAllah. Dan Kak Bella Turun Bawah akan menanti kita pada pukul 7.45 minit pagi nanti. Kita nak terus dengarkan lagu-lagu Berdidik Jiwa pada pagi ini.
3: Okay, kita mulakan dulu dengan Kau Yang Bertahta, Sarah Suhairi. Salam FM.
2: Salam untuk semua.

kan? Kak Beda nak tanyalah dengan jujur kepada peniaga-peniaga zaman sekarang ni. Kenapa ya agaknya kita tengok dalam gambar barangnya elok, cantik, comel, warna yang lembut dan macam bidadari. Ha? Tapi bila sampai ke rumah barang kita tu, kain keras, warna pelik, bau stok pun tak hilang. Ha, baru-baru ni Kak Beda ada beli sepasang baju kurung, harga dia tu agak mahal jugalah. Tapi bila sampai baju besar, kainnya sempit. Macam mana ni? Kenapa kain tak sama dengan saiz? Oh, Kak Beda sedih tau. Ha? Kak Beda tenung baju tu lama-lama. Takkanlah sekejap je badan Kak Beda ni dah naik kan? Mustahil lah. Ha? Kalau macam tu, kenapa baju muat, kain tak muat? Apalah dosa Kak Beda dapat baju macam ni. Dah tu saiz satu hal. Ha, kualiti pula. Ya Allah, kainnya nipis. Warna yang tak sama dengan gambar, ya ampun. Tak berbaloi dengan harga yang diberi. Kak Beda sebenarnya tak berkira sangat pasal harga. Tapi bila kita beli, mestilah kita nak harga yang berbaloi dengan barang yang kita dapat. Betul tak? Hai, entahlah. Kak Beda pun tak faham dengan peniaga sekarang ni. Ha, Kak Beda ni bukannya nak bela pembeli. Tapi Kak Beda nak cerita, ada juga pembeli yang kadang-kadang salah juga. Ada yang tu tak baca pun carta saiz tu. Ha, lepas tu dia salahkan penjual. Bila sampai ketat, kata penjual penipu. Padahal badan dia XL, dia terorder XS. Ada juga kes begitu. Ha, kita tahu. Cuma jual beli ni kan urusan amanah yang Allah berikan pada kita. Yang menjual kenalah jujur. Ha, yang membeli kenalah jaga adab dan usaha faham. Kan gitu. Hidup ni sebenarnya adil. Kita sama-sama bertoleransi kan. Jadi kepada pendengar-pendengar sekalian, bukan apa, Kak Beda cuma nak nasihat je. Tak kiralah kepada pembeli ataupun penjual. Yang penting kita kena jujur dan amanah. Janganlah menipu. Baiklah, Kak Beda dah nak masak ni. Ha, nanti kita sembang lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Apa khabar Kak Beda? Datang lagi seperti biasa Kak Beda tudung bawa kembali menghiasi di pagi anda semua. Baik, agaknya apa topik kita hari ini? Kak Beda nak cerita tentang barang order versus barang sampai. Itulah dia. Bukan apa, Kak Beda nak cerita juga tentang pengalaman sendiri.

0: Okey, kembali lagi kita dalam Salam FM untuk waktu-waktu terakhir ni. Terima kasih kepada DJ-DJ yang bertugas hari ini untuk salam salam santai dan juga pagi salam.
1: Baik, kita bersama rakan berjampai dari stesen Nasya FM, insyaAllah yang akan mengambil tugas. Semoga kita bertemu lagi dalam waktu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, salam untuk semua.